Selamat pulau pagi Single A Atirah masih lagi dekat sini teman awak semua sampai pukul 10 pagi nanti. Tapi mana lagi satu single A? Ha, mana Azah? Ha, Azah tak ada di konti pagi ni. Saya seorang sahaja mengemudi zone aktif pagi ni. Azah pula berjuang di tempat lain lah. Ha, berjuang di Termeloh sempena Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang. Ya. Hari ini perjalanan Azah bersama-sama juga rakan-rakan pasukan yang lain, termasuklah Budok Ana, Budok Harun, Jihoh dan juga Nashrik. Semoga semuanya dipermudah urusan dan selamat sepanjang perjalanan ya. Dan untuk rakan-rakan kita yang berada di Termeloh sana, jaga diri, jaga kesihatan dan anak-anak lagi, keadaan kualiti udara sekarang ini kurang baik kan? Lebih baik pakai pelitup muka. Terutama untuk yang sensitif terhadap pencemaran udara. Ingat sekali lagi, Azah, Budak Ana, Budak Harun, Jihoh, Nashri, jaga diri molek-molek ya. Singgi A dekat sini, Atira kat sini. Doakan perjalanan anda semuanya lancar, insya Allah ya.

0: untuk clue yang kedua, musnah, dan clue yang pertama di jam yang kedua adalah merah. Nak dengar clue yang ketiga di jam yang terakhir ataupun jam yang terakhir ataupun jam yang keempat nanti, okey? Hari ni jam yang ketiga, kita ada ini juga.
1: Hello. Awak mana dengar cerita ke tak?
2: Hah? Cerita? Cerita apa tu?
1: Kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan segmen Hello, Meh Nak Cerita ni. Setiap hari Selasa, jam 8.30 pagi bersama Double A.
3: Radio Malaysia, Faham FM. Satu pilihan.
0: Dalam Hello Man Nak Cerita ni, eksklusif untuk anda, kita ada tetamu istimewa. Kita nak bersama-sama dengan Encik Roslan bin Abu Hassan, pengarah Perikanan Negeri Pahang, untuk kita bercakap berkaitan tentang dakwaan penemuan ikan piranha di empangan raup yang tular di media sosial baru-baru ni. Jadi betul ke? Jangan percaya melulu. Kita nak bertanyakan terus kepada yang berwajib pukul 8.30 minit pagi nanti. Jangan lupa temu janji kita, Rodong, ya. Dan pukul 8.45 minit pagi.
4: Ya je.
0: Sekali lagi, kita ada ini.
4: Ya dah.
1: Weh, ya ke?
4: Ya je.
0: Ya je. Kita ada rancangan ya ke pukul 8.45 minit pagi. Sekejap saja lagi, okey? Dan seketika kita nak bersama juga untuk kongsikan ramalan cuacanya sekitar Negeri Pahang bersama Jabatan Jabatan Meteorologi Negeri Pahang, ya. Terus Dayan, Bang FM satu video.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Jas ni ada beberapa saluran lah untuk orang awam membuat aduan sebagainya, khususnya berkaitan dengan aktiviti pegang terbuka. Pertamanya melalui hotline Jas lah di talian 1-800-88-2727. Dua talian am Jas 03-8871-2000. Tiga Jas Negeri Pahang ni 09-573-0636. Dan yang terakhir melalui portal aduan Jas lah, melalui e-aduan.doe.gov.my.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Pagi pagi seperti biasa, jom yang ketiga hari ni kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk ramalan cuacanya sekitar negeri Pahang. Dan pagi ni kita nak bersama dengan pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Pagi ni kita nak bersama dengan Puan Emiliana di talian. Halo, assalamualaikum Puan Emiliana.
1: Salam.
0: Apa khabar kita?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Pertama kali kan kita bersama kan? Baik Puan Emiliana, mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar kita ramalan cuacanya sekitar negeri Pahang hari ni. Silakan.
1: Okey, terima kasih kepada DJ bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang, bersama saya Emiliana, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan ramalan cuaca hari ini dengan tinjauan cuaca semasa, di mana keadaan cuaca baik dan cerah bagi seluruh daerah di negeri Pahang. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir semua daerah. Dan malam, dijangkakan hujan di beberapa tempat melibatkan daerah Kuantan, Lipis dan Jerantut. Bagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan angin sehingga 20 km per jam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
0: Terima kasih buat Puan Amy Eliana.
1: Selamat
0: bekerja.
1: Terima kasih.
0: Okey, itu dia kita bersama dengan Puan Emiliana, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Dan seketikalah kita nak kongsi bersama-sama dengan anda juga ni, menerusi laman sesawang situasi semasa kes dan wabak denggi di Negeri Pahang, menerusi laman sesawang Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Okey, sehingga tempoh 12 September 2026 hingga hari Sabtu baru-baru ini, terdapat kes terkumpul ada ataupun kawasan wabak semasa. Yang pertama di Taman Balut Jaya 2 Kuantan terdapat 2 kes. Seterusnya Taman Balut Perdana 3 Kuantan terdapat 4 kes. Di Felda Mempaga 1 Blok 11 hingga 14 Bentong terdapat 2 kes. Seterusnya di Kuartus Institut Pendidikan Damansara Kuantan 2. Dan seterusnya lagi di Taman Desa Ria Bentong terdapat 4 kes. Dan yang terakhir sekali di Kampung Batu 8 Kuantan terdapat 2 kes kawasan wabak semasa dan kes terkumpul sewaktu situasi semasa kes dan wabak denggi di negeri Pahang. Jadi awam dalam keadaan cuaca berjerebu sekarang ini, kita tengok status IPU di Indra Mahkota Kuantan setakat pukul 8 pagi tadi 160, status udaranya tidak sihat. Jadi memang kita kena lebih berhati-hatilah, berjaga-jagalah ya, walaupun dalam keadaan ini kita perlu jaga kesihatan, kurangkan aktiviti di luar, terutama golongan yang sensitif terhadap pencemaran udara. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita leka dengan situasi kes demam denggi. Ambil masa 10 minit saja, tak lama tau. Baik, kejap lagi macam biasa saya dah kongsi bersama-sama dengan anda, sebentar lagi eksklusif untuk anda dalam Hello Menok Cerita ni, kita nak bawakan kepada anda Encik Roslan bin Abu Hassan, pengarah perikanan negeri Pahang. Topiknya apa? Seketika nanti. Okey, baik. Sebenarnya saya terlupa dua rakan saya lagi yang lain yang berjuang turut sama di Termeloh, iaitu Ucok dan juga DJ Avni. Jangan marah-marah, ini kita dah bersama dengan Wan, kekasihku. Marah-marah terus layan Pang FM, satu pilihan.

0: Tanya cerita ke tak?
1: Ha? Cerita? Cerita apa tu?
0: Kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan segmen Hello, Meh Nak Cerita ni. Setiap hari Selasa, jam 8.30 pagi bersama Double A.
2: Radio Malaysia, Faham FM. Satu pilihan.
3: 8.30 minit pagi dalam Hello Meh Nak Cerita ni. Satu benda yang tengah tular dan menjadi perhatian di media sosial sekarang ini ya. Berkaitan tentang piranha ditemui di empangan Kelaurau. Cerita ini mula tular apabila ada hantaran di media sosial yang mendakwa seorang pemancing tempatan berjaya menangkap seekor ikan pemangsa di kawasan empangan Kelaurau tau. Ada yang kata piranha, jangan kita buat kesimpulan dulu. Tapi betul ke piranha ni? Jadi untuk hari ni kita nak membatras berita-berita yang tak sahih. Kita nak dengar sendiri daripada jabatan yang diamanahkan untuk isu ini. Hari ni kita nak bersama dengan pengarah Jabatan Perikanan Negeri Pahang, Encik Roslan bin Abu Hassan di talian. Halo, Assalamualaikum Encik Roslan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar kita?
4: Oh, baik. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Sebelum tu, yeah, kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Tuan Yok atas kesudian bersama dengan kami di Pang FM hari ini.
4: Sama-sama, Puan.
3: Okey, baik. Sejak ahad lepas, terdapat dakwaan mengenai penemuan ikan yang dipercayai piranha, Tuan. Yang dipercayai, ya, bukan disahkan, ya. Tetapi bila orang baca ni, dia boleh mencetuskan kebimbangan sebenarnya, ya. Sebab bila sesuatu cerita yang dah masuk kat media sosial, sekali orang tulis, Tuan, orang kongsi lagi, piranha ditemui di empangan Kelau. Ada yang kedua nampak pula posting ni, awas, ikan piranha di empangan Kelau kita, ya. Orang ketiga nampak pula ni, Tuan, piranha dah mula membiak di raup. Ini menjadikan ketakutan buat masyarakat kita. Padahal ini asalnya baru dah dakwaan, ya, Puan, ya, Tuan, ya.
4: Ya, betul. Perkara ini itulah apabila ada pengaruh yang memuat naik posting di media sosial lah, dengan menyatakan ikan tersebut. Bagaimanapun, jabatan telah mengambil tindakan, kita telah menjalankan siasatan. Buat masa ini, setakat ini kita belum temui ataupun kita menemui mana-mana orang awam yang telah berjumpai ataupun mendapat ikan tersebut lah. Buat masa ini tidak ada lagi sebarang bukti.
3: Okey, maksudnya masih dalam siasatan lah, Tuan, ya?
4: Masih lagi dalam siasatan. Kita masih, anggota saya masih berada di lokasi dan kawasan sekitar. Kita akan mendapatkan lebih banyak maklumat lah.
3: Okey, bila kita dengar berita ni, ada yang dah mula panik, ya. Sebab haiwan ni haiwan pemangsa, Tuan, ya. Dia bergigi tajam dan ini juga menjadi kerisauan masyarakat kita. Jadi pendapat Tuan sendirilah, ya, berkenaan tentang ini. Silakan.
4: Buat masa ni bagi saya orang awam tidak perlu risau. Kerana kita tidak dapat lagi bukti ataupun maklumat yang jelas lah mananya ikan ini berada di empangan Kelau. Okay. Yang keduanya, empangan Kelau tu sebenarnya dia sendiri adalah kawasan larangan. Kawasan larangan, kawasan tadahan air, yang mana ia juga merupakan kawasan larangan kepada orang awam.
3: Okey.
4: Ya.
3: Maksudnya tak boleh sesiapa masuk lah. Maksudnya macam tu, Tuan?
4: Ya, dia kawasan tadahan air untuk air minuman, ya, empangan Kelau. Dan dia ada pihak berkuasa yang menjaga kawasan itu. Walaupun mungkin ada pihak-pihak tertentu yang pergi memancing ataupun menangkap ikan di sekitar itu dah. Ataupun jalan apa-apa aktiviti lain lah di sekitar itu.
3: Dengar tu, Odong. Tuan Roslan pun dah kongsi itu adalah kawasan larangan, ya.
4: Dia bukan kawasan publik lah.
3: Saya faham. Jika benarlah piranha lah, ya, Tuan, ya, apakah risiko sebenarnya kepada ekosistem dan ikan tempatan kita sendiri? Silakan.
4: Ikan piranha ni adalah salah satu daripada ikan larangan yang kita sebut sebagai invasive alien species lah. Dan ikan piranha ni kita risau sebab dia boleh memberi impak terus kepada keselamatan manusia lah. Dari segi ekosistem dan sebagainya sudah tentu. Sekarang ni pun memang kami sedang memantau juga empangan Kelau ni, memang terdapat ikan-ikan asing yang juga memenjejaskan ekosistem dan juga ikan-ikan tempatan lah.
3: Okey.
4: Bagaimana
3: ada ikan-ikan lain ataupun kalau bahasa kita manusia kan wagasing kan boleh masuk dekat dalam empangan klau ni ya tuan ya?
4: Ianya mungkin disebabkan oleh tindakan orang awam yang tidak bertanggungjawab lah. Yang tidak bertanggungjawab maknanya dia melepaskan ikan tersebut untuk tujuan tertentu, tujuan memancing ataupun tujuan-tujuan lain lah.
3: Okey. Jadi di akhirnya tuan, mungkin tuan boleh berikan sedikit nasihat daripada Jabatan Perikanan Negeri Bahang sendiri kepada orang awam, masyarakat kita selepas ini dan nak-nak lagi kepada masyarakat kita yang memelihara ikan eksotik secara haram ni tuan. Pesanan untuk mereka juga, silakan.
4: Ya, yang pertamanya kita kena kenal pasti ikan-ikan tersebut adalah adakah ia tersenarai dalam ikan-ikan larangan. Yang mana dia tersenarai di bawah invasive alien species lah. Kita ada peraturan khusus untuk ikan-ikan larangan ni. Kita tahu ikan-ikan ni banyak dijual di kedai-kedai akuarium ataupun dijual di media-media melalui media, platform media lah.
3: Baik.
4: Dan ikan-ikan ini boleh, tindakan undang-undang boleh diambil lah terhadap orang-orang awam yang memelihara ataupun menjual. Kami juga suka untuk menasihatkan orang awam supaya tidak melepaskan ikan-ikan asing ini ke perairan umum, terutamanya sungai. Sungai-sungai ikan ataupun tujuan-tujuan tertentu. Ada yang tujuan keagamaan dan ada tujuan untuk memancing dan sebagainya. Kalau boleh kita elakkanlah. Kita ada banyak ikan tempatan. Kalau nak lepas-lepaskanlah ikan-ikan tempatan kita.
3: Betul.
4: Ke sungai kita lah.
3: Koko ikan pating ke apa ke ya?
4: Ya, ikan pating ke ikan lampam ke ikan terbul ke kita lepaskan di sungai.
3: Okay.
4: Yang keduanya kepada nasihat saya jugalah kepada pengaruh ni. Sekiranya ada maklumat-maklumat yang agak sensitif yang boleh menimbulkan kegusaran awam ni, sepatutnya salurkanlah kepada pihak kami untuk kita ambil tindakan bersama. Bukan menghebahkan di media sosial yang boleh menimbulkan kegusaran awam.
3: Betul tuan. Sebab sekarang ni ramai orang kongsi. Tak tahu apa yang dikongsinya. Tak fikir dulu sebenarnya dia punya impact tu berbahaya. Mencetuskan kerisauan ya.
4: Betul. Jadi, walaupun walaupun benar tu, malumlah kepada pihak yang berkuasa lah. Yang berkaitan.
3: Baik tuan, sedikit.
4: Baik.
3: Sebab tadi Cik Roslan dah kongsi sikit. Kalau ada terdapat maklumat ke aduan ke berkaitan tentang ikan ini, mungkin di mana saluran yang tepat untuk kita salurkan tuan, silakan sikit.
4: Boleh terus ke media apa, ke talian pejabat kita dan kita Jabatan Perikanan Negeri Pahang ni, kita ada pejabat perikanan di setiap daerah.
3: Baik.
4: Dan Negeri Pahang, boleh terus ke pejabat kami ataupun boleh melalui panggilan telefon ke pejabat-pejabat kami di seluruh Negeri Pahang. Di daerah-daerah kita ada pejabat untuk mudah untuk orang-orang awam untuk datang dan juga berjumpa dengan anggota kita lah.
3: Baik. Okey. Terima kasih banyak Tuan Pengarah Jabatan Peringatan Negeri Pahang atas perkongsian pagi ni.
4: Terima kasih juga Pahang FM.
3: Baik. Assalamualaikum. Baik. Tuan, selamat bekerja.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, itu dia, kita bersama dengan Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Pahang, Encik Roslan bin Abu Hassan. Okey, seketika kita nak bersama dalam rancangan Iya Ke? Iya Dok. Terus layan Bang FM Satu Pilihan.

0: Radio Malaysia, Hang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Ya dah.
3: Weh, ya ke?
4: Ya, ya je.
0: Nak tahu, ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A. Setiap Selasa, 8.45 minit pagi di Zone Aktif Pahang FM.
2: Ya dah.
3: Weh, ya ke?
4: Ya, ya je.
0: Nak tahu, ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A. Setiap Selasa, 8.45 minit pagi di Zone Aktif Pahang FM.
5: Kenapa tak awak terfikir? Kita tengok bintang dekat langit, ada yang jauhnya puluhan, ratusan, malah ada ribuan tahun cahaya dari bumi tu kan? Kita tak pernah pergi sana pun, tak pernah sentuh pun, tak pernah ambil sampel pun. Tapi ahli astronomi boleh kata bintang ini ada hidrogen, ada helium, ada sodium, bahkan ada besi. Macam mana boleh tahu yuk? Jawapannya iaitu cahaya. Setiap kali awak mau tengok bintang dekat langit, cahaya yang sampai ke mata awak mau tu bukan sekadar buat bintang nampak berkelip-kelip. Ha, cahaya itu sebenarnya bawa maklumat tentang bintang tersebut. Ahli astronomi gunakan satu kaedah yang dipanggil spektroskopi. Bunyinya macam susah kan? Tapi konsep asasnya mudah je. Cahaya daripada bintang boleh diuraikan menjadi spektrum. Macam cahaya putih yang kita pecahkan menjadi pelbagai warna. Dan bila cahaya bintang melalui atmosfera bintang itu, sesetengah panjang dia, gelombang cahaya dia akan diserap oleh unsur-unsur tertentu. Hasilnya, terbentuklah garis-garis tertentu dalam spektrum cahaya. Dan yang menariknya, setiap unsur yang mempunyai corak garis spektrum yang tersendiri, macam jari kita ni, ha. Hidrogen ada corak dia, helium ada corak dia, sodium ada corak dia, besi pun ada corak dia. Jadi ahli astronomi cuma perlu tengok cahaya yang datang daripada bintang. Kemudian bandingkan corak tersebut dengan corak unsur yang sudah dikaji dalam makmal. Kalau sepadan, ha, kita tahu unsur tu ada dalam bintang tersebut kan? Macam kita jumpa cat jari dekat tempat kejadian lah. Ha, jeng-jeng, jadi macam detektif Conan pula kita ya. Ha, kita tak semestinya nampak orang itu berada dekat situ, tapi cap jari boleh bagi petunjuk. Begitu jugalah bintang. Bintang tak datang kepada kita, tapi dia hantar cap jari dia melalui cahaya. Dan bukan setakat tahu bintang tu ada apa. Daripada cahaya yang sama, ahli astronomi juga boleh belajar tentang suhu, pergerakan dan keadaan fizikal bintang. Contohnya, kalau garis spektrum itu berubah kedudukan sedikit, saintis dah boleh dah mengesan pergerakan objek tersebut melalui apa yang dipanggil Doppler shift. Jadi, bila awak memandang langit malam tu, sebenarnya awak bukan sekadar tengok titik-titik cahaya je tau. Awak sedang tengok maklumat yang telah merentasi ruang dan masa. Ada cahaya yang kita terima hari ini mungkin sudah mengembara selama ratusan ataupun ribuan tahun sebelum sampai ke bumi. Awak bayangkanlah bintang itu mungkin berada teramat jauh daripada awak. Kita tak pernah pergi sana, tak pernah sentuh pun, tak pernah ambil sampel pun. Tapi kita masih boleh belajar tentang kandungan dan keadaannya hanya dengan membaca cahaya. Sebab tu astronomi ni menarik. Langit malam sebenarnya macam sebuah buku besar. Cuma bukunya jauh sangat dan tulisan dia dalam bentuk cahaya. Jadi lain kali bila awak tengok satu bintang di langit, janganlah fikir awak cuma nampak titik-titik cahaya je. Mungkin cahaya kecil yang sampai ke mata awak tu sedang membawa cerita tentang apa yang ada dalam bulan, apa yang ada dalam bintang, berapa panasnya dia, bagaimana ia bergerak dari jarak yang luar biasa jauhnya. Dan semua maklumat itu datang dalam bentuk sesuatu yang nampak sangat sederhana, iaitu
0: Cahaya.
4: Ya, ya je.
5: Memang iya. Terus dengar Pang FM satu pilihan.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri SPRM dan jawatankuasa khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum dengan mereka bertugas selama 24 hari RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8 64, 64 kali 24 hari bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama, kebajikan anggota Brigade Rela Siswa-Siswi Rela Sisti Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota Rela Sis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota RELASIS di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan Jemaah Menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa at Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Serancai Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya, Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Maldives Dr. Mohamed Muizzu hari ini dalam agenda utama lautan rasmi dua hari beliau ke negara itu. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam perdagangan, pelaburan dan pelancongan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau serta antarabangsa. Dato' Sri Anwar dan Muizzu telah dijadual menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam sebelum mengadakan sidang media bersama. Perdana Menteri dijadual berlepas pulang ke Malaysia petang ini selepas menamatkan lautan rasmi berkenaan. Terdahulu di Kerala, Perdana Menteri mahu kerjasama ekonomi Malaysia dan India diperluas dalam sektor bernilai tinggi. Beliau berkata kekuatan kedua-dua negara perlu dimanfaatkan bagi membuka lebih banyak peluang dan meningkatkan keupayaan industri.
1: It is an emerging economy and is focusing more in terms of E&E and semiconductor in Southeast Asia, an emerging economy. We are probably about the largest now, and including export to the United States. So with the strength of the E&E semiconductor of India, can you imagine if that synergy is fortified to enhance our capability and make sure that we benefit from one another? I think it's important.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi bersama pemimpin kerajaan dan perniagaan di Calicut yang disertai kira-kira 30 syarikat dari India, Malaysia dan negara-negara teluk. Sesi itu telah membuka ruang memperluas hubungan perniagaan dan pelaburan antara Malaysia dengan India. Susulan kerjasama ekonomi itu, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri akan menyusuli usaha memperluas akses barangan Malaysia ke pasaran India. Dato' Sri Anwar berkata beberapa kekangan masih perlu diselesaikan bagi memudahkan perdagangan antara kedua-dua negara. Perkara itu telah dibincangkan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua Menteri Keralam V.D. Satisan. Menurut beliau, perluasan akses pasaran akan membolehkan lebih banyak barangan Malaysia menembusi pasaran India. Perkembangan luar negara. Operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 petugas media yang hilang ketika membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilanjutkan 3 hari lagi. Ketua Pejabat SAR Banten Al-Amrad berkata keputusan itu dibuat selepas operasi pencarian masih belum menemukan mangsa. Operasi akan diteruskan menggunakan kapal dan helikopter bergantung kepada keadaan cuaca serta jarak penglihatan. Dalam insiden lain, Indonesia mengatur gerak kapal penyelidikan KRI Canopus bagi membantu mencari 129 mangsa feri Virgo Transport 8 yang masih hilang selepas terbalik Ahad lalu. Kapal yang dilengkapi drone bawah air itu dijangka tiba di lokasi kejadian hari ini. Ketua Agensi Mencari dan Penyelaman Nasional Muhammad Syafi berkata, cuaca buruk semalam menghalang pasukan penyelam khas menjalankan operasi pencarian di dalam air. Di Yaman, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa wilayah negara itu dalam tempoh 24 jam. Serangan itu didakwa menyasarkan Taiz, Lajj, Al-Jawf, Marib dan Hodeidah selepas Houthi melancarkan puluhan drone serta peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Pertahanan Awam Saudi telah mengeluarkan amaran kepada penduduk di

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan 9.20 minit pagi. Dan anda masih lagi ditemani bersama dengan Single A pagi ni, Atira. Ketemuan anda insyaAllah pukul 10 pagi nanti. Tinggal lagi 40 minit sahaja lagi kau nak popek-popek ni. Jadi pagi ni saya nak kongsilah sikit bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita berkaitan tentang status IPO menerusi laman sesawang eqms.doe.gov.my. Setakat ini pukul 9 pagi tadi, status IPO pencemar udara di negeri Pahang sahaja di Jerantut, iaitu statusnya 155 di Termelos, 156 di Balok Baru Kuantan, 162 Rompin, 152 di Indera Mahkota Kuantan, 161. Mungkin hari ini ramai yang telah merindui cuaca yang baik kan. Tetapi kita perlu beringat-ingat juga, sekarang ini tahap IPO kita adalah warna kuning, iaitu warna ataupun tahapnya kurang sihat. Jadi untuk peringatan kita bersama, kualiti di beberapa kawasan di negeri Pahang sekarang ini berada pada tahap yang tidak sihat. Jadi kurangkanlah aktiviti-aktiviti luar, terutama bagi kanak-kanak ya, warga emas, wanita hamil, ataupun mereka yang sukar nak bernafas, ada masalah pernafasan, ada asma kan, batuk yang kuat, yang ataupun terpaksa yang menggunakan inhaler dan sebagainya. Kalau rasa macam perlu keluar, pakai pelutup muka tau. Pakai pelutup muka yang sesuai dan pastikan minum air yang banyak. Okay? Dan menerusi zon persona, nanti kita ada rancangan menarik untuk anda. Dr. D Radio bersama dengan DJ Me tentang topiknya ancaman jerebu, ketahui tahap bahaya dan cara lindung diri, bersama dengan Ketua Penolong Pengarah Unit Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar Jabatan Kesihatan Negeri Pahang yang berusaha Dr. Ahmad Zulfadli bin Muhammad Nur. Seketika nanti menerusi Zoom Persona pukul 10.15 minit pagi. Dan kalau saya tinjau-tinjau jugalah ni ya, menerusi laman sesawang WhatsApp Pang FM ni, ada yang tanya ni, ada yang bertanya. Nak dengar sekali lagi rojak lagu boleh ke, Atira? Boleh, sekejap saja lagi. Sebelum tu kita dengar dulu lagu ini. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

Lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Jovi So Ultimate, Sona One dan juga Alif Sang Saka Biru telah bawa kita ke pukul 9.31 minit pagi. Dan hari ini menerusi WhatsApp Pang FM, kita ada Ashraf, Mira, Ayah Chor, Nora Zila, Kak Asmah, kita ada juga Bob Paya Besar ni. Ha. Dan ada yang bertanya ni, mana single A seorang lagi tu? Mana Azhar? Atira je ada ni. Where kemain ya? Ha, Azhar tak ada. Azhar sekarang ini dalam perjalanan ke Termelo, akan berjuang sempena Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang. Jadi jangan lupa esok datang beramai-ramai di dataran Termelo. Macam-macam ada, macam-macam hadiah menarik untuk anda. Menanti juga program-program menarik, persembahan-persembahan menarik. Jangan lupa temu janji kita hari esok tau. Dan bagi yang merindui suara Azhar kita, pukul 2.30 minit petang nanti akan ada sambung siar lah, laporan di lokasi di dataran Termelo. Okey, sama-sama kita nantikan. Dan juga kita doakan juga perjalanan rakan-rakan kita. Ada juga Ucup, Afni, Budo Ana, Budo Harun, Jihoh, Nashrik, rakan-rakan teknikal kita, bos-bos kita, semualah ya. Ha. Semoga semuanya dipermudah urusan dan selamat sepanjang perjalanan nanti. Jaga diri, jaga kesihatan. Yang penting Hari Malaysia kita raikan, kesihatan jangan kita abaikan nak. Anak-anak lagi sekarang ni musim berjerebu ni kan. Minum air yang secukupnya. Pakai topeng muka. Okay? Dan ada yang bertanya ni, aduh sempat lagi ke nak dengar apa rojak lagu ni? Sempat. Amoh kita dengarkan untuk rojak lagu yang seterusnya. Dah dapat teka ke? Clue yang pertama merah, clue yang kedua musnah, clue yang terakhir no, jangan. Okay? Dan seketika nanti lagu yang akan hiburkan anda di jam ini.

Semuanya lagu sedap-sedap, Oma. Yang hubungi kita kejap lagi selepas lagu Hindustan ni, ya. Yang hubungi kita, anda boleh terus hubungi kami. Dua talian kami buka untuk anda. Dua taliannya 0951401024 ataupun 0951401125. Siapa yang berani menjawab rojak lagu? Sekejap saja lagi. Sabar, Rodong. Terus layan Pang FM.

0: Radio Malaysia Bang FM 1.940 minit pagi. Tadi waktu lagu Hindustan ini berkumandang di udara, telefon konti kita tak, orang kata bertalu-talu. Call kita untuk menjawab rojak lagu kita pagi ini. Dan agak-agaknya godong, siapakah yang bertuah pagi ni ya? Jadi kita nak bersama dengan panggilan satu dululah. Halo, Assalamualaikum.
1: Hai, Assalamualaikum.
0: Siapa di talian tu?
1: Nama saya Ain.
0: Hai Ain. Ain ni pertama kali kan call kita kan?
1: Ya, betul.
0: Aha, jadi awak rasa awak yakin ke nak menjawab ataupun nak teka rojak lagu kita pagi ni?
1: Ya, InsyaAllah saya yakin.
0: InsyaAllah. Awak nak dengar lagi sekali tak? Lagu yang kita rojak kan? Nak dengar?
1: Nak.
0: Okey. Sekarang kita siarkan untuk awak ya.

0: Itu dia lagu daripada Annie Zakri, Jangan Marah. Bawa bertenang semua talian telefon Pang FM pun sibuk juga. Tak bertenang sebenarnya. Dari tadi klip nak jawab rojak lagu lah tu. Jadi pagi ni saya tak tahulah siapa yang bertuah tu ya. Jom kita angkat. Alright. Saya pilih tadi nombor satu. Ini pilih nombor dua lah. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian tu?
1: Saya Lin. Berjaya Permai.
0: Dari?
1: Berjaya Permai.
0: Berjaya Permai. Dekat jalan dengan kita ni, Lin. Macam kenal je. Okey, Lin. Awak yakin nak jawab rojak lagu pagi ni, Lin?
1: InsyaAllah saya cuba, ya.
0: Okey, jadi awak nak dengar tak? Sekali lagi rojak lagu ke awak dah boleh terus teka? Saya dah boleh dah, Tira. Pejam mata je. Sop-sip-sop lah gitu.
1: Bolehlah mainkan sekali lagi.
0: Boleh main sekali lagi, ya? Saya main lagi sekali. Awak kena dengar betul-betul.
1: Okey.
0: Alright, Lin. Okey, Lin. Sudah puas hati? Okey, cluenya, clue yang pertama merah. Clue yang kedua musnah. Clue yang ketiga no, jangan. Jawapannya, Lin.
1: Okey, saya ni satu iram depan.
0: Okey.
1: Letak hatiku.
0: Letak hatiku. Okey.
1: Iram li. Sudah diinah-inahkan.
0: Alright.
1: Okey, tiga jangan pisahkan.
0: Okey.
1: Didi Doris dengan Mayang Sari.
0: You ke?
1: InsyaAllah you kot.
0: You ke? Awak nak lock ke?
1: Lock lah. Lock lah.
0: Lock ya? Betul ya? Sekali lagi. Saya nak dengar jawapan awak. Tak puas ni. Cepat.
1: Okay, Iram Yupan letak hatiku.
0: Aha.
1: Iram ni sudah diinaikan. Jangan pisahkan.
0: Okey.
1: Didi Dores dengan Mayang Sari.
0: Cuba nyanyi jangan pisahkan Mayang Sari dan Didi Dores tu.
1: Jangan kita awak.
0: Okey. Jadi betul ke tidak tu ya? Alhamdulillah, itu ucapan daripada Lin Berjaya Permai. Tahniah Lin. Mantap. Akhirnya. Lin. Akhirnya. Oh, awak dah cuba banyak kali ya. Tak dapat-dapat ya. Okey. Rezeki awak. Nanti sampailah hadiah tu dekat rumah awak tergedik-gedik. Okey, Lin. Ucapan sikitlah untuk pendengar-pendengar Pang FM. Lagipun awak dah berjaya menembusi talian Pang FM sebab tadi pun telefon kita tidak berhenti-henti masuk, panggilan masuk. Jadi awak jangan lepaskan peluang ni. Bagi ucapan sikit, silakan.
1: Okey, ucapan saya. Satu je untuk semua staff-staff Sofranita. Selamat bekerja semua.
0: Yang tu je?
1: Tu je. Dan untuk Atirah juga. Terima kasih banyak-banyak.
0: Gitu ya. Okey, Lin. Nanti saya WhatsApp awak sekarang ini dekat WhatsApp Pang FM .
1: Okey, okey.
0: Bagi alamat, nama, nombor telefon. Jangan salah.
1: Yelah.
0: Okey, Lin. Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itu dia, Lin. Berjaya Bermain. Wah. Tahniah kita dah ada pemenang lah minggu ni. Nanti insyaAllah sampailah hadiah tu ya. Okey. Kita dah masuk ke pukul 9.52 minit pagi.
2: Tunggu apa lagi? Mohonlah kita balik.
0: Alah ya bang, hari ni single A sajalah. Azah tak ada ya. Abang Wan, terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan pendengar kita yang telah bersama-sama dengan kita seawal pukul 6 pagi hinggalah bawa ke pukul 9.52 minit pagi dan ni. Dan kejap lagi anda akan bersama dengan DJ Mi. Ada rancangan untuk anda, Doktor di Radio. Kena dengar. Sebab sekarang ini kita mengalami masalah yang sama. Ancaman jerebu ketahui. tahap bahaya dan cara lindungi diri bersama DJ Mi dan juga bersama dengan tetamu yang berusaha Dr. Ahmad Zul Fadli bin Muhammad Noor. Okey, apa-apa pun terus dengar Pang FM. Jumpa saya esok, masih lagi single A. Terus layan Pang FM satu pilihan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam, insya-Allah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya, dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah

0: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ni, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halua, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang, cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manua, bila dia dapat kesenangan pula dia kikir ya, dia sombong. Bila susah dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah, dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang, ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah Alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur. Tapi kadang bila susah, dia tak tahan. Ada orang pula bila susah, dia boleh tunduk pada Allah, tapi bila dia senang, dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu'alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar, dan diuji dengan nikmat kita bersyukur, insya Allah.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam Hari Selasa. Hari ini 15 September 2026. Bersamaan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Seperti biasa, hari Selasa anda pertemankan saya Zuhaimi Zainal Abidin untuk 4 jam seterusnya dalam Zon Persona. Menyambung tugasan yang telah ditinggalkan oleh DJ Tira yang menemani anda dari jam 6 hingga 10 pagi tadi dalam Zon Aktif. Diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Dan giliran saya pula untuk menghiburkan anda semua sehingga jam 2 petang nanti. Baik, seperti biasa di jam pertama ini kita akan bersama dengan pakar-pakar perubatan bagi menceritakan permasalahan kesihatan. Dan hari ini kita bersama dengan Dr. Ahmad Zulfadli Muhammad Nor, Ketua Penolong Pengarah Unit Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar KPAS Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, yang akan berceritakan tentang masalah yang terkini yang sedang berlaku ketika ini, iaitu ancaman jerebu. Ketahui tahap bahaya dan cara lindungi diri. Assalamualaikum Doktor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Itu ya, selalu sangat suara doktor hari ni ya. Tak apa doktor, ini jerebu kat luar, kat dalam tak ada jerebu.
1: Alhamdulillah.
0: Okey doktor, sebagai orang kata pengenalan lah, ramai yang tahu dah jerebu tu apa. Dah ramai yang tak tahu jerebu juga. Ada yang tak tahu, dia tengok kadang, ini apa ni, kabus pagi-pagi macam Camper Highland, dia kata kan. Padahal itu adalah jerebu. Jadi kita nak permulaan inilah, kita doktor terangkanlah sikit secara terperinci apa itu jerebu dan bagaimana kita nak fahami bacaan paras bahaya itu.
1: Okay, alhamdulillah. Terima kasih pada DJ Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi pada hari ini saya daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang akan berkongsilah dengan semua pendengar di negeri Pahang ini berkaitan dengan jerebu yang sedang berlaku sekarang.
0: Baik.
1: Seperti yang telah ditanya tadi oleh DJ, apakah yang kita faham, apakah ataupun apakah dimasukkan dengan jerebu ni kan?
0: Betul.
1: Sebab kadang-kadang satu kita tengok waktu pagi tu, ni jerebu ke kabus?
0: Itu kan.
1: Jadi sebenarnya kalau dengan mata kasar dia agak sukar untuk kita bezakan lah, sebab nampak macam serupa je. Tapi sebenarnya dia ada perbezaan dia sebenarnya. Sebelum tu saya nak cerita sikit berkaitan dengan apa yang dimasukkan dengan jerebu ni. Jerebu ni kualiti udara lah yang bermuncul daripada zarah-zarah halus yang terampai di atmosfera dalam kepekatan yang tinggi.
0: Okay.
1: Dia akan mengurangkan jarak penglihatan kita lah. Dan biasanya jerebu ni punca utama dia adalah pelepasan asap lah.
0: Baik.
1: Kalau ada kebakaran terbuka, asap kenderaan ataupun kebakaran hutan. Jadi itulah punca-punca yang menyebabkan berlakunya jerebu lah. Dan untuk menilai kualiti udara ni, kita akan rujuk dipanggil satu parameter dipanggil IPU ataupun indeks pencemar udara lah,
0: udara,
1: IPU. Jadi IPU sebenarnya dipantau oleh JAS lah, Jabatan Alam Sekitar. Dan sebenarnya kita pun boleh tahu secara real time lah. Kalau kita buka je website, kita Google je Jabatan Alam Sekitar ataupun secara tepatnya APIMS lah, Air Pollution Index Management System. Dalam tu memang dia akan update secara secara hourly, setiap jam. Kita punya level-level IPU tu. Dan dari segi IPU ni, dia nilai, dia akan ukur zarah halus seperti PM2.5, PM10, kemudian gas serta gas toksik macam sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon, carbon monoxide.
0: Betul.
1: Jadi itu adalah parameter-parameter ataupun gas-gas yang diukur oleh alat tersebut lah. Dan kalau segi bacaan, contoh macam hari ni, kalau kita tengok pagi ni memang agak tinggi lah, 150 lebih kalau di IM dan juga di Pak Balu tu.
0: Betul.
1: So dia lah di kategori tidak sihat. Kalau kurang 50 baik, 51 hingga 100 di bawah kategori sederhana.
0: Baik.
1: Dan kalau lebih pada 100 atau 11 hingga 200 seperti yang kita berada di Kuantan sekarang terutamanya, ialah level tidak sihat. Dan kalau lebih 200 ataupun 200 ke 300 di level sangat tidak sihat. Dan lebih 300 kita boleh dikategorikan sebagai bahaya lah.
0: Berbahaya lah.
1: Berbahaya. Cuma tadi ada yang DJ Mi tanya pasal bangkitkan isu jerebur dengan kabus kan. Ingin mungkin orang nak bezakan, macam nak bezakan kabus dengan jerebu kan. Pertama, kalau jerebu ni, sebab kabus tu puncanya apa? Dia adalah wap air.
0: Wap air.
1: Jadi betul. Kalau kita pergi ke contoh tanah tinggi Cameron kan, nampak kabus, kita sedut udara segar kan.
0: Segar, sejuk. Dalam,
1: sejuk kan. Tapi sebenarnya kalau jerebu, bau dia bukan segar macam itulah. Maksudnya bau dia mungkin hangit, tengik. Baik. Dan tak selesa lah. Dan biasanya dia akan menyebabkan, dia akan ada gangguan pada saluran pernafasan.
0: Baik.
1: Dan biasa kabus ni, bila matahari dah akan naik, dia akan hilang.
0: Ya, betul.
1: Tapi kalau jerebu,
0: tak akan hilang.
1: Dia tak akan hilang. Dia akan, dia akan masih ada lah. Dia tak terjejas dengan perubahan cahaya matahari. Okay. Tapi mata kasar susah, tapi nak mudah, kita bau. Tengok bau dan juga indeks udara lah.
0: Baik.
1: Maksudnya kalau gelap tapi indeks udara tu rendah, itu bukannya jerebu lah.
0: Betul,
1: itu memang
0: betul.
1: Kabut. Tapi kalau indeks udara macam sehari ini 100, kategori tidak sihat, so memang jerebu lah sebenarnya, bukannya kabus.
0: Dia selalu kalau pagi-pagi tu memang kabus lah kadang-kadang. Tapi kalau dah tengah hari masih lagi macam kabus, itu bukan kabus lah. Itu
1: betul.
0: Dah jerebu.
1: Betul-betul.
0: Dan kalau doktor nak tahu, setakat pukul 10 tadilah di Indah Mahkota IPU 162, di Balok IPU 162 juga, di Jerantut 156, di Temeloh 157 dan di Rompin 152. Ya. Itu IPU sekarang ni.
1: Semua kategori tidak sihat adalah.
0: Semua tidak sihat. Tapi kalau dalam keadaan tidak sihat ni, apakah langkah-langkah yang sepatutnya kita buat kalau dalam keadaan kata tidak sihat ni? Kalau berbahaya mungkin kita akan disuruh duduk kat rumah kan.
1: Betul.
0: Jangan keluar. Tapi kalau di tahap tak bahaya ni macam mana?
1: Okey, sebab kalau ikut kategori tu tidak sihat kan. Jadi sebenarnya kalau lebih pada 100 tu kita memang tidak menggalakkan aktiviti luar lah.
0: Baik.
1: Maksudnya terutamanya kepada golongan yang rentan lah, golongan yang berisiko tinggi, seperti warga emas, kanak-kanak, wanita hamil. Jadi kita di level yang sekarang ni, yang tidak sihat ni, memang kita menggalakkan supaya mereka yang berisiko ni terutamanya kena berada di rumah lah.
0: Baik.
1: Dan sekiranya ada keperluan untuk terpaksa keluar, kita menggalakkan supaya memakai penutup muka.
0: Penutup
1: lah.
0: Mulut lah.
1: Penutup muka, penutup muka dan mulut lah. Maksudnya apa nama ni, face mask tu. Yang N95 tu. Jadi yang tu sebagai apa, langkah untuk kita, langkah berkesan lah untuk kita menapis habuk halus tu daripada masuk ke dalam tubuh kita lah, dalam sistem pernafasan kita terutamanya lah.
0: Tapi kalau penutup mulut tu memang disarankan pakai yang
1: N95.
0: Kalau yang selain pada tu, kenapa dia tak efektif ke apa macam mana?
1: Betul. Biasakan kalau yang biasa kita guna tu yang triply tu kan, yang warna biru, warna hijau kan.
0: Ada tu kain je.
1: Kan. Cuma yang tu dari segi saintifiknya, dari segi kajian, dia tak mampu untuk menapis zarah halus.
0: Baik.
1: Sebab antara yang saya sebutkan tadi yang jerebu PM2.5 kan. Ya, PM2.5 ni zarah tu memang amat halus.
0: Okay.
1: Dan kalau masuk dalam saluran pernafasan, dia boleh direct terus ke dalam paru-paru.
0: Baik.
1: Jadi sebab tu kalau kita guna N95, dia mampulah untuk menapis zarah-zarah halus daripada masuk dalam sistem pernafasan kita. Jadi sebab tu kalau, tapi daripada tak pakai langsung, okey lah pakai yang triply tu. Tapi dari segi yang lebih baik, pakai yang N95 lah. Dia lebih melindungi kita daripada kita sedut udara-udara ataupun sedut jerebu di kawasan kita lah.
0: Sebab saya tengok di pagi tadi saya hantar anak ke sekolah, ramai lagi ibu bapa yang tak beri anak, yang tak membekal kepada anak penutup mulut. Agak-agaknya memang patutlah kita sediakan benda tu semua.
1: Sebab saya nampak, sebab kita tengok dalam keadaan apa ni, IPU ni pun dia punya, kau nampak tu dari segi bacaan sebelum ni, saya sehari-hari bermula petang semalam dia lebih satu lebih. Dan sebelum ni dia nampak macam ada jerebu tapi tak teruk sangat.
0: Baik.
1: Jadi dia bergantung pada kesedaran parents lah. Jadi kalau mak ayah yang prihatin, dia nampak cuaca ataupun tengok IPU dah tinggi, dan sekolah masih lagi dibuka, jadi dia akan bekalkan kepada anak-anak lah.
0: Betul.
1: Tapi masalah kita ni mungkin satu, kita tahu. Yang dua, kesedaran kita untuk melindungi anak-anak kita tu. Yang tu mungkin kurang lah.
0: Kurang sikit lah.
1: Jadi satu, kita kena aware. Yang kedua, amalan kita, tindakan kita tu. Jadi sebab kalau kalau yang kita prihatin kepada kalau anak-anak kita yang ada asma terutamanya, lagi pentinglah untuk bekalkan emas tu ke ke supaya fakas warnanya boleh melindungilah anak kita daripada serangan asma dan sebagainya.
0: Betul. Maknanya jerebu ni kalau kita masuk dalam rumah, dia tak akan dia tak akan masuklah dalam rumah. Bukan tak masuk, dia akan masuk. Cuma kurang sikitlah kan.
1: Betul. Dia semua dalam rumah tu kalau waktu jerebu ni tak perlu rajin-rajin buka tingkap lah. Maknanya kalau boleh tutup tingkap. Dan kalau yang ada aircon tu lagi baik, gunakan sistem pengudaraan dalaman lah. Sama juga dalam kereta. Kalau boleh waktu jerebu ni, gunakan tutup tingkap semua. Lepas tu gunakan aircon sekitaran dalaman. Tak perlulah nampak pagi sejuk nak sedut dari luar lah. Tapi sebenarnya itu dia akan mengakibatkan kemudaratan lah kepada kita punya sistem pernafasan.
0: Kalau kita pasang kipas dalam rumah tu boleh ke lah? Mana udara tu akan sekala, dia akan keluar.
1: Tak ada masalah. Maksudnya cuma sebab kalau kita pastikan dalam rumah itu memang tak ada, kalau kita dah tutup semua, tak ada partikel jerebu dalam rumah, kita ada masalah lah. Tapi kalau kita buka tingkap, lepas tu buka kipas pula, jadi kipas tu menghadap pada kita direct.
0: Betul.
1: Takut dari jerebu tu sedut ke kipas, terus menghala ke kita.
0: Betul.
1: Jadi mungkin akan ada isu jugalah kat situ.
0: Dan menyentuh pasal biasa kalau sekolah ni dia ada orang kata PJ ataupun pendidikan jasmani, senaman dan kecergasan fizikal. So nak tanya doktor lah, jika udara tak sihat, adakah kita patut berhenti terus dari bersenam ataupun macam mana?
1: Okey. Berkaitan dengan senaman ni, sebab biasanya orang bersenam ni di luar.
0: Betul.
1: Maksudnya di taman dan sebagainya lah. Dan kalau di sekolah biasanya akan ada aktiviti PJ dan sebagainya.
0: Ya, betul.
1: Cuma kalau IPU lebih 100 seperti sekarang ni, kalau di sekolah memang dalam pelan tindakan jerebu kemasaan, memang kita pihak sekolah ataupun pihak PPD kena pastikan tidak ada aktiviti luar darjah yang dibuatlah PJ dan sebagainya lah. Maknanya itu atas apa nama ni, autoriti pihak sekolah lah. Tapi memang kita tak menggalakkan lah aktiviti di luar bilik darjah kalau IPU lebih daripada 100. Dan kalau di sekolah ni biasanya lebih 200 memang
0: sekolah tutup.
1: Betul. Cuma dari segi senaman ni, sebab senaman ni penting.
0: Betul.
1: Untuk kita punya level, kita punya tahap kesihatan.
0: Betul.
1: Jadi kalau jerebu nampak dah jerebu, tak payahlah. Tak bersenam lah. Tapi sebenarnya kita ada, kalau ikut Kementerian Kesihatan, kita ada satu prinsip, iaitu kita kena bersenam 150 minit seminggu. Baik. Ataupun most days of the weeks lah. At least 30, sekurang-kurang 30 minit satu sesi.
0: Baik.
1: So kalau 150 minit tu 5 hari seminggu lah. Tapi tak semesti macam tu. Tapi maksudnya kalau kita sekurang-kurangnya setiap hari tu ada aktiviti fizikal yang kita buat.
0: Baik.
1: Jadi kita kena tukar lah aktiviti di luar tu kepada aktiviti dalaman. Maksudnya kita kena buat aktiviti di dalam bangunan lah, ataupun dalam rumah. Contohnya kalau di tempat kerja ataupun di dalam bangunan, mungkin biasa naik lift, kita tukar naik tangga contohnya. Baik. Kan. Ataupun kita berjalan brisk walk, jalan laju, ataupun kita pergi ke indoor games lah. Maksudnya dalam permainan badminton ke ataupun squash ke futsal ke, maksudnya yang indoor games. Ataupun kalau di rumah, mungkin ramai juga antara kita yang ada treadmill,
0: buat dekat treadmill
1: treadmill ataupun bermacam-macam aktiviti. Ataupun kalau tak ada treadmill pun, kalau kita buka YouTube, aktiviti fizikal tu macam-macam senaman kita boleh buat.
0: Betul. Duduk atas kerusi pun ada.
1: Duduk atas kerusi pun boleh. Aerobik lah, apa-apa kan. Jadi dia nak tak nak sebenarnya. Jadi yang penting kita jangan berhenti bersenam walaupun jerebu lah. Setengah orang kalau memang sentiasa bersenam, bila berhenti dia jadi lain.
0: Dia sakit.
1: Jadi sebab tu dia akan cari pilihan juga untuk buat aktiviti fizikal tu di rumah.
0: Tapi banyak-banyak yang buat aktiviti senaman mulut. Tidur kan?
1: Tidur. Kalau deep breathing tu bagus lah mulut dia.
0: Okay, Doktor. Kita dah sentuh dah pasal senaman. Banyak yang kita boleh buat. Bukan bermakna bila disuruh duduk rumah tak ada aktiviti. Banyak aktiviti boleh buat. Sebenarnya kalau orang kata berjalan kulu kilir pun boleh. Kalau rumah dua tingkat, naik tangga, turun tangga. Cuma saya nak tanya, Saya pernah bertanya dengan seorang pakar kesihatan. Dia kata naik tangga bagus, antara senaman yang paling bagus. Tetapi turun tangga, dia kata kalau boleh elakkan, sebab dia kata lutut, kalau bagi orang yang dah berumur lah. Betul ke?
1: Sebab tu dari segi dia tengok pada orang berumur dan juga yang obes kan. Jadi dia punya weight bearing tu pada lutut. Pada lutut. Jadi satu, bila turun tangga ni, bila lutut dah tak power ni, ada masalah ni, dia ada risiko untuk jatuh.
0: Okey, faham.
1: Jadi sebab bila kita turun, waktu turun ni lebih berisiko untuk jatuh berbanding dengan waktu naik.
0: Baik.
1: Sebab tu sebenarnya yang saya faham, risiko untuk jatuh tu yang bahayalah. Sebab tu kalau orang yang wargemas, kita tak galakkan aktiviti yang ni weight bearing ni. Sebab tu kalau boleh macam wargemas ni, beli basikal yang setempat tu je lah.
0: Baik.
1: Kan ada kalau kat Shopee tu, ada basikal yang duduk atas katil, atas kursi, kayuh je. Kan? Jadi itu pun kalau naik tangga turun tangga, kita takut satu jatuh lah. Sebab bila dah warga emas ni, dia punya balancing tu kan akan ada masalah.
0: Betul.
1: Jadi bila naik turun tangga tu, yang kita bimbang risiko jatuh sebenarnya.
0: Baik.
1: Yang kedua, takut lutut lah.
0: Ataupun hak yang mesej yang turun naik tu kan.
1: Stepping
0: kan. Benda tu murah, tapi kalau nak beli yang bentuk basikal tu mahal. Ada juga yang cycling tu, hak yang kecil yang boleh duduk atas kursi, boleh cycling je kan. Itu cara dia.
1: Itu cara dia.
0: Baik. Penjagaan kanak-kanak pula kita tengok. Kanak-kanak memang suka kita nak pantau. Di rumah kita boleh pantau. Kalau di sekolah macam mana pula kan, dengan pemakaian penutup budak, almaklumlah budak dia rimas pakai penutup mulut kan.
1: Betul.
0: Jadi bagaimana cara terbaik untuk menguruskan mereka? Contohnya macam mask apa nak pakai untuk dia orang kan.
1: Okey, kanak-kanak ni memang satu kategori yang agak sukalah.
0: Betul.
1: Walaupun kalau saya nak bandingkan dulu, kanak-kanak sekarang lebih suka di rumah.
0: Betul.
1: Kalau bandingkan dulu, zaman kita dulu memang aktiviti kita di luar.
0: Betul.
1: Tapi aktiviti kanak-kanak sekarang lebih suka di rumah. Jadi sebenarnya dari segi pilihan untuk mengendalikan kanak-kanak zaman sekarang, risiko untuk mereka di luar tu rasa kurang.
0: Kurang, betul.
1: Sebab aktiviti menarik dalam rumah tu lebih
0: menarik minat dia.
1: Menarik minat dia orang untuk dibuat.
0: Faham.
1: Cuma kita kena bincang lah. Maksudnya kadang-kadang walaupun bila kita gadget ni, risiko kalau terdah terlalu lama, ada risiko lain pula. Sebab tu kita kena fikirkan cara terbaik lah untuk kontrol benda tu. Sebab tu kalau dalam rumah ni, kanak-kanak ni, pertama saya sebut tadi, kita tutup pintu dan tingkap.
0: Betul.
1: Supaya jerebu tu tak masuk. Dan kita boleh buka semula jika kualiti udara tu dah okey lah. Maksudnya kalau kurang pada, kalau baik sebaiknya kurang 50 ataupun kurang 100 lah. Jadi kemudian yang kedua, gunakan kipas dan pendingin hawa. Tapi pastikan pendingin hawa yang operasi muat getaran dalaman lah. Kemudian bersihkan rumah menggunakan kaedah basah seperti mengelap atau mengemop. Yang tidak menerbangkan habuk lah. Jadi untuk okay, untuk yang jika terpaksa keluar rumah ni, seperti yang sebenarnya untuk emas, dia memang ada saiz lah.
0: Okay.
1: Dia ada saiz yang dewasa dan ada saiz yang kanak-kanak.
0: Okay.
1: Tapi kalau boleh, kanak-kanak ni tak perlu keluar lah. Kalau ada keperluan mendesak je baru keluar. Sebab betul. Kadang-kadang aktiviti luar ni yang keperluan lebih tu orang dewasa.
0: Betul.
1: Jadi kanak-kanak ni dia golongan yang berisiko. Jadi kalau boleh biarkan mereka di dalam rumah saja. Dari segi aktiviti tu, kita kenang kembali zaman COVID dulu lah.
0: Kita dah ada pengalaman kan.
1: Zaman COVID dulu apa, orang macam-macam, kalau kita tengok internet tu macam-macam aktiviti.
0: Ya, mancing dekat balkoni.
1: Jadi kita tengok revise balik apa yang kita buat dengan aktiviti-aktiviti masa zaman COVID tu dengan anak-anak ni. Kadang-kadang aktiviti-aktiviti yang kita buat di rumah tu kadang boleh meningkatkan kita punya silaturahim lah.
0: Betul.
1: Aku huah di kalangan keluarga lah. Kadang-kadang pun kadang-kadang suka lah dalam game sesama keluarga kan. Jadi yang tu kan boleh, kalau ada keperluan untuk membuat aktiviti tersebut, kita kena tengok balik lah. Pastikan mereka tak keluar rumah lah.
0: Bagai tu doktor lah, zaman sekarang ni anak-anak dapat suka duduk di rumah.
1: Betul.
0: Tapi time dia nak healing, dia nak berkawan-kawan, kita pandai-pandai lah masa tu, kita ibu apa kena pandailah, keadaan tak mengizinkan.
1: Betul.
0: Cuma saya cakap, nak tanya, walaupun saiz kecil ke saiz besar ke mask yang kita nak pakai, tetap N95.
1: Betul.
0: Jangan beli hak yang lain daripada tu. Yelah, mungkin N95 sekarang ni permintaan tinggi, harga mahal.
1: Mungkin lepas ni.
0: Tapi jangan pula beli yang murah, yang kita tak tahu apa brand, yang orang kata super baik tak payah. Ada kan? Daripada kau beli yang biasa, asal sama juga kan?
1: Dia cuma kalau nak keluar, sebaiknya ada N95 ataupun kalau yang lebih okey lagi, N99.
0: 99 okey.
1: Itu lagi lah. Tapi kalau tak ada juga, pakailah yang triple itu pun, yang biasa tu.
0: At least ada.
1: At least ada daripada keluar yang tak ada pakai apa-apa.
0: Betul.
1: Tapi lebih baik kalau kanak-kanak tu tak payah keluar lah.
0: Baik.
1: Baik di rumah ya.
0: Cuma okey. Kita berehat seketika dah. Lepas ni kita nak tanya pula tentang apa ni, efek ataupun komplikasi yang akan berlaku sekiranya benda jerebu ni, anak terdedah dengan jerebu ni selepas ni.
1: Okay.
0: Baik, kita dengarkan dulu tips kesihatan minggu ini, dan selepas itu kita akan dengarkan pula lagu Suci Dalam Debu. Kita pasal jerebu ni, suci dalam debu sebenarnya ni, ataupun tayamum panggil kan, dan bersedia dengan soalan kuis yang pertama. Okey,
2: tips kesihatan minggu ini.
3: Lima tips kesihatan ketika jerebu. Pertama, kurangkan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti fizikal dan aktiviti lasak di luar bangunan, khususnya apabila indeks pencemaran udara IPU melebihi 100. Kedua, hadkan pendedahan kepada jerebu. Kurangkan berada di luar bangunan. Jika perlu keluar, gunakan pelitup muka yang sesuai bagi mengurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Ketiga, kekal terhidrat. Minum air secukupnya untuk memastikan badan kekal terhidrat sepanjang tempoh jerebu. Keempat, lindungi golongan berisiko. Berikan perhatian khusus kepada kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit kronik dengan mengurangkan pendedahan mereka kepada jerebu. Kelima, dapatkan perawatan segera. Segera dapatkan rawatan sekiranya mengalami sesak nafas, batuk berpanjangan atau gejala lain yang semakin teruk. Pesanan ikhlas daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang.
2: Tips kesihatan minggu ini.
0: Baik, untuk soalan pertama pagi ini, ini kita dah bincang banyak kali ini. Apakah jenis pelitup muka yang paling berkesan dan disarankan penggunaannya untuk menapis udara ketika keadaan berhabuk dan berjerebu? A, pelitup muka 3 lapis. B, pelitup muka N95. C, pelitup muka kain pelbagai guna. Dan D, pelitup muka fashion. Mohon kita berhibur dengan lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu.

0: Baik, waktu sekarang sudah pukul 10.43 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Dr. Ahmad Zulfadli Muhammad Nur, Ketua Penolong Pengarah Unit Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar KPAS, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Yang kita bercakap tentang ancaman ketika ini, ancaman jerebu. Ketahui tahap bahaya dan cara lindungi diri. Okey, doktor, tadi saya ingin bertanya doktor lah. Okey, saya ini pun batuk ini kan. Apakah komplikasi yang akan berlaku sekiranya seorang ini terdedah dengan jerebu ni?
1: Okey, terima kasih DJ Amy. Seperti yang kita ketahui, jerebu ni adalah partikel-partikel halus lah. Dan risikonya bila dia masuk dalam sistem pernafasan kita lah. Sebab tu kita bercakap pasal perlindungan, kita minta supaya berada di rumah dan memakai NNTFI. NNTFI ni adalah satu alat pelindung diri untuk dari segi kita nak melindungi sistem pernafasan kita. Jadi sebab kesan buruk akibat jerebu ni, pertama dia akan efek kita punya sistem pernafasan lah. Terutamanya kalau orang yang ada asma dia akan jadi lebih teruk.
0: Baik.
1: Kemudian dia akan menyebabkan setengah orang mungkin akan dapat radang paru-paru.
0: Baik.
1: Ataupun sakit mata, sakit tekak.
0: Sakit mata pun ya?
1: Sebab mata pun dia salah satu tempat yang boleh dimasuki lah.
0: Baik.
1: Oleh sebab tu kalau bila kita terdedah pada jerebu, kita akan rasa pedih. Mata setengah orang bila pedih, dia akan
0: tenyeh
1: lagi. So lagi masuk dalam lah partikel jerebu tu kan. Itu bukan cara terbaik lah. Sebab tu kalau boleh, orang yang bila kita keluar rumah terdedah pada asap jerebu, kita kena lebih kerap untuk kita basuh muka lah. Basuh muka. Baik. Alihkan mata kita pada letakkan mata kita pada air mengalir. Baik. Supaya jerebu-jerebu punya partikel tu dikeluarkan lah, ataupun kita basuh lah supaya dia tak memberi mudarat kepada kita punya mata. Dan seterusnya masuk dalam sistem pernafasan. Baik. Jadi dia akan melibatkan terus spesifik ini asma, jangkitan paru-paru dan juga apa nama ni, batuk, sakit tekak. Dan kalau orang tu dia ada imunisasi yang contoh penyakit diabetes ataupun warga emas. Jadi kalau kita mungkin tak ada apa-apa pun, setakat kena batuk dia tengok masih sikit kan. Tapi kalau orang yang warga emas ataupun orang yang ada kecil manis, walaupun apa nama ni, kuman yang biasa je, tapi kesannya akan lebih teruk. Sebab tu kita menggalakkan orang yang berisiko ni supaya janganlah sampai terdedah kepada jerebu ni. Sebab mungkin badan dia tak tahan. Ataupun sistem imunisasi tu akan lebih berisiko, atau sistem badan dia tak dapat nak neutralize asap jerebu ni lah. Allergi dan sebagainya. Sebab tu kalau cakap pasal jerebu, kita bimbang komplikasi sistem pernafasan. Sebab tu untuk makluman apa ni, DJ Mi juga dan semualah pendengar ni Pahang, kita di JKM Pahang kita akan monitor penyakit berkaitan dengan pernafasan. Maksudnya di Pahang kita ada 5 sentinel lah, 5 klinik yang kita monitor penyakit-penyakit yang berkaitan dengan paru-paru.
0: Baik.
1: Terutamanya URTI, upper respiratory tract infection, ataupun jangkitan pada trak pernafasan atas lah. Yang kedua asma, yang ketiga conjunctivitis. Conjunctivitis ni radang di mata lah. Dan ketiga-tiga penyakit ni memang berkait rapat dengan jerebu. Walaupun sekarang kalau kita tengok, kalau kami tengok dari segi trend tu, tak ada sangatlah perubahan yang lebih yang ketara lah. Sebab jerebu kita pun setakat ni walaupun dah di level tidak sihat, tapi dari segi kesan pada penyakit tu masih belum lagi. Walaupun begitu, kita tak naklah data tu meningkat.
0: Betul-betul.
1: Sebab terutamanya kepada golongan warga emas terutamanya, atau kanak-kanak.
0: Betul-betul.
1: Tapi kita memang, JKN Pahang memang akan monitor, terutamanya kalau waktu sekarang ni, bila jerebu dah level terasa, kita akan monitor harian. Jadi dia sebagailah satu langkah untuk pencegahan lah.
0: Betul.
1: Sebab tu kita monitor lah penyakit berkaitan dengan pernafasan lah.
0: Baik. Cuma saya cakap tadi, doktor kata mulut, hidung kita pakai mask. Kalau mata, kalau pedih, jangan tenyeh. Orang kata kan, orang kata basuh muka ataupun salurkan dengan air. Telinga ni takkan masuk eh?
1: Okay, telinga ni, sebab telinga ni dia memang ada satu sistem. Cuma telinga ni dia nak kata macam mana, sebab yang masuk tu udara kan, bukan udara, sound kan,
0: sound,
1: dan di luar telinga tu pun dia ada satu sistem macam
0: penapisan.
1: Tapi Kemudian tengah telinga pula ada tympanic membrane, apa, ada satu pelapis lagi.
0: Baik.
1: Cuma setakat ni jaranglah kita dengar. Jarang.
0: Memang tak ada pun.
1: Tak ada pun. Bila ada jerebu, dapat jangkitan pada telinga lah, tetis media. Jarang berlaku lah.
0: Dia kalau tu mana cinyit telinga tak cuci lah, itu je lah.
1: Salah saya pula. Tapi setakat ni penting mulut lah, mulut dengan hidung. Mulut itu yang lebih utama lah.
0: Mata, mata, mata tu cuma kalau pedih tu lari lah. Jangan tanya.
1: Mata jangan tutup pula.
0: Jangan tutup, tak nampak jalan pula kan. Tapi sebenarnya pedih tu pedih asap sebenarnya. Kalau kita selalu berhadapan dengan asap kan, memang betul. Kita tahu pedih macam mana kan.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya saya nak tanya, tadi doktor cakap molekul-molekul dia orang, apa ni, jerebu ni, nak tahu apa sebenarnya molekul dia tu, dia apa sebenarnya?
1: Itulah seperti yang saya explain di awal-awal tadi. Parameter yang kita ukur
0: IPU tadi lah,
1: IPU tadi, apa yang diukur sebenarnya? So
0: yang
1: pertama diukur PM2.5. Maksudnya PM2.5 ni zarah-zarah halus, 2.5 mm, maknanya memang kecil lah. Kemudian zarah-zarah PM10 ni, particle matter 10 ni, memang sangat kecil lah. Kemudian dia ada dia akan ukur nitrogen oxide, ozon O3 dan juga carbon monoxide.
0: Oh, banyak lah.
1: Maksudnya semua ni gas-gas yang yang toksik lah.
0: Okay.
1: Jadi alat tu dia akan ukur dia punya boleh kata ketumpatan lah kot. Ketumpatan bahan-bahan tu pada udara. Jadi dan bahan-bahan tu memang kebanyakannya memang yang memutarakan kita lah.
0: Baik.
1: Jadi alat tu dia mengukur bahan-bahan tersebut lah dalam udara kita.
0: Baik. Maknanya kalau lekat kat paru-paru tu, lagi benda tu akan lagi banyak-banyak-banyak-banyak-banyak lah.
1: Betul. Sebab dia chemical kan, macam sulfur dioksida ya, ataupun carbon monoxide ni, dia bila dia masuk dalam sistem pernafasan, dia akan satu, badan kita akan bertindak balas.
0: Okay.
1: Sistem imun kita akan bertindak balas. Jadi sistem bila bertindak balas tu akan setengah-setengah tu dia akan menyebabkan apa ni, bila paru-paru kita macam orang carbon monoxide ni banyak kalau rokok. So bila dalam tempoh yang lama, dia akan merosakkan kita punya tisu paru-paru tu lah. Sebab proses tu, sebab dia macam bahan kimia yang berbahaya lah. Badan kita ni bila ada bahan kimia berbahaya, dia akan cuba proses dia. Bila proses tu, dia akan menyebabkan sel-sel tisu-tisu paru-paru ni boleh ada kesan lah, rosak dan sebagainya. Ada sama juga kalau bila kalau orang sokok tu mungkin agak masa yang agak lama untuk memberi kesan buruk. Jadi kalau jerebu ni pun sama. Jadi kalau jerebu sokok lagi teruk lah.
0: Double lah. tapi kalau macam sakit tekak tu, jerebu sakit tekak tu, kita macam saya lah, saya bila saya sakit tekak, tekak tu rasa kering, saya minum air.
1: Betul.
0: Okey, kalau minum air tu tak bahaya ke? Takut kita minum air, air tu bawa terus benda tu.
1: Itulah kalau nak cakap dari segi dia macam ni, bila contoh waktu jerebu ni, kita memang kita kena jaga pengambilan air. Sebab apa nama ni, hidrasi kan. Untuk jaga hidrasi, dan salah satu perkara yang kita perlukan waktu jerebu ni, cuaca kering dan sebagainya, memang kita kena banyakkan minum air lah. Dan bila kita minum air, jadi dia penting untuk kita nak tingkatkan sistem pertahanan badan. Jadi sebab tu kalau kita galakkan minum air 6 hingga 8 gelas satu hari.
0: Kalau biasa? Kalau biasa berapa gelas?
1: Itu standard macam tu lah.
0: Oh, standard tu. Okay.
1: Ataupun 1 liter 20 kilo badan. 20 kilo berat badan lah. Okay. Kalau berat kita dalam 80 kilo, 4 liter air diperlukan.
0: Baik.
1: Secara kasar lah. Tapi ataupun 6 ke 8 gelas satu hari. Sebab biasa orang kita ni jarang satu jenis air lah.
0: Tertarik lah utamanya.
1: Kita sarankan minum air kosong lah.
0: Betul.
1: Itu lagi baik. Dan tadi DJ Mili kata masuk dalam sebenarnya sistem badan kita kalau setakat apa ni yang dah melekat tu. Sebab sebelum tu kita dah tapis kan. Jadi yang ada tu partikel tu very minimal lah. So kalau masuk dalam badan, usus dia akan terus proses. Jadi tak, insyaAllah tak memberi kemudaratan lah.
0: Tak singgah ke paru-paru lah tak, semua kan.
1: Dia track yang berlainan tu.
0: Terang.
1: Saluran pernafasan dengan saluran usus lah. Ada different track.
0: Maknanya perbanyakkan minum air. Kalau biasa kata doktor tadi, 1 liter 1 liter, tambah jadi 1 liter boleh?
1: Ah, boleh, tak ada masalah.
0: Tapi bukanlah air tertarik, air kok, bukan.
1: Bukan, air kosong. Satu lagi, kalau boleh jangan, ataupun elakkanlah minuman, minuman yang berkafein lah. Macam kopi,
0: Nescafe.
1: Nescafe. Ataupun kalau setengah-setengah orang tu yang ada ambil alkohol kan, yang tu lagi lah. Kalau Islam kan kita lagi lah dilarang kan. Jadi sebab satu lagi, kafein ni dia akan merangsang apa ni, pembuangan air kecil yang kerap.
0: Okay,
1: dan juga menyebabkan lagi dehydration lah. Okay. Kita dah kering, lepas tu minum air pun kurang, lepas tu kita minum air kopi pula, jadi dia akan merangsang kencing lah, lepas lagi kurang kita punya apa ni, air dalam badan. Sebab tu kalau boleh kurangkanlah pengambilan kafein ni, lebihkan air kosong lah.
0: Baik, bukan jangan minum langsung, minum tapi perbanyakkan air masak, air kosong.
1: Betul.
0: Okay. Faham. Kita pun dah hampir penghujung dah ni. Pendapat orang ramai mengatakan jerebu ini membantu menghapuskan Aedes kerana asapnya. Jauh mana kebenaran mitos ni sebenarnya?
1: Kadang-kadang kalau berfikir logik, asap ni boleh mati nyamuk kan?
0: Sebab fogging pun sama juga asapnya kan?
1: Fogging pun asap juga kan? Tapi sebenarnya kita kena faham apa dalam asap tu. Kita faham. Sebab kalau fogging ni, asap tu adalah racun lah. Itu apa ni, bahan kimia ataupun racun yang untuk membunuh nyamuk dewasa.
0: Faham.
1: Itu fogging lah. Tapi dalam jerebu tak ada. So tak ada pun apa nama ni, organofosfat contohnya, ataupun bahan kimia yang boleh membunuh nyamuk. Jadi sebenarnya walaupun dah kabus tu, kalau ada nyamuk tu, tak mati pun nyamuk tu.
0: Betul.
1: So maksudnya mitos yang kata kalau jerebu ni membantu menghapuskan nyamuk Aedes ke sebagainya tu memang karut lah, memang tak betul lah. Dan memang tak ada satu bukti saintifik pun mengatakan bahawa dengan meningkatnya jerebu, apa nama ni,
0: nyamuk tak ada,
1: nyamuk tak ada ataupun nyamuk mati. Maksudnya nyamuk tu masih ada lah. Memang cara nak bunuh nyamuk dewasa ni fogging. Cuma kami di Kementerian Kesihatan, kalau waktu jerebu ni, biasa fogging pun kita akan
0: buat juga.
1: Tak buat.
0: Okay,
1: sebab dia akan
0: menambah.
1: Betul. Sebab tu kalau boleh waktu-waktu jerebu ni, apa nama ni, kita menggalakkan kita punya apa nama ni, penghuni-penghuni rumah supaya menggunakan apa nama ni, yang kat rumah tu lah, apa ni,
0: Reset semua tu lah, spray penyamuk lah,
1: spray nyamuk yang di rumah tu,
0: ataupun pakai hak yang kata yang pakai, letak kat dinding tu dia bau je tu kan.
1: Betul, yang water base tu, water base lagi baik lah. Tapi yang paling penting sebenarnya, kalau cakap pasal nyamuk ni, Aedes dengue ni, yang penting kebersihan tu.
0: Betul.
1: Maksudnya kita kena pastikan rumah kita tak ada tempat-tempat yang berpotensi untuk membiarkan jentik ni.
0: Betul.
1: Tempat air, sampah, bekal-bekal plastik. Jadi itu, yang tu lagi baik lah untuk pencegahan.
0: Baik.
1: Tempat penyakit nyamuk lah. Ya.
0: Cuma saya nak kaitkan dengan mitos yang doktor cakap tadi lah. Sebab mungkin zaman dulu, di kampung-kampung, senja je, dekat-dekat senja, orang kampung selalu bakar daun. Biasa tanya, kenapa bakar daun? Halau nyamuk. Jadi benda ni terbawa-bawa. Bakar halau nyamuk. Bakar halau nyamuk. Sebenarnya tidak, doktor.
1: Betul, tidak. Dia macam kita tengok dulu kan, bila maghrib senja, bakar.
0: Ya. Yeah.
1: Pembaran terbuka.
0: Jadi macam kalau suasana kat bandar ni, takkan rasa suasana di kampung bau asap tetap senja kan. Cuma sekarang ni, kalau dah keadaan jerebu ni, pembakaran terbuka memang dilarang.
1: Iaitu bawah jas lah, jabatan alam sekitar. Dia memang selesa, memang dia ada peraturan dia lah. Melarang aktiviti pembakaran terbuka lah. Selesa itu bawah autoriti jas. Kalau ada, memang selesa dia ada satu peraturan lah. Ada peraturan, boleh kena compound lah kalau melakukan aktiviti terbuka lah.
0: Baik,
1: ataupun pembakaran terbuka. Sebab seperti kita maklum lah, dah jerebu kan.
0: Betul. Kita, asap
1: kita,
0: lagi.
1: Kalau jiran kita bakar terbuka pun kita akan marah.
0: Betul.
1: Dan dia akan mengganggu kita punya keselesaan kita lah.
0: Betul. Dah lah terasa dengan jerebu. Tambah lagi asap. Tapi kalau di kampung, benda tu tak jadi isu. Sebab orang kampung dia dah terbiasa.
1: Biasa kan. Kalau kat taman tak boleh lah.
0: Betul. Okey, kita di Malaysia ni sebenarnya, jerebu ni berpunca daripada kebakaran di Kalimantan. Ditambah pula dengan gunung berapi meletus di Indonesia tu.
1: Sumatera.
0: Sumatera tu. Jadi, ada saya terbaca dalam WhatsApp mengatakan asap gunung berapi tu dah memasuki ke Semenanjung. Lagi bertambah lagi lah jerbunya.
1: Cuma saya pun tak pastilah sejauh mana yang asap daripada gunung berapi itu sampai ke Malaysia. Cuma kalau berlaku pergerakan asap-asap daripada gunung berapi itu sebenarnya lagi mudarat lah. Dia punya chemical daripada asap gunung berapi itu kan.
0: Lagi teruk.
1: Jadi dia akan menjejaskan kualiti udara kita pun akan lagi teruk lah. Dengan pembakaran lagi, yeah. Dengan jerebu akibat daripada gunung berapi lagi. Jadi yang tu yang kita harap supaya jerebu ni tak berlarutan lah. Akibat pembakaran juga gunung berapi tadi kan.
0: Antara pembakaran dengan gunung berapi tu, asap gunung berapi tu lagi bahaya ya?
1: Betul.
0: Dia punya tu. Dia punya kualiti tu lagi, yang kata IPU lagi tinggi lah.
1: Sebab IPU ni dia akan measure chemical tu. So bila tadi saya sebut pasal sulfur kan. So kalau gunung berapi yang tu lagi tinggi.
0: Sulfur dia.
1: Kalau kita sedut kemudaratan tu lagi tinggi lah. Sebab tu kita berharap semoga Allah jauhkan kita lah daripada pergerakan udara, yeah, menyebabkan daripada akibat gunung berapi. Betul. Ni kan.
0: Kita hujan pun dah kurang sekarang.
1: Betul.
0: Tambah pula dengan jerebu. Ya Allah.
1: Biasa dah bulan 9 ni dah masuk waktu hujan kan. Tapi setakat ni tak lagi lah.
0: Betul. Baik. Kita dah pun di penghujungnya, dah tamat. Akhir kalam lah doktor. Apa nasihat doktor kepada orang pendengar luar sana bagi mengatasi ataupun menangani masalah ancaman jerebu ni?
1: Okey, saya rasa untuk jerebu ni, kita pun tadi dia dah faham, kita dengar lah tip-tip kesihatan.
0: Betul.
1: Kan. Jadi sebenarnya yang paling penting, kalau waktu kita tengok, kita sentiasa monitor IPU di tempat kita. Sebab baik, tak sama.
0: Betul.
1: Sebab ada setengah tempat okey, ada setengah tempat tinggi. Betul. Ada setengah tempat sederhana, ada tidak sihat. Ataupun kita boleh tengok fizikal di luar.
0: Baik.
1: Jadi kalau kita dah nampak jerebu tu agak kabus tu agak gelap, tinggi, jadi kalau boleh kita kurangkan aktiviti di luar rumah lah.
0: Baik.
1: Di luar bangunan. Ataupun kalau kita ada keperluan untuk kita keluar, kita pakai lemas, NTFI sebagainya. Jadi yang berikutnya dari segi aktiviti ni, walaupun seperti saya dah maklumkan tadi, dari senaman, pemakanan, langkah gaya hidup sihat tu kita kena teruskanlah. Walaupun kita tak buat aktiviti di luar, ubah aktiviti di dalam rumah. Sebab seperti kita tahu, penjagaan kesihatan ni kita kena teruskanlah. Walaupun jerebu.
0: Macam itulah. Tidak ada katanya jerebu stop semua sekali. Tak.
1: Betul,
0: ada.
1: Betul, setuju.
0: Hidup kena, orang kata life must go on. Cakap orang putih aku tak. Okey, Doktor. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di tahun-tahun akan datang. Sebab yalah, kita dah set dah siapa doktor-doktor yang lain kan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Okey, itu tadi Dr. Ahmad Zulfadli Muhammad Nur, Ketua Penerbangan Pengarah Unit Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar KPAS, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, yang cerita tentang ancaman jerebu, ketahui tahap bahaya dan cara lindungi diri. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami.
1: Sama-sama.
0: Baik, kita ke soalan yang kedua. Bersedia semua? Semasa keadaan berjerebu, tubuh badan memerlukan cecair yang mencukupi. Antara berikut, jenis minuman apakah yang perlu dielakkan kerana ia boleh menyebabkan pembuangan air kencing yang kerap dan menyumbang kepada dehidrasi. A. Air suam. B. Jus sayur-sayuran dan buah-buahan. C. Air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Dan D. Minuman berkafein seperti kopi dan minuman beralkohol. Baik, sampai di sini saja pertemuan saya dengan anda dalam segmen Doktor di Radio. Di jam kedua nanti kita akan terus berhibur dengan lagu-lagu rock retro pilihan pendengar dalam Marathon Hits Music Tanpa Henti, hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Ya, Zara, itu tadi lagu kumpulan Mei sendiri mengakhiri segmen Marathon Hits Rock Retro kita. Waktu sekarang sudah pukul 11.57 minit pagi. Dan kita akan melonjak ke jam ketiga pertemuan kita hari ini, di mana kita akan mendengarkan pula lagu-lagu sentap meruayan. Lagu-lagu yang dipilih oleh pendengar-pendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Diharapkan anda terus kekal bersama dengan kami di sini untuk mendengarkan lagu-lagu yang diminta oleh sahabat-sahabat. Okey, di jam ketiga nanti kita akan pula lagu-lagu sentap meruayan, seperti lagu daripada Shidi, Janganlah Menghancurkan. Kita ada Nurul, Kerana Terluka, Jesham, Suratku Untukmu, dan banyak lagi. Mah, kita layan lagu-lagu dalam segmen Sentap Meruayan, hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.
1: Hai, saya Ana.
2: Saya Nash.
3: Saya Azah.
4: Saya Harun.
5: Saya Ain Sujaiha.
6: Saya Ucup.
7: Dan saya Afni.
8: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
2: Bertempat di Dataran Temeloh, bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
8: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
2: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga Escape 10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
8: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mak Berhormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
7: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam, yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
9: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
10: Jumpa pemerintah.

Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda.

0: 09-514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Nombor 66, Pulau Sebang, Tampi, Negeri Sembilan.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Info dan perkongsian sukan di segenap dimensi Negeri Pahang.
1: Aksi, pencapaian, rancangan, kemenangan dan banyak lagi dari peringkat akan undi sehingga peringkat tertinggi.
0: Bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Moh berpantun bersama DJ N.
1: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat, banyak bersyukur. Datang musibah, kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
0: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat pukul 12.15 minit tengah hari di Zon Pesona, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Ya, saudara, waktu sekarang sudah pukul 12.55 minit tengah hari. Pukul 1 tengah hari nanti kita akan terbang ke angkasa puri bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu Zuhur bagi Kuantan Pekan Muazzam Shah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pukul 1.06 minit tengah hari. Jadi saya tinggalkan anda stiker dengan lagu dari Gadingan Mantap, Datuk Ramli Sarip dan Khatijah Ibrahim, Doa Berkekasih. Bertemu selepas berita nanti hanya untuk anda semua di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Baiklah, saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, jom kita buat baik kepada semua manusia. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia. Hadis riwayat Tabrani. Imam Ibn Hajar pernah menyatakan bahawa manfaat kepada manusia ini termasuklah dengan akhlak ataupun dengan pertolongan. Maka sidang pendengar, hari ini kalau kita tengok ada saudara kita yang susah, adik-beradik kita yang susah, kawan-kawan kita yang susah, maka hulurkan bantuan. Kita bantu dia semana yang kita boleh. InsyaAllah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam hari Selasa hari ini 15 September 2026 bersama 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan. Dan anda bersama dengan saya hari ini Zuhaimi Zainal Abidin untuk jam terakhir teman kita hari ini dalam Zoom Persona. Dan seperti biasa di Zoom Persona ini, di jam terakhir ini, kita akan mendengarkan lagu-lagu nasyid atau ketuhanan sebelum kita mendengarkan ceramah pilihan hari ini yang bertajuk Yakin Kepada Allah bahagian kedua bersama Ustaz Muhammad Razi Abdullah. Kita berhibur dengan lagu-lagu ketuhanan hanya di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan.

warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, dia rasa sayang sungguh ke laki dia. Laki dia lah yang paling perfect dalam hidup dia. Lelaki dia lah adalah yang paling sempurna dalam hidup dia. Sampai satu masa Allah Ta'ala tarik nyawa suaminya meninggal. Bila dia meninggal tu, tuan-tuan, daripada mula hari dia meninggal, dia tak boleh terima. Menangis dia sepanjang masa, tuan-tuan. Maknanya dia, bila dia menangis ni, maknanya dia tak yakin kehidupan dia tu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang kena beri nasihat ke dia. Kalau tak beri nasihat kah, dia bantai bunuh diri kah. Sebab apa? Mereka nampak bila mati suami ni, habislah segala-galanya dalam hidup dia. Tak. Kadang-kadang masa ada suami susah, tuan-tuan. Tapi bila suami itu dah mati, jadi kaya-kaya dia. Faham tak? Jadi kaya-kaya. Sebab banyak macam tu, tuan-tuan. Kita rasa kita jaga anak kita baik dah. Kita rasa kita jaga bini kita baik dah. Tapi Allah Ta'ala jaga kita dengan anak-anak kita lebih baik. Ini kita panggil qada dan qadar Allah Ta'ala. Kenalilah Allah pada masa lapar. Waktu kita tengah lapang ni, tuan-tuan, sebutlah banyak-banyak subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Belajarlah kenal Tuhan dalam hidup ini. Dah sampai masa kita susah, Allah Ta'ala bantu kita. Macam mana Allah Ta'ala bantu? Dalam pelbagai keadaan mengikut individu itu sendiri. Tak sama Tuhan bantu manusia. Ada seorang manusia, tuan-tuan, saya tak ingat kisah ni, diceritakan oleh Tok Guru saya dulu. Dia kata dia nak tengok betul ke rezeki ni datang daripada Allah Ta'ala. Dia tak nak bekerja, tuan-tuan. Dia tak nak bekerja, tuan-tuan. Dia berpuasa sampai dia nak, kalau boleh, makanan tu masuk dalam mulut dia, tuan-tuan. Seorang alim jugalah. Kemudian sampai masa susah lah. Bila tak bekerja, tak keluar, tak cari makan ni, susah. Orang kata dia pun duduk tawakal, berzikir je dia. Berzikir-berzikir sampai pensan, tuan-tuan. Sampai pensan, tiba-tiba di saat hujung umur dia, Allah Ta'ala perintahkan semut menyuap masuk dalam mulut dia. Masuk ketak-ketak-ketak masuk dalam mulut dia. Anak, maka dia percaya bahawa rezeki itu adalah hak milik mutlak Allah Ta'ala. Kisah Ashabul Kahfi, tuan-tuan, tengok Allah Ta'ala matikan dia. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan dia, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengikut arah matahari. Bila dia tidur tu, matahari ini datang sini, badan dia akan berbalik ke sana. Dia balik gitu, dia berpusing. Sistem yang Allah Ta'ala atur lebih hebat daripada sistem manusia. Akhir sekali dia hidup, dia bangunkan balik selepas dia tidur 1,000 tahun, tuan-tuan. Dia nak membeli, orang pun tengok duit dia. Ini duit sudah 1,000 tahun, kata dia. Allah Ta'ala jaga dia, tuan-tuan. Allah Ta'ala hidup dia, kemudian Allah Ta'ala matikan balik. Maka Fir'aun kata, aku juga boleh hidupkan. Seperti mana Tuhan kamu hidupkan. Lalu dia bawa datang dua orang yang twin, yang kembar. Faham tak? Kamu tengok ni Musa, aku tikam, mampu kawan tu seorang. Ni hidup, dia kata. Itu aku pun boleh. Mana dah hari ni Allah Ta'ala dia mematikan manusia 1,000 tahun, kemudian dia menghidupkan manusia itu kembali. Itu kehebatan Allah SWT yang perlu kita orang yang beriman ini agung-agungkan. Sebab itu dalam doa kita, tuan-tuan, kita selalu menyebut waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah doa dengan Tuhan, nescaya Allah Ta'ala perkenankan doa kita. Betul? Ini kadang-kadang orang tak percaya dengan doa dia sendiri. Dia minta tolong orang tu, tolong orang ni, tolong. Diharuskan kita meminta doa kepada orang yang lebih alim. Boleh, Ustaz? Boleh. Contohnya, anak kita nak peksa, kita pergi jumpa pengerusi masjid ataupun Tok Imam. Kita kata, Ustaz, minta tolong doa lah anak-anak kami ni, kalau boleh biar cemerlang belaka. Boleh, Ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Sebab yang penting kita mengharapkan pertolongan daripada Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah tidak akan datang kepada engkau. Tidaklah ia kena pada engkau. Tetapi apa yang kena pada engkau tidaklah tersalah kena pada engkau. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu serta kesabaran, dan kemenangan itu dia datang berserta dengan kesabaran, dan sesungguhnya pelepasan itu berlaku selepas kesusahan. Ini pesan Tuhan. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia tidak akan menguji seseorang jika seseorang itu tak boleh nak menghadapi ujian itu. Tak, Allah Ta'ala timpakan manusia dengan ujian yang berat. Sebenarnya Allah Ta'ala tahu orang itu
boleh menyelesaikan ujian tersebut. Allah Ta'ala tahu, tuan-tuan. Kalau kita duduk dalam keadaan susah, orang lain tak tahu, kita sabar-sabar sampai masa Allah Ta'ala berikan kesenangan. Orang yang senang ni kan, contoh kawan-kawan kita yang kaya-kaya hebat hari ni, bukan dia duduk dalam keadaan mudah begitu, tetapi mereka telah lalui kesusahan, kejatuhan, beberapa kali kejatuhan, dan akhir sekali dia bangkit dengan kemenangan di atas kesabaran dia. Begitu juga kita, tuan-tuan. Masa mula-mula kahwin, kita nak kahwin ni macam mana, tuan-tuan? Susah tak? Susah. Kadang-kadang nak kahwin, ayah kita kata, bila engkau dah kahwin ni, mat, aku serahkan kepada engkau, kau berdikari lah. Hidup dan kau sebagai sepasang suami isteri, kita pun malam mikir dengan bini kita. Tengah duduk bersalang dengan bini kita, aku terima nikahnya. Dot, dot, dot, dot, dot. Malam sekarang tangan atas kepala, tuan-tuan, duduk gini, Allahu Akbar, nak cari rumah mana, nak cari kerja benda, susah dah. Tapi kita ingat orang kata apa? Dia kata, rezeki itu di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulat dalam batu pun boleh hidup, takkan aku yang Allah Ta'ala kurniakan anugerah kepandaian, kecerdikan, kesihatan ni tak boleh lalu kita berusaha daripada sikit-sikit sehinggalah ke hari ni. Bukan orang tu datang lahir-lahir dalam keadaan senang. Makna kita kena ingat, dan sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kesenangan. Bersama dengan kesusahan tu, kata Nabi, ada kesenangan. Macam mana, ustaz? Maknanya atas dunia ni, tuan-tuan, susah tak nak semayang? Susah. Pagi kena bangun, dah bangun tengah hari sekarang, kena semayang lagi. Asal kena semayang. Tak mampu manusia buat kalau manusia tu tidak mengenal Allah Ta'ala. Tak mampu buat, syekh. Nak bangun semayang 5 kali sehari ni tak mampu, syekh. Tu Jibril, tu guru Nabi SAW pun dia kata, umatmu ya Rasulullah, mereka tak mampu nak sembahyang 5 waktu sehari semalam. Betul, susah. Lah, tapi dengan sebab kita sabar, tak mampu, kita buat juga, tuan-tuan. Bertongkat langit, bertongkat tangan kita ni, datang, kadang datang dalam keadaan berkerusi roda, datang kita tengok, tuan-tuan, orang berkerusi roda. Kalau nak kira dah baik, tak datang dah, uzur dah dah. Kadang air kencing pun duduk tepi troli, datang dia. Sebab dia tahu dia hamba pada Allah Ta'ala, dia nak duduk dalam syurga Allah Subhanahu Ta'ala. Ni kan kita hak sehat, segar, bugar, cerdik, dah hari ni orang duk azan, kita tak mahu datang. Ini maknanya dia tidak sabar. Bila tidak sabar, dia pasti menanggung kesusahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis yang saya bacakan itu, wajib bagi kita umat Islam mentaati perintah Allah, sama ada yang wajib iaitu disebut sebagai fardu atau jemaah. Antaranya ialah melaksanakan ibadat solat, apatah lagi jika dilakukan secara berjamaah di masjid dan di surau. Sebab kita dah besar, kan, tuan. Kita yakin, kita cinta pada Allah Ta'ala yang menurunkan rezeki, yang memberikan rezeki. Maka ndak ataupun kita tak ndak, kita kena korbankan sedikit masa kita untuk solat ramai-ramai. Ramai orang bekerja tak semayang, Tuhan tak beri dia, Tuhan tak beri dia kena kemenangan, kejayaan dalam dunia ni, dia tak dapat rasa kebahagiaan dalam hidup dia. Ramai orang kita tengok hari ni, kadang-kadang pelik-pelik perangai dia. Sebab apa? Salah satu di antara sebab peliknya perangai manusia hari ni, kerana dia tak kenal Allah Ta'ala dalam hidup dia. Jadi semua kena kenal Allah Ta'ala. Yang kedua, qada dan qadar wajib diimani oleh orang Islam. Kena beriman sungguh-sungguh lah, kena percaya elok-elok lah. Kita gagal dalam berusaha, maknanya bukan kita gagal selama-lamanya. Contoh hari ni kan, tahun orang buang orang, kita bekerja, tiba-tiba orang buang kita, tuan-tuan. Tiba-tiba kita frah, hidup jadi murung, last sekali jadi gila, tuan-tuan. Sebab kita duduk dalam keadaan kesenangan, masa kita kenal isteri kita, isteri kita kenal kita dalam keadaan kita senang satu ketika dahulu, tiba-tiba sampai masa senang itu tidak lama. Sampai masa kita jadi orang susah dan kita tak boleh terima. Ayah kita dulu senang, kita pun lahir dalam senang, tiba-tiba tahun yang tidak mengizinkan kita susah, maka tahun ni dia susah, kena buang kerja, tuan-tuan. Nah, lepas tu kita nasihat dia, Allah Ta'ala uji kita pada hari ini, Allah Ta'ala nak beri rezeki yang lebih besar. Dengan sebab dia kena pecat tadi, tuan-tuan,
10 tahun kemudian dia jadi orang yang lebih kaya daripada apa yang dia mengharapkan selama hari ni. Ramai orang yang berhenti kerja daripada pengarah tu pengarah ni, ada yang duduk jual kabut sil, ada yang jual roti, ada yang jual minyak wangi, ada yang jual kelapa dara. Ini makna orang yang tak menyesal dalam hidup dia. Jangan kita kata dah kena buang kerja aku ni, malu ke orang, tak boleh. Mana? Sehingga aku tak nak semayang nak ustaz sebabnya aku malu kawan-kawan aku. Nak malu apa tuan-tuan? Bukan kita merompak, bukan mencuri. Cuma ditakdirkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata rezeki kau sampai setakat ni, maka rezeki yang lain kau kena cari. Maka usaha bermula daripada A balik semula. Dan mungkin barangkali dengan asbab sabar kita, berdoa, mengharapkan kita pada Tuhan, Tuhan beri rezeki yang lebih besar. Ramai tuan-tuan, kita tengok di luar sana hari ni, kita mengharapkan anak-anak kita yang belajar sekolah universiti, dia nak dapat kerja kerajaan, tapi ramai yang tak dapat kerja kerajaan, yang dah kerja kerajaan pun kena buang tuan-tuan. Tak, akhir sekali mereka bangkit dengan ilmu yang mereka miliki. Anak muda hari ini menjadi usahawan yang berjaya. Ada usahawan serai, ada usahawan cili, ada usahawan teruk. Bukan orang bodoh-bodoh ni, orang cerdik-cerdik yang mempunyai kepakaran mereka tuan-tuan. Itu tahun ni, 20 tahun akan datang, kita tak tahu. Barangkali ijazah pun tak laku dah. Kita nak sampai tahap ijazah ni pun dah mepeh dah tuan-tuan. Tapi dengan sebab itu, kita kena bergantung harap sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala nak mengkayakan manusia, ada 1001 cara manusia Allah Ta'ala boleh kayakan mereka. Maka carilah lubuk-lubuk, ruang-ruang, tetapi jangan tinggal Allah Ta'ala dalam hidup ini. Bila kita nak buat satu-satu perkara, kita jangan tinggal Allah Ta'ala dalam hidup ini. Pesan pada anak-anak kita daripada muda lagi, bila kau menghadapi masalah abang, bangunlah kau sembahyang taubat. Pesan pada anak, didik pada anak macam tu. Latih anak datang sembahyang solat berjamaah di malam hari. Anak ini kita didik dia. Kadang kita tengok anak-anak kita balik menangis perah, kita tanya kenapa bang, kalau ayah biasa tadi tak dapat jawab. Berapa tak dapat jawab? 3 soalan daripada 100 tak dapat jawab. Nangis dia. Tiba-tiba kita kata, ginilah kakak, tawakal pada Allah, usaha-usaha dah, buat-buat dah, semayanglah taubat. Anak kita pun semayang taubat. Selang 3 hari dia kata, ayah, betul ayah, dengan barakah kakak semayang taubat, Allah Ta'ala mudahkan kertas-kertas peperiksaan yang lain. Didik anak dengan cara yang sedemikian. Kadang-kadang ada ayah didik anak dengan bawa anak tengok wayang. Kadang-kadang ada ayah didik anak dengan bawa anak itu jalan-jalan. Sebelum nak bawa anak jalan-jalan, didik anak itu dengan roh Islam dahulu, supaya dia kenal di mana jalan yang mereka akan cari setelah mereka mengalami kesusahan dalam hidup ini tuan-tuan. Baik, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai murabbi. Apa makna murabbi? Dia mendidik, dan sambil dia mendidik, dia mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala. Kita dalam guru ni ada 3, iaitu yang pertama muaddab, muallim, murabbi. Nabi ni murabbi, sentiasa mendidik sahabatnya sekalipun sahabat tersebut masih kecil. Inilah yang sepatutnya menjadi agenda orang Islam yang dewasa dan ibu bapa, untuk mengasuh dan mendidik nilai mulia dan iman di dalam masyarakat. Nabi didik Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi mendidik Muaz bin Jabal. Satu ketika Nabi bertemu dengan Muaz bin Jabal. Dia kata, ya Muaz bin Jabal, apakah yang kau inginkan daripada aku selama kau infakkan seluruh hidupmu untuk aku? Muaz ni, dia infakkan seluruh hidup dia untuk Nabi SAW. Dia bersama dengan Nabi, petang dia balik. Dan sampai masa Nabi kata, aku kena berikan sesuatu kepada Muaz bin Jabal. Tetapi Muaz bin Jabal ini dididik oleh seorang murabbi. Dia tidak hubbud dunia tuan-tuan, dia tak cinta pada dunia. Nabi didik sahabat-sahabat Nabi yang tidak cinta pada dunia, tetapi Nabi didik sahabat-sahabat Nabi untuk kenal Allah Ta'ala, untuk kasih Allah Ta'ala, untuk minta pada Allah Subhanahu Ta'ala. Lalu Nabi ajarkan kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal dia kata apa, aku ingin bersama denganmu ya Rasulullah di dunia, dan aku ingin bersama denganmu di akhirat. Lalu Nabi ajarkan doa kepada Muaz bin Jabal. Dia kata, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bacalah ini. Itu sahaja yang aku dapat bantumu wahai Muaz bin Jabal. Itu yang kita baca tu doa tu. Doa daripada
kesukaran untuk melakukan amal ibadah, kesukaran daripada melakukan amal-amalan dalam hidup. Mana nak buat baca Quran susah, nak berzikir susah, nak bangun malam susah, nak dapat solat berjamaah susah. Minta dengan Tuhan, sambil-sambil mohon ampun dengan Tuhan, mintalah dengan Tuhan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu kesenangan untuk kita lakukan kebaikan di dunia yang sementara ini. Yang keempat, daripada hadis Nabi yang panjang ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada sahabat supaya bergantung harap dalam hidup ini kepada Allah semata-mata. Jangan minta pertolongan manusia. Manusia nak minta derma sehari boleh lah dia beri, dua kali boleh lah, tiga kali tak boleh tuan-tuan. Maka kita kena minta dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan mendengar rintihan manusia. Sebab tu kita sebut waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, mintalah sebanyak mana pertolongan kamu kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan perkenankan permintaan kamu. Dalam Quran pun, dalam sembahyang pun kita selalu baca tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah, dan engkaulah sahaja yang kami memohon pertolongan, tak ada orang lain. Ini adalah falsafah kekuatan orang Islam sebenarnya. Bila kita nak buat sesuatu perniagaan, kita letak Allah Ta'ala di hadapan. Baik, yang kelima, hakikat yang sebenar, manusia dan sesiapa pun tidak boleh memberi manfaat dan mudarat pada hakikatnya. Hakikatnya, tidak ada orang yang boleh memberi manfaat ataupun memberi mudarat pada kita. Ini diguna pakai oleh pendekar-pendekar dulu tuan-tuan. Dia berpegang dengan keyakinan, dengan ilmu ni. Bila dia melangkah saja kaki kanan, mengikut arah udara pada masa ketika itu, dia sebut, dia kata, tidak ada siapa yang boleh memberi manfaat dan mudarat terhadap seseorang melainkan Allah. Maka dia keluar, bismillahi tawakkaltu alallahi la hawla wa la quwata illa billahi la al-azim. Itu zaman pendekar. Zaman kita nak guna masa bila ustaz? Masa kita keluar rumah tuan-tuan. Masa kita keluar rumah, kita nak kita dapat balik pada rumah, sebelum kita kunci rumah kita, kita dah tutup, itu kita panggil faiza azamta, berusaha. Okey, kita dah usaha tutup rumah, kita dah usaha gerai rumah kita, kita dah tutup tingkap kita, maka kita baca bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa yang berlaku dalam jiwa kita tuan-tuan? Kita rasa segar, kita rasa semangat, tak ada was-was nak potah balik, nak pergi buka pintu, nak pergi tengok balik api dah tutup ke tidak, tak ada. Allah Ta'ala beri ketenangan. Latihlah jiwa kita dengan ilmu yakin yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kadang-kadang ada orang nak keluar tuan-tuan rumah, tak ada baca apa, maka syaitan datang uji dia dengan sifat was-was. Atau dalam semayang sekalipun, tuan-tuan nak semayang, bukan boleh usalli fadl asri arba'a rakaatin, tak boleh. Imam dia kena mulakan dengan apa? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim tiga kali. Kemudian disunatkan dia ludah belah kiri, tiup ke kiri dalam surah Al-Falaq. Qul a'udzubir bil falaq min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin iza waqab, wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin iza hasad. Pergi kat kiri ludah. Macam tu nak semayang. Sebab masa dia angkat takbir tadi, bimbang termasuk dunia di dalam akal mereka. Allah, alamak, saya kunci rumah aku, syaitan akan datang. Jadi sebab itu kita minta lindung. Ada orang baca qul a'udzubir rabbin nas, qul a'udzubir falaq, qul huwallahu ahad. Sebab apa? Dia bergantung harap dalam sembahyang dia, mudah-mudahan Tuhan bantu dia. Kena ada ilmu ni dalam perniagaan, dalam bekerja, bawa kereta, bawa kenderaan. Sebab bila kita bawa kenderaan, sebelah kaki kita dalam kecelakaan, sebelah kaki kita dalam kebahagiaan. Maka bila kita berdoa, hilang tu rasa sedemikian. Macam kunci rumah, balik kampung pun tak ada duk mikir tentang rumah. Sebab Tuhan jaga kita, sebab kita dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Okey, balik rumah pula kita tengok selamat rumah kita, kita bersebut alhamdulillah. Okey, jangan jadi manusia yang sombong. Setelah Tuhan berikan segala kebaikan, kita lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir iaitu sabar. Sabar ni artinya bertahan menempuh sesuatu yang sukar. Kita duduk dalam dunia, kita kena pakai pakaian sabar. Sabar yang terpuji adalah sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat benda-benda baik, benda amal ni susah tak ustaz? Susah. Maka sabar di situ dalam bentuk mahmudah.
yang bentuk dipuji oleh Allah SWT. Sabar dalam menjauhi maksiat, bukan tak nak buat maksiat. Kalau kira maksiat ni kalau buat dapat pahala, semua orang nak buat. Nah, tak iman, tak kira siapa nak buat dah ke. Tapi sebab kemaksiatan itu dilarang oleh Allah Ta'ala, maka kita orang yang beriman minta supaya Tuhan lindungi kita daripada melakukan perkara maksiat. Kita sabar, tuan-tuan. Sabar, dengan sebab sabar itu maka mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat adalah sabar yang lebih utama daripada sabar ke atas segala takdir. Sabar atas takdir mati kita sabar, tetapi yang paling hebat adalah sabar di atas meninggalkan perkara kemaksiatan. Ini susah. Nak tinggal maksiat ni dia tak kenal orang, tuan-tuan. Maksiat ni tak kenal orang, tak kenal umur, dia boleh berlaku bila-bila masa saja. Tu kadang-kadang kita tengok tok imam berzina, tok bila berzina, tok siap berzina, bila-bila masa, bila dia jauh diri dia daripada Allah Ta'ala. Bila dia jauh diri dia daripada Allah Ta'ala. Ini kan pula orang biasa. Orang biasa lebih-lebih lagi lah. So bagaimana cara dia? Sabar yang disebutkan oleh pengarang kita ini, dia kata apa? Sabar dalam menempuh sesuatu yang sukar, dia merupakan mujahadah, perjuangan. Okey? Baik. Daripada kisah itu, ada satu kisah tauladan yang dibekalkan oleh qala sahibul musannif, iaitu kisah Ali bin Husain. Ali bin Husain radhiyallahu anhu berkata, jika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan yang akhir, maka ada suruan yang memanggil, di manakah orang-orang yang disebutkan sebagai ahlul fadli, ahli yang paling banyak melakukan kelebihan atas dunia. Lalu bangkit beberapa orang yang langsung menuju ke syurga, maka ia disambut oleh para malaikat dan ditanya, hendak ke mana wahai kalian? Jawab mereka, ke syurga. Ditanya lagi kepada ahlul fadli, sebelum dihisap, jawab mereka, ya, sebelum hisap. Lalu ditanya, siapakah kamu? Jawab mereka, kami adalah ahlul fadli atas dunia dahulu. Orang yang selalu buat amal ibadah. Ahlul fadli ni orang yang selalu buat amal ibadah. Lalu ditanya, apakah kelebihanmu di dunia sehingga kamu disebutkan sebagai ahlul fadli? Jawab mereka, kami jika orang mengganggu kami, kami maafkan mereka. Atas dunia orang duk kata dia, orang duk keji dia, orang duk cela dia, senyap duk kata benda, tuan-tuan. Nah, tu nama dia ahlul fadli, tak melawan, tak ada jawab apa. Sebab itu jawab mereka, kami jika orang mengganggu kami, orang menghina kami, orang mengata kami, kami maafkan mereka. Dan jika diperbodohkan orang, kami sabar. Mereka berkata kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga, maka sebaik-baik pahala bagi orang yang telah beramal di atas dunia, nama dia ahlul fadli. Orang marah kita, orang duk kata kita, orang cerca kita, orang cela, biar di akhirat besok ni Allah Ta'ala berikan suatu kalungan yang namanya ahlul fadli. Okey, itu nama dia ahlul fadli, anugerah, pingat yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dalam hari akhirat. Yang kedua, kemudian ada seruan, di manakah ahlus sabar? Dalam syurga besok ada orang kumpulan yang namanya ahli sabri, ingat juga. Lalu berdirilah orang-orang yang terus menuju ke syurga, maka ditanya oleh malaikat, hendak ke mana kamu? Malaikat tanya dalam ramai-ramai, daripada umat Nabi Adam alaihi salam sampai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya dalam syurga tersebut, di manakah kamu? Jawab mereka, kami ingin masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Lalu ditanya lagi, adakah sebelum dihisap? Ya, sebelum kami dihisap, kami ditawarkan oleh Allah Ta'ala terus masuk dalam syurga Allah Ta'ala, tuan-tuan, tanpa hisap. Jawab mereka, ya, sebelum dihisap. Lalu ditanya, siapakah kamu? Jawab mereka, kami atas dunia dahulu adalah orang yang sangat sabar dalam melakukan apa bentuk sekalipun. Sabar. Kami sabar melakukan ketaatan. Kami tak pernah tanya Tuhan, kenapa dah Tuhan suruh kami semaya? Kenapa dah Tuhan jadikan aku sakit? Tak pernah. Sakit pun sabar. Alak, letih pun sabar, susah pun sabar, bekerja dalam keadaan sabar-sabar belakang lah, tuan-tuan.
dan sabar meninggalkan daripada maksiat. Maka berkatalah malaikat, silalah kamu masuk ke dalam syurga. Sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal adalah orang yang banyak sabar. Sebab itu para Arab dia menyebut as-sabrul jamil. Ha, kesabaran ni indah. Kita tuan-tuan tengok orang duk bergaduh, tiba-tiba yang kawan tu tidak melawan tuan-tuan. Bukan dia tak boleh lawan, boleh, tapi kenapa dia tak larat nak menjawab di yaumul mahsyar Allah Ta'ala, maka dia jadi orang yang lemah dan sebagainya. Akhir sekali dia ditikam mati begitu. Jangan kamu ingat dia mati, dah ha, dia tak mati tuan-tuan. Ha, di dunia dia tidak mati, tetapi yang sebenarnya Allah Ta'ala memasukkan dia dalam kelompok manusia yang sabar. Sabar dah tuan-tuan, kena sabar, banyak bersabar atas dunia ni eh? Ha. Kemudian ada seruan yang ketiga, di manakah tetangga, tetamu Allah SWT. Lalu bangun beberapa orang yang menjadi tetangga Allah SWT dan terus menuju ke syurga. Maka ditanya oleh malaikat, hendak ke manakah kamu? Jawab mereka, ke syurga. Ditanya, apakah sebelum dihisap? Ya, sebelum dihisap kami telah dicalonkan sebagai calon-calon syurga Allah Ta'ala. Jawab mereka. Lalu ditanya, siapakah kamu? Jawab mereka, kami adalah orang yang paling rapat di atas dunia dahulu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siang dan malam kami memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu ditanya, bagaimana kamu menjadi tetangga? Jawab mereka, kami cinta mencintai kerana Allah. Kami berkawan seumpama kami ingin berkawan dengan orang dalam syurga Allah Ta'ala. Kita kawan dengan orang tuan-tuan, jangan kita ingat kita kawan di dunia, kita nak tipu mereka, tidak. Tetapi orang yang boleh masuk dalam syurga Allah Ta'ala tanpa dihisap, kata kisah ini, kata pengarang kitab, daripada orang-orang yang baik-baik ini, dia sebut apa? Kami berkawan dengan orang di dunia, kami nak berkawan dengan mereka di akhirat. Jadi kita kena guna falsafah ni tuan-tuan. Kita kawan dengan orang, kita nak berkawan dia di akhirat. Maknanya jangan buat dajjal pada orang. Kami cinta mencintai kerana Allah dan kami korban mengorbankan kerana Allah SWT dan sambung menyambung silaturahim kerana Allah SWT. Maka berkatalah malaikat, masuklah kamu ke dalam syurga. Maka sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal adalah orang yang menghubungkan tali persaudaraan, bukan orang yang memutuskan tali persaudaraan di atas muka bumi Allah SWT. Jadi daripada empat kisah tetamu-tetamu Allah yang saya ceritakan kepada tuan-tuan, berakhirlah kuliah kita tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat di dunia dan ada manfaat di akhirat. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Lemah kurang datang daripada diri saya sendiri. Ya, saya minta ampun, minta maaf. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Yakin Kepada Allah bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Razi Abdullah yang telah dirakam di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadan Perdana Kuantan Pahang Darmakmur. InsyaAllah kita akan bersama penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Jadi bermakna setakat ini saja pertemuan saya bersama dengan anda hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh DJ Anum dan juga DJ Izwan dalam Zon Apa Khabar Weh. Jadi saya tinggalkan anda seketika dan insyaAllah esok kita akan bertemu di Zon Persona. Assalamualaikum, bye-bye, sayang anda semua.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Apapun, terima kasih sekali lagi kita ucapkan juga kepada rakan kita tadi ni awak. Zuhaimi.
1: Yo.
0: Zuhaimi dah bersama Wakmu Dizer Persono pukul 10 sampai pukul 2 petang.
1: Kita
0: pukul berapa?
1: Kita ni sampai pukul 6 petang.
0: Ya, betul. Okey, jadi semoga Wakmu sejahtera selalu. Terutama sekarang macam kita update lah. Pasal ini apa?
1: Jekebu.
0: Jadi jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah kamu berdua ni akan kongsikan bersama dengan Wakmu dari semasa ke semasa.
1: Betul.
0: Perkembangan ni kadar bacaan IPU.
1: Itu yang paling penting. Ini kita boleh kongsikan bersama dengan Wakmu. Untuk kita ketahui apa yang terkini lah. Itu ini untuk kata kita beringat untuk aktiviti-aktiviti luar kita. Itu yang paling penting. Kejap lagi kita kongsikan bersama Wakmu. Kalau ada ni kan. Apa pun kejap lagi kita akan bersama dengan sahabat juga rakan-rakan kita yang kabar nya berada di Temeluh ketika ini. Tengah giat untuk persiapan ni akhir lah.
0: Persiapan apa?
1: Persiapan untuk Hari Malaysia pada hari esok.
0: Betul.
1: Peringkat negeri faham.
0: Jadi kepada Wakmu, jangan lupa datang besok. Dan kita nak tengok kejap lagi benda yang sedang berlangsung dekat sana. Dah ada apa katanya, macam kau dengar kan. Dah ada jualan rahmah. Tak tahu. Kita tengok kejap lagi. Kita tengok rakan pelapor kita bagi tahu apa yang sebenarnya sedang berlaku. Betul ke apa yang kau kapal tadi tu? Nak confirm kan, kita bersama dengan Demo kejap lagi.
1: Okey, apa pun kita beribur lah dulu.
0: Boleh.
1: Kita layan dulu lagi industri ya.
0: Boleh.
1: Okey, jadi tunggu dengar
0: Pahang FM
1: Satu Pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam. Selamat petang.
1: Selamat petang macam biasalah awang kan. Ha, Nina menemani wakmu.
2: Yes. Jadi selamat petang sekali lagi. Kamu boleh buat ucapkan kepada seluruh masyarakat yang berada di negeri Pahang khususnya.
1: Betul.
2: Dan kita tak lupakan juga kepada mereka yang berada di luar Pahang. Aha. Yang mendengarkan Pahang FM ketika ini.
1: Ya.
2: Dan...

0: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
1: Nasihat saya kepada orang ramai, pastikan kita sedia maklumlah bacaan IPU ataupun Indeks Pencemaran Udara melalui laman web Jabatan Alam Sekitar, APIMS. Sebagai doktor bahagian kesihatan awam, kita selalu tekankan 4 prinsip pencegahan lah. Prinsip pertama adalah pencegahan primordial. Sebelum berlakunya jerbu itu, kita tekankan daripada pihak yang bertanggungjawab, sebagai contoh kilang-kilang, cuba sedaya upaya untuk mengurangkan asap ataupun adakan satu sistem di mana asap tu keluar sedikit dan mengurangkan pencemaran udara yang telah tersedia ada. Dan juga kita sebagai masyarakat juga janganlah buat pembakaran secara terbuka. Pencegahan yang seterusnya adalah pencegahan primer, di mana kita tekankan aspek kesedaran. Sebagai contoh sesi ini, kesedaran dan juga promosi kesihatan. Jadi kalau kita nak keluar, pastikan kita tengok tahap pencemaran udara, kita pakai pelitup muka. Kalau tidak sihat ataupun berbahaya, pakai pelitup muka yang sesuai. Pastikan pemakaian pun betul. Jika kita tidak perlu untuk keluar rumah, lebih baik kita duduk di rumah saja. Pastikan pemakanan kita juga sihat. Dengan sistem imun yang kuat, insyaAllah kita punya badan boleh melawan bahan-bahan bahaya daripada menerukkan kita punya paru-paru. Dan juga lakukan senaman yang ringkas di rumah. Sebagai contoh, senaman regangan, lari-lari anak. Okay, kalau kita ada equipment, kita boleh pakai treadmill untuk kita menguatkan kita punya badan untuk melawan apa-apa masalah kesihatan disebabkan jerbu. Pencegahan sekunder, kalau kita ada simptom-simptom, sebagai contoh batuk, sesama, kurang sihat, terus cepat-cepat pergi jumpa dengan doktor di klinik ataupun hospital. Dapatkan rawatan saring awal dan rawatan awal supaya tidak terlibat daripada dalam komplikasi yang lebih teruk daripada asma, seperti jantung terhenti, pernafasan terhenti dan juga strok. Terakhir adalah pencegahan teacher, peringkat ketiga. Jika kita ada waris ataupun kita sendiri masuk ke hospital melakukan ICU, so doktor akan sedaya upaya untuk membantu dalam pernafasan, dan juga selepas dah okey, dah boleh keluar dari hospital, teruskan rehabilitasi.
0: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ainsu Jaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
3: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mabuk Hormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
6: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
8: Jumpa di sana.
6: Satu pilihan.
9: Okey, kita nak bersama dengan
10: sahabat kita lah ya. Okay. Ha, yang sudah pun berada di Dataran Temeloh sebenar dengan Hari Malaysia peringkat Negeri Pahang ni.
11: Baik, jadi dah pun bersedia di talian. Bukan di talian. Okay. Di konti sana lah.
10: Okay.
11: Azah dan juga Afni. Jadi silakan Azah dan Afni.
2: Alright, terima kasih rakan-rakan Izwan dan juga Afni yang kini berada di konti utama Pahang FM.
11: Bukan Afni, Afni di sini.
2: Oh, dia punya semangat dia Hari Malaysia ni Azam ni.
11: Afni di sini, di sana Anom.
2: Apapun, terima kasihlah kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Dan sekarang ini sebenarnya kita berada di Dataran Temeloh bersempena dengan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang untuk tahun ini.
11: Ya, akan diadakan esok ya.
2: Yep. Kalau tahun ini sebelumnya kalau tahun ini kita berada di Temeloh, sebelum ini kita berada di Rau, kita dah berada di Maran, di Lepeh, di Pekan, di Rompia.
11: Yang kali pertama di Taman Gelora katanya.
2: Itu tahun 2010. Di mana sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang yang kita adakan.
11: Tak sabar rasanya nak tengok kemeriahan di Dataran Temeloh ni esok hari. Anda yang berada di sekitar Temeloh boleh datang beramai-ramai ke Dataran Temeloh. Kerana kami menyediakan pelbagai acara. Bermula jam 9 pagi lagi untuk anak-anak di sini. Kan? Untuk anak-anak esok pagi boleh hadir kerana ada pertandingan mewarna katanya.
2: Bukan itu saja, ada lagi busana tradisional.
11: Betul.
2: Dan sebenarnya memang banyak aktiviti yang kita akan adakan pada pagi esok. Dan sebenarnya sekarang ini sedang berlangsungnya, kalau ikutkan kita ada larian kering. Tahu apa benda larian kering tu?
11: Kering.
2: Dry run. Kalau biasa kita
11: dry run.
2: Dry run lah ya. Mana kata kita akan ambil saya sedikit contoh pembukaannya macam mana, lepas tu penutupnya macam mana. Lepas tu artisnya pula macam mana kan. Jadinya pendengar-pendengar kita boleh datang juga sebenarnya hari ni
11: untuk untuk bersama-sama merasa kemeriahan. Apatah lagi jangan lupa hari ni bawa beg. Sebab apa? Jualan ramah.
2: Jualan ramah mega. Bukan biasa-biasa. Kalau masuk tu kan, woi, murah betul.
11: Murah sangat.
2: Sebab tadi keluar pun berbondong-bondong bawanya kan. Tapi sebenarnya hari ni kalau masuk datang ada plastik lagi.
11: Ada plastik lagi
2: mana
11: katanya.
2: Kata esok kena bawa beg lah, masing-masing
11: bawa standby awal-awal.
2: Kena standby awal-awal. Dan sebenarnya untuk hari ini sedikit kita nak kongsi. Hari ini kita ada larian kering tadi, dry run tu.
11: Dry run.
2: Maksud malam ni kita ada full rehearsal ataupun rap time penuh.
11: Betul.
2: Ya, untuk sambutan Hari Malaysia Peringkat Kemasan. Dan hari esok bermula 8 pagi sampai 3 petang. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda. Ada pertandingan mewarna macam apa yang kita tahu tadi. Ada pertandingan gasing tradisional.
11: Betul. Dan tak lupa pertandingan Beyblade. Awak pernah tengok orang main Beyblade?
2: Pernah. Itu satu ketika dulu bila viral tu kan. Mana-mana saja memang orang akan ada permainan macam tu lah. Dekat kedai-kedai pun dia jual dah.
11: Betul. Mungkin orang Temeloh ni hebat-hebat ya. Main Beyblade, main gasing.
2: Ada pertandingan ke pertunjukan tu?
11: Pertunjukan.
2: Pertunjukan.
11: Pertunjukan.
2: Beyblade.
11: Yang pertandingannya yang busana tadi, busana tradisional dan pertandingan mewarna bagi kanak-kanak. Katanya penyertaan 100 orang sahaja ya.
2: 100 orang sahaja. Dan jangan lupa esok juga ada derma darah.
11: Ya,
2: kan. Mana kata bukan saja kita khusus untuk anak-anak pertandingan mewarna. Semua peringkat umur.
11: Kami menyediakan. Kami menyediakan di sini pelbagai reruai, antaranya PTPTN, antaranya Celcom, DG Maxis, semua ada. Ada JPJ, PDRM pun ada kan. Jadi anda dah boleh datang
2: banyak lah. Dan paling penting kita pun ada kat sini. Kita akan berada hari ini sampai hari esok. Yang paling penting ada DJ Afni, DJ Ucup, Anashri, Harun, Anang kan. Jadi banyaklah sebenarnya yang kita akan orang kata sediakan untuk pengunjung-pengunjung, khususnya sempena dengan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang pada hari esok. Kan.
11: Dan jangan lupa untuk kemuncak sambutan diteruskan pada sebelah malam.
2: Okay.
11: Tapi sebelum tu kita ada Walk With Me Menteri Besar Pahang. Bukan saya. Tapi awak macam nak menyertai kan.
2: Tak ada, macam tu memang dah kena ready kat sini. Rasa dia tak boleh kau cari.
11: Betul. Walk With Me Menteri Besar Pahang. Katanya sejauh 3 km macam tu ya. Mengelilingi dataran Temerloh ini. Dan selepas itu kemuncaknya adalah konsert khas Hari Malaysia, menampilkan barisan artis yang cukup hebat. Antaranya Azah,
2: kita ada Tengku Mimi. Kita ada Rachel. Kita ada Santas. Lagi kita ada siapa lagi?
11: Mus. Peminat-peminat rock ya. Dan tak lupa Nadira pun ada juga.
2: Jadi jangan orang kata fikir-fikir lagi. Esok pun cuti.
11: Betul.
2: Bawa anak-anak satu family datang beramai-ramai di dataran Temerloh ini. Jadi daripada pagi tu banyak aktiviti yang kita sediakan sampailah ke malam tu.
11: Semestinya acara-acara mampu menarik perhatian warga Temerloh ya.
2: Betul.
11: Untuk hadir beramai-ramai memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang ini.
2: Dan untuk hari ini juga sebenarnya sentuh mengenai jualan Mega Rahmah itu, okay, yang bermula pada hari ini sampai hari Khamis ni.
11: Hari Khamis
2: kan? Sampai hari Khamis.
11: Maknanya hari Khamis tu ada kesempatan lagi lah.
2: Ada kesempatan
11: untuk
2: lagi
11: untuk kita memborong.
2: Tapi kalau ikutkan hari ni memang yelah, bila kita pergi hujung-hujung apa-apa, alhamdulillah.
11: Barangnya mungkin lah, limited
2: edition. Bukan limited edition.
11: Stoknya limited.
2: Stoknya semua sampai di situ.
11: Nanti datang-datang Azah kata ada barang limited edition.
2: Dia cuma kata yelah, bila hujung-hujung ni adalah habis stok, inilah tak cukup, ini dah ni kan. Jadi kelikukan tadi kita masuk yang murahnya minyak,
11: Sabun basuh 3.2 kg ke 3.6?
2: 3.2 kg.
11: Yang paling rendah saya rasa banyak-banyak lah tempat
2: Murah RM5.
11: Okay. RM12 sahaja. RM12 lebih. Murah sangat tu sah.
2: Bukan sikit-sikit.
11: Telur Azhar beli telur sepapan.
2: Sepapan RM10 sahaja. Jadi ambil sahaja peluang ini untuk mungkin penduduk setempat di Temerloh ini, ataupun berpeluang datang ke Temerloh ini, boleh datang untuk membeli belah di jualan Rahmah Mega yang kita sediakan untuk pengunjung-pengunjung pada hari ini, esok dan juga lusa.
11: Berhadapan pentas utama jualan Rahmah Mega, datang beramai-ramai. Bukan saja boleh memeriahkan lagi sambutan pada esok. Kalau kalau rasa tak nak bersusah esok, datang hari ini. Kan?
2: Jadi bawa bersamalah, kalau ada bendera, bawa bendera kecil esok kan. Kita bawa sama-sama untuk sambutan Hari Malaysia. Dan dalam bukan itu saja sebenarnya, dalam sambutan Hari Malaysia yang kita adakan pada hari esok, banyak kejutan-kejutan yang kita akan berikan kepada pengunjung-pengunjung. Sebab kita ada cabutan bertuah juga.
11: Memang terkejut tu kalau menang.
2: Bukan cabutan bertuah dia pun bukan sikit-sikit, banyak kan.
11: Jadi
2: pengunjung-pengunjung bolehlah ambil peluang datang pada hari esok, bermula pagi sampailah ke malam.
11: Sampai ke tengah malam. Meriahkan lagi dataran Temerloh pada esok 16 September 2026. Datang beramai-ramai, bawa tok nenek semua ya, bawa ya.
2: Betul.
11: Anak cucu cicit semua bawa.
2: Jangan
11: lupa bawa beg sekali kita, sebab ada jualan Rahmah dekat sini ya.
2: Dan sama-sama kita raikan bukan sekadar sebuah tarikh 16 September 2029. Kita tahu memang Hari Malaysia, Hari Malaysia, Hari Malaysia. Sebenarnya kita raikan Malaysia yang kita sayangi juga.
11: Betul.
2: Kan, ekspresikan rasa kecintaan kita kepada negara. Okey, mungkin itu saja yang mungkin dapat kita kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar
11: ini.
2: InsyaAllah petang nanti ada lagi katanya.
11: Ada malam,
2: bersama,
11: ni.
2: Malam ni. Bersama dengan rakan tugas kita pula untuk laporan yang akan dibawakan dari masa ke semasa. masa. Apapun kita kembali bersama dengan rakan sugas kita di Konti Izwan dan juga Anom untuk hari ini. Silakan.
10: Silakan. Okey, terima kasih banyak Azan.
2: Okay.
10: Dan juga Afni di sana
4: Itu dia sedikit baru permulaan kata orang perkongsian daripada lokasi.
10: Betul.
4: Secara langsung sempena dengan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang 2026 yang akan berlangsung besok. Dan kalau kita nak tahu apa lagi yang berlangsung dekat sana secara langsung.
10: Betul.
4: Malam ini lebih kurang pukul 8 lebih lepas isyak tu. Anda tunggu dekat radio, memang akan dikongsikan lagi sekali lah bersama dengan rakan penyampai kita dari sana.
10: Apa yang menarik di sana
4: Okey,
10: apa kita nak beribu dulu bersama dengan lagunya Positif albumnya.
4: Positif.
10: Daripada Mambe.
4: Oh, okey. Tertidup namanya.
10: Mambai tu. Kalau kita kan jenis Mambai.
4: Tak percaya sangat.
10: Percayalah.
4: Terus dengar.
10: Pang FM.

0: Saya kenal juga.
1: Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas.
0: Jim ini mata tengah-tengah, ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tunci.
1: Tunci. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat.
2: Cikgu.
1: Cepat sekarang Pak Abu pula.
2: Yang mana?
1: Yang ini.
2: Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Bukan huruf M.
1: Itulah, jangan suka selalu ketahukan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H. Huruf

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, kita kembali semula untuk bersama dengan awak lah.
2: Yes. Okey, sekarang dah pun masuk ke jam yang kedua ni awak.
1: Okey.
2: Okey, kalau ikutkan waktu ini adalah waktu untuk kita apa ni awak?
1: Ha, untuk kita ni lah bersama dengan sahabat dan juga rakan-rakan kita.
2: Aha.
1: Untuk kita punya ni lah. Ni apa? Salam-salam rindu.
2: Ah, betul. Ini peluang untuk anda hantarkan okay. WhatsApp ke telefon kita kan. Bagi tahu dekat kita di musim jerebu ni awak merindu siapa.
1: Okay.
2: Aha, bukan dia tak ada kaitan pun. Tapi kadang-kadang betul. Ada kadang-kadang mana-mana fenomena ataupun keadaan membuatkan kita rindu kepada seseorang.
1: Okay.
2: Contoh. Ha. Contoh awak pergi ke pantai. Dekat pantai tu awak teringat kepada orang sekian-sekian. Contoh.
1: Okay.
2: Contohnya awak pergi ke pasar malam.
1: Okay.
2: Awak akan ingat kepada orang sekian-sekian. Jadi kalau musim jerebu ni pula.
1: Okay.
2: Dalam keadaan jerebu sekarang yang melanda negeri Pahang ni pun.
1: Okay.
2: Apa pula kenangan ataupun kerinduan warma tu terhadap siapa? Bukan rindu jerebu tu datang.
1: Okay.
2: Tapi masa mungkin. Ini contohlah masa warma kenek dulu kan. Kecil-kecil dulu kan. Masa jerebu tu bersama dengan mak abah lagi ke. Dekat rumah masa tu dekat kampung lagi warma pun sekolah lagi masa tu bang kan petang hari masa gini kan baru balik sekolah sekolah dulu ada yang tak sekolah petang sekolah agama tu kan ada makna petang ni dia memang dah berehat dah jadi sampai rumah makan-makan nasi lepas tu mak dengan abah kan larang petang kara tak boleh pergi main bola sebab kata dia jerebu kayaknya bahaya jadi warma boleh kongsikan bersama dengan korma berdua momen-momen rindu warma yang melibatkan jerebu ni ha.
1: Itu satu. Lepas tu yang kedua, dalam keadaan situasi sekarang boleh juga kongsikan bersama dengan korma berdua ini bagaimana keadaan di tempat warma. Kau dengar cerita lah ni orang kabar di laman sosial kalau di Kemeran Highland walaupun 2-3 hari lepas ada banjir kilat. Biasanya kalau banjir kilat ni orang kabar kurang lah jerebu. Tapi tidak di Kemeran Highland. Berbeza keadaannya. Jerebu pun macam di tempat-tempat lain juga. Itu contoh lah kalau di Kemeran Highland tu walaupun mendapat orang khabar tu lah jumlah hujan yang mengejutkan siap dengan banjir kilat dan sebagainya tetapi tak ada perubahan pun dari segi jerebu ni
2: sebab ada orang khabar kalau hujan maknanya kedalah ke jerebu tapi ada orang khabar tidak di Kemeran Highland berbeza situasinya jadi warma boleh kongsikan juga bersama dengan korma berdua ini selain daripada salam-salam rindu yang melibatkan musim jerebu ni warma buka boleh kongsikan bersama dengan korma berdua keadaan ataupun situasi terkini keadaan jerebu di tempat warma. Dan kejap lagi juga korma berdua akan kongsikan pula bersama dengan warma status ataupun bacaan indeks pencemaran udara yang terkini. Masuk jam yang baru ni insyaAllah kejap lagi kita kongsikan.
1: Apa pun kita berhibur dulu bersama dengan Spider. Katanya rasakan resap.
2: Jangan. Dia rasa macam menghidu jerebu sampai ke paru-paru.
1: Okey, jadi tengok-tengok
2: Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09-513-1655 atau 09-514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
0: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
2: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
0: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Eh, Sah, aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
5: Ya Allah, kenapa, Melah?
4: Eh, Sah, ada orang kat luar negara. Dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya, aku boleh jadi cepat kaya. Tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
5: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
4: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
5: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni. Ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je. Nanti diri tu sengsara.
6: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pahang FM, kami peduli.
4: Bisa.
5: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Okay, kita kembali semula untuk salam-salam rindu.
1: Okay, cukup.
0: Okay.
1: Kita dah jerebu. Jangan tambah lagi bencana-bencana alam yang lain.
0: Kan kita nak hujan.
1: Betul, tapi tak payahlah.
0: Okay.
1: Jadi kepada anda boleh telefon kita. Mm-hmm. 0951401124. 0951401125. Boleh juga WhatsApp kita awal.
0: Boleh.
1: Nombor WhatsApp kita.
0: Okay, nombor WhatsApp kita 0103207448.
1: Ya, nak cerita kan apa kenangan rindu Walkman kepada siapa di musim jerebu ni.
0: Okay.
1: Ataupun nak kongsikan bersama dengan koma berdua dan juga pendengar Pahang FS sekarang ini tentang keadaan jerebu di lokasi Walkman berada sekarang.
0: Okay.
1: Okay, jadi boleh terus telefon kita nak bersama dengan pemanggil kita ke?
0: Baik, kita bersama dengan pemanggil pertama kita ya.
1: Mm-hmm.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yo, selamat petang Abang Zakaria.
2: Selamat petang.
1: Yo. Cik Zakaria ni daripada mana?
2: Daripada Kuantan ni.
1: Kuantan. Jadi sekarang ni keadaan cuaca dekat tempat Cik Zakaria ni macam mana? Jerebunya?
2: Jerebu lagi, mendung lagi. Ada panas-panas gitu
1: lah. Panas-panas mendung macam tu lah.
0: Baik.
1: Okey.
0: Jadi nak tinggalkan nombor telefon lagi ke?
2: Tak apa lagi. Itu setelah.
1: Okey, dah lama ni. Sila.
0: Silakan.
1: Selamat menyambut air Malaysia juga untuk Cik Zakaria. Okay.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu dia.
0: Okey, kita ambil pemanggil kita yang kedua lah ya.
1: Silakan.
0: Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Guna sihat kita?
3: Alhamdulillah.
0: Oh, ini orang kabur ni. Hari Malaysia besok ke tempat awak ni?
3: Yelah, kau lepas jumpa Ara tadi.
0: Ini orang kabar macam mana kalau ikut awak di Temeloh, di Jerantut, dia duduk roh ni?
3: Dia tu lah, sini hujan tu hujan, tapi dia berjerebu juga.
1: Hujan juga?
3: Yelah, tangan jerebu, tangan hujan tu dia hilang lah kan, dia teruk lah. Lepas tu datang pula.
1: Gona nak kahwinnya, nampak pun asap. Dia bergerak, okay, udara tu dah.
3: Nampak lah, dia tak berapa. Dia macam mendung je, hari panas.
1: Tapi apa pun yang penting kau doakan, semoga awak yang berada di Temeloh dan kawasan sekitarnya dalam keadaan yang sihat sejahtera.
3: Amin. Namalah kita sana
1: jaga
3: juga.
1: Jaga kesihatan tu. Nak berguna kan, dah memang masa dia dah.
3: Ya, betul. Dia pun tak turun.
1: Kau tukar di sini.
0: Di sini. Dia kena bagi dua. Kalau kamu tukar sana, siapa nak konti?
1: Kalau kantuk lah radio.
3: Siapa nak botol lagu?
1: Kalau kau minta lagu, tak boleh nak main.
3: Kau tukar tadi, dia tengah setak-setak, tengah sibuk belaka.
0: Tengah huara lah hari ni.
1: Besok majlisnya kan?
3: Dia lah ngacak sekejap.
0: Itu yang dia punya si Harun tu, budak aku eh?
3: Belaka Harun anak Jihar tengah sibuk.
1: Apa pun terima kasih kamu berdua ucapkan, mewakili lah Pahang FS sebab support juga. Pergi juga ke sana.
3: Nak jumpa bukan senang kata anak-anak dah ada ni, masa ni lah nak peluang nak boleh jumpa.
1: Okey,
0: terima kasih banyak ya.
3: Okey, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kata kalau kat Temeloh ni awang, hujan-hujan juga.
0: Hujan-hujan
1: dia juga. Dia macam kamera yang tadi lah, mana situasinya.
0: Betul, situasinya.
1: Mana masa hujan tu dia hilang lah sekarang. Awang buat apa tadi tu? Buas sangat dia ni ya. Okey. Dan apa pun anda yang lain boleh terus telefon kita. Ada juga WhatsApp daripada Pak Chu Sepri. Kejap lagi kau berdua baca ya.
0: Nanti kita bacakan juga ya.
1: Okey, kita lihat.
0: Kita berhibur dulu. Kita layan dulu lagu New Style lah ya.
1: New Style lagi.
0: Okey, jadi terus dengar.
1: Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Das ni ada beberapa saluran lah untuk orang awam membuat aduan sebagainya, khususnya berkaitan dengan aktiviti impakan terbuka. Pertamanya melalui hotline JAS lah di talian 1-800-88-2727. Dua talian AM JAS 03-8871-2000. Tiga JAS Negeri Pahang ni 09-573-0636. Dan yang terakhir melalui portal aduan JAS lah, melalui e-aduan.doe.gov.my.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Okey, kita kembali semula. Kita nak kongsi pula mengenai status kualiti udara Negeri Pahang.
1: Baik.
0: Ini betul-betul pada pukul 3 petang lah. Dikeluarkan .
1: Okey, sedikit sebanyak lah ini perkongsian untuk Wak Moh ya. Yang berada di daerah Temerloh sekarang ini, indeks pencemaran udara punya bacaan ni.
0: Okey.
1: 162.
0: Okey.
1: Kalau ikutkan dekat Negeri Pahang ni, secara rawaknya, secara umumnya boleh kita katakan berada dalam keadaan tidak sihat.
0: Okey.
1: Kadar bacaannya sehingga 200 lah. 101 sampai 200. Jadi itu range. Atau apa tu? Apa tu awang?
0: Apa?
1: Bunyi tu tadi tu. Tak ada kau punya kat sana.
0: Okey.
1: Okey, bacaan dia tidak sihat.
0: Okey.
1: Jadi kalau kita imbas balik daripada pagi tadi, bacaan-bacaan ini meningkat. Satu per satu.
0: Okey.
1: Dia tidak meningkat mendadak. Dia tidak daripada 160 jadi 180 tidak.
0: Okey.
1: Dia akan naik 160 jadi 161.
0: Okey.
1: Jadi 162. Dan ini kita monitor daripada pagi tadilah. Dan statement status kualiti udara Negeri Pahang ini juga dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Jabatan Alam Sekitar.
0: Betul.
1: Jadi kami kongsikan bersama dengan Wak Mu. Kalau dekat Rompin macam mana, Wang?
0: Okey, kalau dekat Rompin ni dia punya IPU adalah 155. Kau kongsi terus lah ya. Di Indramayu Kota IPU-nya ada 167. Balok Baru IPU-nya 162. Jerantut IPU-nya 162. Okey, ini mudah cerita dia. Sebenarnya kalau IPU ni untuk sahabat juga, rakan-rakan pendengar kita, untuk baik ni 0 ke 50.
1: Okey.
0: Okey, kalau sederhana ni orang kata dalam keadaan yang okey lagi, iaitu 51 ke 100. Kalau tidak sihat tu 101 hingga ke 200. Itu yang terjadi ketika ini di kawasan Negeri Pahang ini.
1: Okey.
0: Sangat tidak sihat ini membimbangkan kita.
1: Okey.
0: 201 hingga 300. Dan paling-paling kita takut adalah untuk tahap membahaya. 300 dan ke atas.
1: Baik. Dan setakat ini kalau kita tengok daerah-daerah yang berada di Negeri Pahang ini sekarang, semua 150 dan ke atas. Bila dah sampai 200 tu makna nanti sangat tidak sihat lah.
0: Itu yang kita risau, sebab dia masing-masing dah 167. Dia ada yang 155, 162 dan sebagainya ni. Bila IPU macam ni, dia nak sampai ke 200 tu mungkin terjadi. Benda gitu yang kita takutkan.
1: Macam kita sebutkan tadi juga, trend sekarang ini bacaan ini adalah meningkat.
0: Betul.
1: Jadi apapun, kita tak boleh nak ngelok, nak kena bernapas juga.
0: Okay.
1: Kan? Tapi kepada mereka, macam kita pesan lah, kita juga ada kongsikan bersama dengan Wak Mo macam mana cara nak jaga, nak lindungi diri Wak Mo dalam keadaan jerebu sekarang ini. Jadi jaga kesihatan. Okey, jadi kita nak sambung balik. Salam-salam rindu kita.
0: Okey. Kita nak bersama dengan Kak Ngau Jantuk.
1: Okey, Kak Ngau kata apa?
0: Gini, Nina dengan Awang sama petang. Apa khabar? Semoga Nina dengan Awang sentiasa sihat-sihat semua.
1: Amin.
0: Salam-salam rindu. Kak Ngau rindu sangat nak jumpa dengan mak saudara yang duduk di Jengka 24.
1: Okey.
0: Namanya Maznah binti Ali. Ataupun Mak Embong. Kalau panggil Mak Embong.
1: Mak Embong.
0: Mak Embong. Kamu ada yang Pak Embong. Itu gelaran ya. Nanti kalau balik kampung, singgah rumah saya kat Jerantut ya. Sebab dah lama betul kita tak jumpa. 40 tahun ya tu.
1: 40 tahun.
0: 40 tahun. Sejak dah rumah tangga, teringat masa dulu-dulu zaman kecil-kecil kita main sama-sama. Sekarang hanya tinggal kenangan. Itu je lah nak ceritakan salam rindu daripada Kak Ngau Jerantut.
1: Okey.
0: Itu biasa kalau orang kampung. Mak saudara dengan anak saudara, dia punya apa, usia dekat-dekat je.
1: Yelah, awak tengok pula dia beranak sekata keluarga tu berapa. Adik beradik dulu kalau lebih kurang daripada 5 tu sikit.
0: Betul-betul.
1: Mesti sikit, berbelah-belah punya. Juara dekat kampung tu kan. Tapi itulah trendnya. Orang kata zaman kan. Okey, jadi kepada Kak Maznah binti Ali ataupun sesiapa yang mengenali Maznah binti Ali, agaknya boleh nanti hubungi kita, beritahu ini Kak Ngau mencari.
0: Kak Ngau mencari.
1: Okey, ini siapa pula?
0: Okey, yang ini mau kita dengar lah. Daripada siapa? Kak Long Wati.
1: Kak Long Wati kata apa? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dan selamat petang buat DJ-DJ yang bertugas petang ni.
1: Ayo.
2: Gona demo tu. Sihat-sihat belakang tu. Sihat-sihat juga pun ni.
0: Alhamdulillah.
2: Saya ni Kak Long Wati daripada Jerantut ni. Dekat Jerantut hari ni IPU kurang sihat sikit lah.
1: Okay.
2: 150. Tapi Walau macam mana pun alhamdulillah lah Allah bagi sihat. Ha. Boleh lagi berbrisk walk, berjoging hari-hari.
0: Alhamdulillah.
2: Setakatnya pagi-pagi ni orang kampung tu dapat lah 10,000 langkah tu menyahut seruan apa kesihatan kan. Setakat ni alhamdulillah lah sihat lagi lah tu.
0: 10,000 langkah setiap
2: hari. Cuma kita kena banyaklah minum air kan. Masuk tu air suam tu minumlah lebih-lebih sikit.
0: Wajib.
2: Musim-musim jerebu ni. Kalau macam tak ada berhal sangat tu. Tak payah nak keluar.
1: Tak usah lah keluar.
2: Aku pun ni memang pagi-pagi keluar sok mu lah. Aku pun hal berbisok tu lah. Dah tu ni biasalah. Kena jaga kesihatan sikit lah.
1: Soju.
2: Koma ni sedang merindu juga ni pada seseorang.
1: Siapa?
0: Rindu siapa? Rindu siapa kan?
2: Yang jauh di mata, dekat di hati.
0: Okay.
2: Koma tak rindu ke siapa pun. Rindu ke mak koma je lah. Berada di Fedah Tersang Tiga Rauk tu. Puan Noraini binti Mak Yasin. Yang sedang mendengar radio tu lah. Dia memang semua-semua lah duk dengar dua paham ni. Merindu ke dia, merindu dengan ke adik koma tu, nama Cak tu. Jaga mak tu, dekat rumah tu. Harap-harap sihat-sihat lah belakang berdua beranak tu.
0: Mudah-mudahan
2: koma ni dah sebulan lah tak balik jumpa mak ni. Sibuk sebab anak seorang tu tengah SPM, seorang tengah tunggu apa, tengah SCPM. Jadi kekangan masa sikit lah. Terlepas nak
1: faham
2: apa nak ejek-ejek. Nak lagi-lagi balik sekejap. Tengoklah seminggu dua ni. Nak lagi juga balik jumpa mak. Kita ni walaupun dah bergelam mak, tetap rindu pada mak kita. Lagi Allah bagi rezeki, masih punya mak, masih ada mak, rindu tu sama-sama dah. Padahalnya koma ni kalau dengan mak tu hari-hari
1: bergaya
2: tu sejam lebih bercakap semua. Tapi itulah, tak hilang-hilang rindunya weh.
0: Itulah
1: namanya mok.
0: Kalau kat mok ni orang gabung takkan habis lah ya.
1: Dia bercakap macam mana pun dia cari balik. Dia marah tu biasa. Nak marah ke siapa lagi tak? Dia nak bergaduh dengan siapa.
0: Kalau tak marah tu pula ingat dia debor.
1: Okey, kita rehat seketika. Kejap lagi kita kembali. Terus tenang.
0: Apa pun kita kejap lagi kita go ke azan kita. Azan kita pada pukul 4-5 minit. Ni apa waktunya.
1: Pandai je. Takut.
0: Ambil takut.
1: Betul. Azan Nasuh hari ni pukul 4-5 minit petang.
0: Okey. Untuk Kuantan Muazzam.
1: Kuantan Pekan Muazzam Syah.
0: Betul. Apa pun kita berhibur dulu. Bersama dengan Dato' Ahmad Jaih. Dengan lagunya Rindu.
1: Ya.
0: Okey. Jadi terus dengar.
1: Bahang FM.
0: Satu Pilihan.

Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, jom kita buat baik kepada semua manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia. Hadis riwayat Tabrani. Imam Ibn Hajar pernah menyatakan bahawa manfaat kepada manusia ini termasuklah dengan akhlak ataupun dengan pertolongan. Maka sidang pendengar, hari ini kalau kita tengok ada saudara kita yang susah, adik-beradik kita yang susah, kawan-kawan kita yang susah, maka hulurkan bantuan. Kita bantu dia semana yang kita boleh. InsyaAllah dengan kita bantu itu, sebenarnya kita sedang berusaha menjadi manusia yang terbaik.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Okey, kita kembali semula lah, ya.
1: Yo, jadi assalamualaikum dan selamat petang lah untuk Wakmo yang bersama dengan Komo berdua. Mm-hmm. Awang dan juga Nino dekat sini temani Wakmo. Mana lagi kalau bukan Pahang FM satu pilihan.
0: Itulah pasalnya.
1: Oh, dah berada di jam yang ketiga lah ni, Awang. Ha? Untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026.
0: Okey.
1: Salam 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan kata orang, apa penguat semangat untuk bekerja hari ni, Awang?
0: Itulah pasalnya.
1: Apa? Cuba jawab.
0: Kadang-kadang orang fikir ni je pasal no.
1: Okay.
0: Betul?
1: Penguat semangat untuk bekerja hari ni adalah esok cuti. Jadi hari ni kita bagi semangat.
0: Kalau kuat tak kuat dah.
1: Bukan, maknanya kita bersungguh-sungguh kerja hari ni, Wang. Tak apa, kita kujung lah macam mana. Besok cuti.
0: Besok cuti ya.
1: InsyaAllah ya.
0: Pada yang cuti, mudah-mudahan dia memundahkan lah.
1: Selamat untuk bercuti kita ucapkan.
0: Okey. Dan apa pun di waktu ini kita nak bacakan juga pada sahabat juga WhatsApp-WhatsApp daripada rekan-rekan kita ni.
1: Okey.
0: Ini daripada Kak Ita Rawang. Dia khabar beri salam kepada kita. Dia khabar lawa lah.
1: Cakap kuat sekali lagi?
0: Itu sekali cukup.
1: Okey, kau baca sendiri.
0: Okey.
1: Assalamualaikum Awang dan Nina yang lawa. Okey, layak okay. Terus kan?
0: Saya Kak Ita daripada Rawang. Dia Awang ni gabungnya juga bu sangat teruk. Tak dapatlah nak brisk walk batu petang sampai kerja tu. Dia rindu sangat pada adik dia. Ada dengan anak buah saya Wawa, Ajik dan juga Ayi di Cenung.
1: Okay.
0: Moga ada rezeki kami berjumpa sebelum Wawa masuk sem baru kat UMK. Dia jeli tu.
1: Okay.
0: Pada 25 September ni.
1: Okay.
0: Lagu dalam kenangan daripada dikabar untuk dia sekeluarga di Cenuh, Atih Linda dan juga Mokde Ina di Kampung Gali Tengah dan juga Acik Neng ni kabarnya. Kampung di Tok Macam Ulu Gali Rauk. Sayang semua kabarnya.
1: Ya, insyaAllah sempat lagi ni. 2 minggu lagi lebih kurang.
0: 2 minggu.
1: 2 minggu, seminggu, 2 minggu. Gitulah. Dan lah 25 dan September ya. Jadi selamat masuk ke sem baru juga kita ucapkan kepada Wawa dan juga rajin-rajin ya. Zaman ini persaingan.
0: Besar.
1: Banyak ramai dah budak pandai sekarang kan. Kita doakan agak mudah perjalanan hidup awak ya. Amin ya rabbal alamin.
0: Okey.
1: Dan ni Pak Cu Sapri. Okey, Pak Cu khabar apa?
2: Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria. Selamat petang buat DJ Petugas hari ni ya.
0: Terima kasih
2: Awang dan juga Nina. Selamat petang juga buat semua pendengar-pendengar Pahang FM satu pilihan. Salam rindu kita petang ni. Pak Cu nak tunjukkan kepada rakan Pak Cu yang bertugas di Jepang Cerantuk. Namanya juga Nina ya. Semoga
0: Nina juga ya.
2: Bertugas dalam keadaan berhati-hati lah ya. Semua rajin menangkap ular dengan ceritanya. Dia kemahiran dia menangkap ular ya.
1: Memang betul.
2: Dan juga buat semua pendengar-pendengar Pahang FM termasuklah rakan-rakan sekerja Pak Cu di JK Jerantau ya. Kita rindu-rindu lah kita petang ni ya. Berkenaan ceroboh di Jerantau ni petang ni nampak gaya teruk sikit lah. Nampak gaya agak berkabuk depan mata ya. Kita gaya
0: mata, yelah.
2: Nampak gaya pandangan bulau aja, tak boleh nak pandang jauh-jauh. Pandang dekat-dekat tidak lah teruk sangat ya. Tapi nampak sama-sama lah kita lah. Nampak berasa gaya berdebu kapuh gitu ya. Itu je lah nak ngabarnya. Untuk teknis salam-salam rindu. Okey, teruskan dengan Pak FM bersama Awang dan juga Nina di salam rindu teknis ya.
0: Okey,
2: teruskan dengan Pak FM satu pilihan. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Waalaikumsalam, bye-bye.
0: Terima kasih banyak kepada Pak Cu Sapri kita ya.
1: Kau dah khabar Awang? Awak tengok sebut tadi Nina. Apa kemahiran Nina tadi?
0: Tanggap ular. Tanggap mana?
1: Tanggap ular lah. Kau boleh juga.
0: Tunggu. Satu faham dengar ni.
1: Kau tak pernah tunjuk je.
0: Satu faham yang mendengar kita ni.
1: Tak kisahlah yang itu.
0: Nanti tunggu bagi lainnya.
1: Tapi nak ngapakan buat makna nama Nina ni hebat-hebat lah.
0: Hebat lah.
1: Dia macam Nina. Apa Wali Nosari tu lah. Makna pahlawan perempuan.
0: Pahlawan perempuan.
1: Makna Nina dahsyat lah ya.
0: Yang Jepang tu.
1: Sama lah aku apa.
0: Dia tak tahu
1: lagi. Okeylah. Jadi apa pun terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada semua yang hantarkan WhatsApp, yang telefon kita.
0: Boleh. Terima kasih banyak-banyak ya.
1: Untuk salam-salam rindu. InsyaAllah minggu depan kita kembalilah. Untuk salam-salam rindu ya. Okey, apa pun kejap lagi kita kongsikan apa-apa yang terkini bersama dengan Wakmo. Jadi kita layan dulu lagi.
0: Okey, kita layan dulu kata daripada slang ni, katanya manisnya rindu.
1: Okay.
0: Ada manisnya, ada pahitnya.
1: Betul,
0: juga ya.
1: Yo.
0: Rindu kan.
1: Layan je lah tak.
0: Jadi, tengok-tengok.
1: Faham efek.
0: Satu pilihan.

0: Okey, kita kembali semula ya. Ha, dan orang khabar apa pun pukul 5 nanti kita nak ke utama 5 petang tu.
1: Ya, betul. Kita sekarang berada di jam yang ketiga. Penghujung jam yang ketiga dah kan. Okey. Dan sekali lagi kita nak ingatkan, kau sendiri pun dah berasa ni awang. Dah rasa dah sakit-sakit tekak.
0: Macam ilasan lah.
1: Bukan.
0: Dah banyak penyakit ke dah begitu dulu.
1: Jerebu kan.
0: Yalah.
1: Ha. Ya. Kau tadi keluar kan ngantar anak bagi dia menyedut udara kan luar kan. Tak boleh nak elak.
0: Awak pakai apa?
1: Apa dia?
0: Awak pakai apa?
1: Pakai apa?
0: Kenderaan.
1: Kenderaan. Iyalah, patut kau turun kereta nak ambil. Aku kena sedut udara. Macam tu sekarang aku dah rasa sakit tekok.
0: Awak tak kesian ke dekat penunggang-penunggang motor?
1: Iyalah. Nak ngabur kan, jagalah kesihatan. Ya, sebab sekarang ini memang dah masa dia kan. Dan kalau kita dengar dekat radio pun juga kita kongsikan doktor daripada IUM pun ada cerita dekat kita. Ada? Dia cerita tadi pasal zarah-zarah ni. Pasal dia punya saiz dia. Ada yang kecil tu, Ted. Dia masuk sampai ke paru-paru. Dia direct masuk. Itu yang sekarang ni masalah. Kenapa kita tekankan sangat supaya jaga kesihatan? Sebab masalah jerebu yang berlaku ini boleh memberi kesan yang sangat besar kepada mereka yang ada masalah dengan pernafasan ni. Dia ada asma.
0: Okay.
1: Itu yang masalah besar. Orang-orang yang ada masalah dengan paru-paru. Yo. Jadi itulah khabar. Kalau tak ada keperluan untuk keluar, janganlah keluar.
0: Jangan dirumuh lah gentar-gentar ya.
1: Itu inhaler tu. Yang sedut yang cekik-cekik.
0: Kan, bersedih dah sesok
1: nafas tu kan. Kena stand by benda tu. Jadi jaga ya. Jangan dia ambil, jangan pandang enteng benda-benda macam ni.
0: Betul.
1: Sebab yelah, tak jadi tak apa. Jadi makan tak habis.
0: Benda gitu ya.
1: Okey, kita rehat dulu sekejap lagi. Utama 5 petang.
0: Okey, kita beribu lah dulu ya. Bersama dengan Masih Idayu katanya, bolehlah boleh. Jadi terus dengar
1: Pahang FM,
0: satu pilihan.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia, sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu di Male, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka kertas siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138 ribu pegawai dan anggota serta kakitangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310 ribu peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok. Sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat? Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa mana sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
3: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
5: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
3: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madalena Jawa Stephen untuk Berita RTM.
6: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okay. Dah ada sampai pukul 5 ya?
2: Dah ada dah.
1: Baru keluar.
2: Ini status kualiti udara negeri Pahang.
1: Baik.
2: Tiba-tiba je kita ni orang tak ada buka di moh. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan kamu berdua.
1: Tak boleh tengok sebab ni. Nampak peningkatan tu.
2: Yalah.
1: Debor pula rasa.
2: Sabar. Cuba bertenang satu-satu lah.
1: Baik.
2: Istighfar. Okey. Jadi apa-apa kembali bersama dengan kamu berdua hari Selasa dah hari ni. Dan macam semua sedia maklum keadaan cuaca di negara kita, terutama sekali di negeri Pahang sendiri.
1: Baik.
2: Agak terjejas ketika ini. Katanya menara Kuantan 188 dah tak nampak dah.
1: Ya, sampai ke itu ya.
2: Kan, naik atas Jambatan Putera tak nampak dah dari jauh kan. Bunyalah kabur kan.
1: Itulah.
2: Kabur kata orang. Okey, jadi kita nak kongsikan sehingga pukul 5 petang.
1: Okey.
2: Status kualiti udara negeri Pahang menunjukkan trend peningkatan lagi lah. Macam kita kabur kan. Ini dah copek-copek nak menuju ke 200. Bila dah 200, automatik masuk dalam kategori sangat tidak sihat. Okey, jadi mungkin awak kongsikan.
1: Okey, kalau ikut kan, kalau kita mula orang jerantut,
2: okay.
1: IPU sekarang adalah 164 tu.
2: 164.
1: Baik.
2: Okay.
1: Balut baru pula IPU-nya adalah 161.
2: Okay.
1: And Endra Makota. AM tu IPU-nya 167 dah
2: ini
1: sekarang.
2: Ini kekal dengan tadi.
1: Okey, di Temerloh adalah IPU 163.
2: Okey. Oh, meningkat satu ya.
1: Rompin pula IPU-nya 153.
2: Oh, 153.
1: Okey. Kita beritahu balik untuk ingatkan balik kalau ni kalau IPU baik adalah 0 ke 50, sederhana 51 hingga ke 100. Tidak sihat, ini berlaku kepada kita ke sekarang adalah 101 hingga 200. Menakutkan kita adalah untuk ke sangat tidak sihat, iaitu 201 hingga 300. Dan sangat berbahaya adalah 300.
2: Okey. Jadi sekarang ini kita berada di kategori yang sikit lagi nak sampai ke dalam kategori tidak sihat. Dia kalau ikutkan color zone tu tadi warna
1: oren.
2: Kalau dah oren, lepas tu pergi ke merah.
1: Okey. Aku takut
2: Sangat lah. Okey. Jadi awak boleh check juga secara online apa indeks pencemaran udara, kadar apa bacaan IPU ni.
1: Okey, IPU. Dari semasa ke semasa.
2: Okey, online pun boleh, dekat Jabatan Alam Sekitar dia ada.
1: Kat situ ni. Yang terbaru.
2: Betul.
1: Dia biasa sejam sekali je.
2: Sejam sekali. Kalau nak tengok juga dekat media sosial, kayaknya Wakma ni malas nak membuka website tu kan. Wakma buka dekat Terik Pahang FM.
1: Okey.
2: Pahang FM ada Terik weh. Tahu serik-serik tu sebut tu kan.
1: Yelah.
2: Macam Instagram punya anak.
1: Betul.
2: Dekat situ pun kita ada muat naik juga.
1: Okey. Dari semasa ke semasa
2: Betul. Setiap jam lebih kurang. Ataupun 2 jam sekali lah. Kadang 1 jam sekali orang muak pula. Naik. Tapi memang menaik wang. Daripada pagi tadi naik
1: Slow gitu.
2: Betul.
1: Ya?
2: Jadi tak payahlah brisk walk petang ni.
1: Okey.
2: Balik kerja tak payah brisk walk lah. Tu kerja masuk rumah, duduk entak-entaklah rumah tu kan. Buka TV, tengok TV. Kenal ni kan? Boleh stand by nak semua jemaah semua jemaah semua
1: maghrib. Besok.
2: Lusa.
1: Tulak. Lagi teruk ya. Mana dua teruk dah ni.
2: Anyuk dah kita ni.
1: Iyalah.
2: Okeylah.
1: Saya cakap ayuk lah.
2: Ya, pukul 5.45 minit petang sekarang ada khabar Pahang edisi petang.
1: Kita bersama dengan ekspedisi dulu katanya Sakinah.
2: Oh, Sakinah siapa pulak? Dia kan buat awang sebut nama kau. Kenapa?
1: Untuk awak lah tu.
2: Tengok-tengok.
1: Pahang FM.

0: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
1: Nasihat saya kepada orang ramai, pastikan kita sedia maklumlah bacaan IPU ataupun indeks pencemaran udara melalui laman web Jabatan Alam Sekitar, PIMS. Sebagai doktor bahagian kesihatan awam, kita selalu tekankan 4 prinsip pencegahan lah. Prinsip pertama adalah pencegahan primordial. Sebelum berlakunya jerebu itu, kita tekankan daripada pihak yang bertanggungjawab, sebagai contoh kilang-kilang, cuba sedaya upaya untuk mengurangkan asap ataupun adakan satu sistem di mana asap tu keluar sedikit dan mengurangkan pencemaran udara yang telah tersedia ada. Dan juga kita sebagai masyarakat juga janganlah buat pembakaran secara terbuka. Pencegahan yang seterusnya adalah pencegahan primer, di mana kita tekankan aspek kesedaran, sebagai contoh sesi ini, kesedaran dan juga promosi kesihatan. Jadi kalau kita nak keluar, pastikan kita tengok tahap pencemaran udara, kita pakai pelitup muka kalau tidak sihat ataupun berbahaya, pakai pelitup muka yang sesuai, pastikan pemakaian pun betul. Jika kita tidak perlu untuk keluar rumah, lebih baik kita duduk di rumah saja. Pastikan pemakanan kita juga sihat. Dengan sistem imun yang kuat, insyaAllah kita punya badan boleh melawan bahan-bahan bahaya daripada menerukkan kita punya paru-paru. Dan juga lakukan senaman yang ringkas di rumah, sebagai contoh senaman regangan, lari-lari anak. Kalau kita ada equipment, kita boleh pakai treadmill untuk kita menguatkan kita punya badan untuk melawan apa-apa masalah kesihatan disebabkan jerbu. Pencegahan sekunder, kalau kita ada simptom-simptom, sebagai contoh batuk, sesama, kurang sihat, terus cepat-cepat pergi jumpa dengan doktor di klinik ataupun hospital. Dapatkan rawatan saring awal dan rawat awal supaya tidak terlibat daripada dalam komplikasi yang lebih teruk daripada asma, seperti jantung terhenti, pernafasan terhenti dan juga strok. Terakhir adalah pencegahan teacher, peringkat ketiga. Jika kita ada waris ataupun kita sendiri masuk ke hospital melakukan ICU, so doktor akan sedaya upaya untuk membantu dalam pernafasan, dan juga selepas dah okey, dah boleh keluar dari hospital, teruskan rehabilitasi.
0: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia.

0: Padu Malaysia.fm.
1: Okey, nampak kita sudah sampai penghujungnya lah ya. Kita jumpa lagi pada minggu depan ya. Kalau hari hari Ahad.
2: Oh, awak hari Khamis ni.
1: Khamis ada eh.
2: Khamis lah, orang ganti orang ke. Orang kan pergi ke Temeluk.
1: Besok kau
2: seorang. Ana dengan Harun ni kan dekat sana. Nak sibuk nak menyambut ni apa, selamat hari Malaysia. Hari Malaysia ya. Jadi kepada orang yang berada di sekitar Temeluk pun, kita nak ngajak ramai-ramai pergilah.
1: Boleh.
2: Ada persembahan-persembahan kata macam-macam lagi lah.
1: Macam-macam.
2: Dan kejap lagi juga Hezri akan bersama dengan Wakma sampai pukul 9 di join pula dah, di Zoom dah Nurani.
1: Yelah, mula balik.
2: Sampai masa dah aku kaya dah. Okeylah, kita jumpa lagi ya.
1: Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

0: Pahang FM. Mari bertalaki dan juga mempelajari tajwid dalam Mari Mengaji bersama Ustaz Muhammad Fadilah Abdul Manap dan juga Ustaz Haji Muhammad Salih bin Ramli setiap Selasa 6 petang Zona Rani Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan. Seperti biasa dalam Zone Rani 6 hingga 9 malam, Hezri temankan anda untuk edisi hari Selasa hari ini 15 September 2026 bersama dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan tugas kita Awang dan juga Nina yang baru saya temankan anda untuk Zone Apa Khabar Weh 2 hingga 6 petang. Dan seperti biasa di jam yang pertama ini kita nak bersama dalam ruangan Mari Mengaji, dan pada petang ini kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Saleh bin Ramli. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar kita petang ni Ustaz?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Kalau kita tengok cuaca dekat luar tu Ustaz, kadang-kadang boleh orang depan pun tak nampak Ustaz. Jerebu tu agak kuat jugalah sekarang ni.
3: Yelah,
2: Kuantan lah. Kalau di beberapa lokasi tu mungkin ada yang okey, ada yang tak. Jadi kita nasihatkan untuk pendengar-pendengar kita kurangkan aktiviti luar lah Ustaz.
3: Saya keluar pagi tadi, ingatkan duduk Cameron rupa-rupanya duduk Kuantan. Jerebu nampak macam apa, embun tapi rupa-rupanya bila kita sentuh panas. Dia bukannya sejuk .
2: Ya, yeah, betul. Nak pula sekarang ni kalau bangun pagi tu tak payah buka water heater dah Ustaz. Dah panas dia ada. Okey. Jadi di ruangan ini seperti biasa kita nak bersama dengan pendengar kita. Dua talian kami buka untuk anda semua, 0951401124 ataupun 0951401125.
3: Ya. Yeah.
2: Dan pada petang ini kita masih lagi dalam surah Al-A'raf Ustaz.
3: Yeah.
2: Dan pada petang ini dua ayat kita nak bersama dengan pendengar kita, ayat 86 dan juga 87.
3: Ya.
2: Jadi sebagai mukadimahnya Ustaz, silakan.
3: Terima kasih Ezri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang pendengar yang dirahmati Allah. Syukur kita dapat bersama-sama pada petang ini dalam program Mari Mengaji. Merupakan satu rezeki yang besar sebenarnya Ezri.
2: Ya.
3: Ramai orang dia nak baca Quran tapi dia tak jumpa Ustaz nak belajarnya.
2: Betul.
3: Jadi kadang-kadang umur 70-80 nak belajar Quran tapi tak sempat nak belajar Quran. Tak boleh nak keluar dari rumah, sakit, nak berjalan jauh ke masjid sikit lutut, tak boleh bawa kereta, ya, umur dah lanjut. Masa muda dulu sibuk dengan apa, urusan kerja, cari rezeki nak besarkan anak. Tapi bila dah berumur, dah berusia, tak boleh juga ada peluang nak belajar. Sebab apa? Sebab bila dah berumur ni kesihatan pula yang menjadi penghalang, ya. Jadi oleh sebab itulah kita waktu ada peluang ni kita rebut betul-betul. Belajar. Sebab apa? Sebab rezeki belajar Quran ni merupakan satu rezeki. Baca Quran merupakan satu rezeki. Kita kadang-kadang kita faham rezeki ni cuma duit yang kita dapat dari kerja. Kerja bonus, kerja jawatan, kerja pangkat, ya. Sebab apa? Sebab kita tahu di sebalik perkara tersebut ada duit yang kita kejarkan itu.
2: Ada ganjaran.
3: Ada dia, ganjaran dia. Jadi sebenarnya baca Quran pun rezeki. Kita guna duit. Sebab apa cari duit? Sebab kita nak gunakan untuk ibadah haji. Nak gunakan untuk ibadah umrah. Jadi bila kita buat haji, buat umrah dapat pahala. Sebenarnya baca Quran terus, tak payah nak convert jadi duit, terus dapat pahala. Sebab di akhirat nanti mata wangnya ialah pahala. Mata wangnya ialah ganjaran pahala daripada yang kita baca ni. Maka kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, setiap satu huruf yang kita baca tu dapat 10 ganjaran pahala. Jadi kalau kita khatamkan 30 juzuk Quran, kita baca sebanyak 340,740 huruf. Kalikan dengan 10 ganjaran pahala dapat 3.4 juta. Masya Allah, 3.4 juta. Berapa banyak duit yang kita perlukan untuk kita convert jadi pahala. Tetapi dengan hanya membaca Al-Quran, ya, kita terus mendapat ganjaran yang begitu besar. Yeah. Ha, hanya dengan kita meluangkan masa. Jadi kadang-kadang kita selalu, masa kita kecil-kecil dulu kan, ustaz-ustaz selalu suruh kita, pergilah semayang sunat duha, murah rezeki. Betul tak? Yeah. Jadi kita merasakan bahawa, oh, semayang sunat duha ni supaya nak murah rezeki. Tapi sebenarnya kita tak tahu, kita tak perasan. Semayang duha itulah rezeki yang sebenarnya.
2: Yeah.
3: Peluang untuk kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Sebab apa? Sebab kalau kita hanya mengejar duit, ya, pangkat, jawatan, rumah besar, kereta besar, bini besar, ya. Jadi benda-benda semua itu dia tak bawa masuk dalam kubur.
2: Yeah.
3: Ya, dia kena convert dulu ke dalam pahala, barulah kita boleh bawa masuk dalam kubur. Jadi sebab itulah antara gaji, antara duit dengan ganjaran pahala, mana yang lebih bernilai tinggi? Jawapan dia ialah ganjaran pahala daripada kita amal yang kita lakukan. Ya? Yeah. Ganjaran pahala daripada baca Quran. Sebab apa? Sebab duit dia hanya duduk dekat tepi kubur. Dia tak masuk dalam kubur. Kecuali kalau kita convertkan duit tu menjadi pahala. Contohnya apa? Contoh kita dapat duit, kita sedekah. Maka duit tadi tu kita convert jadi pahala. Barulah boleh bawa masuk dalam kubur. Tapi kalau duit semata-mata, dia duduk dekat tepi kubur je. Bila kita dah masuk, dia akan balik dengan waris-waris kita. Maka oleh sebab itulah, pahala daripada amal soleh yang kita lakukan itu adalah merupakan satu benda yang sangat bernilai tinggi, yang mana di akhirat nanti kan ada dalam surah apa ni, An-Nisa, menceritakan bagaimana orang-orang kafir yang tidak beriman di akhirat nanti bila dia nampak ganjaran syurga, dia minta kepada Allah Subhanahu Taala supaya dia nak tebuskan syurga tadi tu dengan emas sebanyak bumi. Maknanya kalau kita ada sekilo pun dah Masya Allah seronok kan. Tapi ni dia kata emas sebesar bumi ni nak ditebus dengan ganjaran pahala tadi. Tetapi pada masa itu tak laku dah. Sebab mata wang akhirat bukan emas, mata wang akhirat bukan dinar, mata wang akhirat bukan perak, tetapi mata wang akhirat ialah pahala. Jadi sebab itulah saya kata tadi, peluang kita baca Quran ni merupakan satu rezeki yang besar. Tetapi rezekinya bukan berbentuk rezeki yang masuk dalam akaun bank kita. Tetapi rezeki yang berbentuk ganjaran pahala yang lebih bernilai daripada duit yang masuk dalam akaun bank kita. Jadi mudah-mudahan ya, dia akan memberikan satu motivasi kepada kita, dan kita dapat baca Quran ni pada siang hari. Jangan kita tunggu ada masa lapang baru baca Quran. Tapi kita kena lapangkan masa untuk baca Quran. Barulah Quran itu dia akan menjadi satu amalan yang istiqamah yang kita dapat lakukan pada setiap hari. Jadi pada hari ini tuan-tuan ya, kita akan berkongsi bacaan muka surah ayat 86 dan juga ayat 87 surah Al-A'raf. Kalau kita tengok dekat sini, wala taqudu bi kulli siratin. Kalau tuan-tuan tengok pada perkataan siratin, baris duanya tak sama panjang. Tuan-tuan ya, kena baca dengung dekat situ. Sebab apa? Sebab hukum nanti kita akan bincangkan. Sebab kena baca dengung dekat situ, sebab baris duanya tak sama panjang. Siratin tu'iduna. Kemudian seterusnya, watasuduna ansabilillah. Ansabilillah baca dengung ke tak dengung? Ansabilillah nunnya mati. Tapi tidak bertanda mati. Maka kita kena baca dengung dua harakan. Kemudian seterusnya, man amana. Nun mati. Ada tanda mati dekat situ. Baca dengung ke tak dengung?
2: Tak dengung.
3: Tak dibaca dengan dengung. Man amanabih. Jangan baca man amanabih. Salah lah ya. Sebab apa? Sebab nunnya mati dan ada tanda mati di situ. Jadi saya nak bagi tahu, kalau kita jumpa baris dua tak sama panjang, kemudian dhammah tanwin 99, jumpa nun dan mim yang mati tidak bertanda mati, dan yang keempat nun dan mim yang bersabdu. Empat tanda ni kalau kita jumpa baca dengung dua harakat. Kita terus lagi ya, kita tengok watabarunaha iwajan. Bila kita wakafkan, dia tak ada apa-apa lah. Wadkuru, ada tanda panjang selepasnya hamzah. Yang ni kalau kita jumpa yang macam ni, Ada tanda panjang. Selepasnya hamzah, kita baca dengan empat harakat. Kemudian id kuntum, nun mati bertemu dengan ta. Nun mati tu ada tanda mati tak, Ezri?
2: Tak ada tanda mati.
3: Tak ada tanda mati, maka kena baca dengung lah. Kuntum. Jangan baca id kuntum. Tak boleh. Kemudian perkataan kuntum qalilan, mim mati jumpa dengan qaf kan. Mim mati tu ada tanda mati tak?
2: Ada.
3: Ada tanda mati. Jadi kalau ada tanda mati, dibaca dengan izhar. Kuntum qalilan. Jangan baca kuntum qalilan. Tak boleh. Kemudian seterusnya qalilan fakatharakum. Baris dua jumpa dengan apa ni? Baris dua yang tak sama, tak sama panjang. Jadi baris dua tak sama panjang, baca dengung ke tak dengung, Ezri?
2: Dengung.
3: Baca dengung. Qalilan fakatharakum. Kemudian wanzuru, nun mati bertemu dengan za. Dengung ke tak dengung?
2: Dengung.
3: Dengung. Sebab apa dengung?
2: Tak ada tanda.
3: Sebab nunnya mati, tidak bertanda mati. Kaifakana aqibatul mufsidin wa in kana, nun mati bertemu kaf kan? Ada tanda mati tak?
2: Tak ada tanda.
3: Tak ada tanda mati. Dengung ke tak dengung?
2: Dengung.
3: Dibaca dengan dengung dua harakat. Wa in kana. Kenapa dengung? Sebab tak ada tanda mati. Qaifatun, ada tanda panjang selepasnya hamzah. Baca berapa harakat, Izri?
2: Yang mana?
3: Qaifatun.
2: Empat harakat.
3: Empat harakat. Sebab apa Hezri kata kena baca empat harakat?
2: Selepas tanda panjang ada hamzah.
3: Masya Allah, Hezri dah boleh jadi ustaz dah ni.
2: Masya Allah.
3: Mudah kan? Jadi kemudian seterusnya qaifatun, tanwin bertemu dengan mim ya. Kalau kita tengok tanwin dhammah dekat situ, dia berbentuk 99 ke 69?
2: 99.
3: Jadi kena baca dengung dua harakat lah. Qaifatum. Dengung dua harakat. Kemudian minkum, sekali lagi kita jumpa nun mati bertemu kaf kan. Tak ada tanda mati, dengung lah dua harakat. Kemudian kum amanu, dengung ke tak dengung?
2: Tak dengung.
3: Tak dengung. Sebab mim tu ada tanda
2: mati.
3: Kemudian billadhi, jumpa tanda panjang dekat situ. Nak baca empat ke nak baca enam?
2: Empat harakat.
3: Baca empat harakat. Sebab apa baca empat?
2: Sebab selepasnya ada hamzah.
3: Ya, selepas tanda panjang ada huruf hamzah. Terus lagi ursil tu bihi wa taifatun, dah jumpa tadi kan. Kena baca empat harakat sebab tanda panjang ada hamzah. Kemudian taifatun, tanwin bertemu dengan lam. 99 ke 69?
2: 99.
3: Kalau ikutkan 99, baca dengung ke tak dengung?
2: Dengung kali ikutkan.
3: Baca dengung. Tapi kenapa Hezri tak dengungkan dekat situ?
2: Sebab selepas itu ada huruf lam.
3: Selepas apa ni, dhammah tanwin 99 tu, kalau bertemu dengan lam ataupun ra, maka tidak dibaca dengan dengung. Jadi bunyi dia wa taifatul lam. Jangan baca wa taifatul lam. Bila kita tegur je, kenapa dengung kat situ? Dia kata kan, ustaz khabar tanwin dhammah 99. Betul lah, tapi ustaz khabar tanwin dhammah 99 tu kalau terkecuali baginya lam dan ra. Kemudian seterusnya lagi, lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Selesai ya. Jadi inilah dia dengung dan juga panjang pendek ni yang paling banyak kita jumpa dalam ayat. Jadi kalau kita tak kuasai dengan baik, menyebabkan bila kita baca

0: Tak jumpa dah, tak kembali semula ke halaqah Quran tadi. Ya, bila tanya sebab apa? Sebab dia kata sakit hati, asyik kena tegur je kan. Jadi nak kurangkan kena tegur tadi, kuasai baik-baik panjang pendek dan juga dengung tadi. Yang saya sebutkan ya, empat tanda yang dibaca dengan dengung, iaitu baris dua tak sama panjang, dhammah tanwin 99, yang ketiga nun dan mim yang mati tidak bertanda mati, yang keempat nun dan mim yang bersabdu. Bab panjang pendek pula, jumpa tanda panjang baca panjang. Kalau jumpa tanda panjang ada hamzah baca 4. Kalau jumpa tanda panjang tak ada hamzah baca 6. Kalau tak ada tanda panjang memadai baca 2 harakat. Saya bacakan Hizri ya.
1: Silakan Ustaz.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة

0: الذي أرسلت به آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Itu dia tadi bacaan yang telah pun diperdengarkan oleh yang berbahagia Ustaz pada petang ini dalam surah Al-Araf ayat 86 hingga 87. Jadi kita nak bersama dengan pemanggil kita, Ustaz, boleh?
0: Ya.
1: Kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Puan Maimun ke bukan? Salah.
0: Hajar
1: Raudah. Hajar Raudah, apa khabar petang ni?
2: Baik, alhamdulillah. Batuk sikit.
1: Batuk sikit. Itulah cuaca pun tak menentu sekarang kan. Jadi kurangkanlah aktiviti kat luar tu aja.
2: Ya.
1: Jadi silakan bersama dengan yang berbahagia Ustaz saja. Silakan.
2: Terima kasih.
1: Sama.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajar, batuk ini eh.
2: Ya.
0: Saya minggu lepas batuk eh. Hari ni Hajar pula batuk. Rasanya boleh baca ni?
2: InsyaAllah, cuba Ustaz.
0: Silakan.
2: Sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya.
2: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين

0: Sadaqallahul Azim. Ha, Hajah eh? Hajah, cuba jelaskan dekat mana makhraj huruf dal.
1: Dal?
0: Ha, makhraj huruf dal.
1: Ujung lidah ke langit-langit?
0: Ujung lidah ke langit-langit ya?
1: Ya.
0: Dia sebenarnya kedudukan tepat dia ialah dia duduk dekat pengikat gigi.
1: Pengikat gigi.
0: Pengikat gigi. Contohnya kalau hujung daripada langit-langit tu kan dia ada pengikat antara gusi dengan gigi kan.
1: Gusi dengan gigi.
0: So garisan tu dipanggil pengikat.
1: Pengikat gigi.
0: Jadi di situlah tempat jatuhnya hujung lidah. Jadi bunyi dia macam mana? Jangan bunyi dia wala taqudu du du.
1: Du.
0: Kalau bunyi du tu maksudnya dekat langit-langit. Tapi kalau dia duduk dekat pengikat tadi, dia akan bunyi macam ni. Wala taqudu. Kan beza sikit kan?
1: Kalau du tu ke langit-langit.
0: Wala taqudu. Tu langit-langit. Tapi kalau kena dekat pengikat gigi, dia akan jadi wala taqudu. Bi kulli siratin tu'idu. Watasuddu. Watasuddu.
1: Ada beza lah yang saya sebut tadi.
0: Ada beza.
1: Kalau pengikat tu dia lain sikit.
0: Contoh kalau macam
1: langit-langit.
0: Contoh macam dalam Fatihah kan?
1: Ya.
0: Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Dengan iyyaka na'budu. Beza tak?
1: Beza.
0: Beza budu dengan budu.
1: Budu.
0: Kalau nak marah tu, kita gunakan langit-langit. Jadi
1: tapi
0: kalau
1: ada lama dah saya nak tanya beza itu. Jadi alhamdulillah lah ada rezeki yang ini. Macam tu lah, mana satu nak pegang ni?
0: Yang kita nak pegang ni iaitu makhraj yang betul lah.
1: Pada pengikat
0: gigi tadi. Wala taqudu bi kulli
1: sirat. Itu sebenarnya makhraj huruf dal.
0: Ya. Tapi banyaknya yang saya tengok lah ya. Dia membunyikan dal tu dengan meletakkan lidah pada makhraj langit-langit.
1: Pada langit-langit.
0: Tu yang bunyi
1: langit-langit keras tu tak? Langit-langit keras.
0: Tu yang bunyi budu.
1: Budu tu.
0: Okey aja eh. InsyaAllah kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah. Terima kasih DJ.
2: Okey, sama-sama.
1: Assalamualaikum. Ada rezeki jumpa lagi.
2: InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Hajah kita petang ini, pemanggil pertama.
0: Yeah.
2: Jadi kita nak bersama dengan pemanggil kedua kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Yeah. Siapa di talian?
3: Kak Mah.
2: Kak Mah dari Bentong.
3: Ya.
2: Apa khabar petang ni Kak Mah?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Baik Kak Mah, teruskan bersama dengan yang berbahagia Ustaz. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mah sihat ya?
3: Sihat alhamdulillah
0: tak
3: lah.
0: Tak ada batuk-batuk eh?
3: Tak adalah. Batuk-batuk pun tak ada, tapi gitulah. Nak macam serok pun tidak. Hari ni tak serok pun rasanya.
0: Alhamdulillah. Jadi maknanya boleh baca dengan baik lah.
3: InsyaAllah.
0: Okey, silakan Kak Mah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hatta yahkum Allah.
1: Ya, ambil kat mana?
0: Fasbiru.
1: Betul.
0: Fasbiru hatta yahkum Allah bainana.
1: Ya.
0: Wahu

0: wajah.
1: Yeah.
0: Wal kuru il kultum qalilan fakassarakum.
1: Yeah.

0: إننا وهو خير الحاكمين.
1: صدق
0: الله العظيم.
1: Kak Mah,
0: Yes.
1: Cuba Kak Mah keluarkan hukum tajwid pada perkataan man amana bihi wa tabagunaha iwajan.
0: Man izhaqi.
1: Izhar halqi, betul.
0: Ma'badal.
1: Ma'badal, betul.
0: Man bihi ma'filah qasirah.
1: Ya, tepat sekali.
0: Wa tabak qalqalah sughra.
1: Qalqalah sughra, betul.
0: Mat asli.
1: Ya.
0: Naha pun mat asli juga, ha.
1: Tepat sekali.
0: Iwaja, kalau berhentikan mat ewat. Kalau teruskan jadi idawa ma'al gunah.
1: Masya Allah, cemerlang. 100 markah untuk Kak Mah.
0: Ya, alhamdulillah. Terima kasih.
1: Tahniah Kak Mah. Jumpa lagi insya-Allah.
0: Insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia Kak Mah kita, pemanggil kedua.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi kita ada pemanggil yang seterusnya Ustaz.
1: Ya, yeah, silakan.
2: Okey, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar kita petang ni?
3: Alhamdulillah.
2: Jadi suara jauh sangat bunyinya tu.
3: Ya, terkejut tadi. Sedang menangis, tak dapat.
2: Oh, alhamdulillah. Ada rezeki petang ni. Teruskan ya, bersama dengan bahagia Ustaz. Silakan.
3: Ya, terima kasih.
2: Sama.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Encik Esa, ya?
3: Minta-minta betul semua Ustaz.
1: Kalau macam tu saya tak payah cakap apa-apa pun.
3: Ini atas ajaran Ustaz lah.
1: Silakan Kak Mah. Ya. Encik Esa.
3: Ya, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا بكل ولا تقعدوا بكل صراط ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون.
1: Rasa-rasanya apa yang silap tu?
3: Tak puas hati juga du tu.
1: Yang pertama sekali kan? Du tu dia tak berapa menjadi lah.
3: Tak jadi.
1: Kemudian yang keduanya, sad kena baca tebal.
3: Sira.
1: Kemudian ta pun kena baca tebal. Sira. Tin tu'iduna. Jangan baca sira tin tu. Dia jadi ta belaka. Okey, ulang sekali. Wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna.

0: ul-tubi.
1: Iya.
0: Amanutu billadi. Ya.
1: Amanu billadi. Tak ada amanutu billadi.
0: Ya, stop ya, Bang. Ya Allah. Amanu billadi ursiltu bihi wa qaifatul lam yu'minu fasbiru.
1: Ya.
0: Oh, tak mampu dah nak pergi.
1: Ambil ke mana?
0: Wanu apa? Wa qaifatul lam yu'minu minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana.
1: Ya.
0: Wa huwa khairul hakimin.
1: Sadaqallahul azim. Mak Ngah,
0: ya.
1: Cuba Mak Ngah keluarkan hukum tajwid.
0: Ya,
1: pada perkataan wadkuru id kuntum qalilan fakatsarakum.
0: Wadkuru ni
1: Wadkuru
0: ni mad jaiz munfasil.
1: Tepat sekali.
0: Kita baca dia kena panjang 4 harakat. Id ni adalah kun ni ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan huruf ta.
1: Betul, tepat sekali.
0: Kita dengung 2 harakat.
1: Iya.
0: Tum ni pula min mati bertemu dengan huruf qaf. Yang ni izhar syafawi.
1: Izhar syafawi, tepat sekali.
0: Kita jelaskan bunyi min mati tu. Li ni ma'asli.
1: Li ma'asli, betul.
0: La ni la qalilam ni apa?
1: Tanwin bertemu fa.
0: Bertemu fa. Ikhfa hakiki juga.
1: Ikhfa hakiki. Qalilam fakatharakum.
0: Kita dengung 2 harakat.
1: Kemudian
0: kum ni, kum ni kalau kita berhenti dia tak jadi inilah. Kalau kita teruskan bacaan dia jadi izhar syafawi juga lah.
1: Masya Allah, cemerlang Mak Ngah. 100 markah untuk Mak Ngah.
0: Tapi tersilap tadi Amanu billazi tu. Ya Allah.
1: Mungkin sebab kena kacau di cucu tadi tu.
0: Dia kacau di belakang dia duduk mesudu lah. Aku lancar, ya Allah.
1: Tapi walaupun kena kacau tapi boleh baca dengan baik, Ezri.
2: Ya.
0: Dia tak dengar tu. Dia nak baca ayat dah.
1: Nanti tunggu besar sikit kita baca.
0: Dia baru nak mula bercakap Ustaz. Dia banyak kena lah Ustaz.
1: Semoga jadi Al-Hafiz.
0: Alhamdulillah, mudah doakan mudah-mudahan makbul doa Ustaz Anis
1: Okey,
0: terima kasih Ustaz.
1: Okey, sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia.
2: Ya. Yeah.
1: Kecil-kecil dah ikut baca Quran . Ada satu kisah kan. Dia kecil-kecil mak dia bawa pergi kelas tahfiz. Mengikut daripada kecil bayi tu. Sampailah satu hari mak dia tengok mulut anak dia terkumat kamit. Ini diceritakan betul oleh mak dia sendiri. Mak dia datang dekat mak tahfiz. Cerita dekat saya masa tu dia rombongan daripada Indonesia. Jadi dia kata anak dia ni tengok kumat kamit, dia dekatkan telinga ke mulut. Rupa-rupanya anak dia baca Quran. Anak dia baca Quran masa dalam masih menyusu lagi. Jadi dia kumat kamit macam tu. Lepas sekali dia pun rasa macam anak dia ni ada talent untuk menghafal Quran. Masya Allah, dia ajar dalam tempoh 2 tahun lebih je. Khatam 30 juzuk Quran ketika umurnya 6 tahun. 6 tahun 7 tahun tu dah hafal 30 juzuk. Dia datang dekat saya tu, dia datang dekat Mak Tafi tu. Saya test dia. Sebab banyak kata hafal Quran tapi ramainya tak ingat lah. Jadi saya nak tengok dia ni hafal yang ingat ke hafal yang tak ingat. Saya test satu-satu. Ambil ayat yang payah-payah. Saya tanya muka surat dekat bawah sekali, suruh dia sambung atas sekali. Muka surat berikutnya dia boleh sambung. Masya Allah. Jadi maksudnya hebat lah. Hebat. Dia buat satu buku dan akhirnya dia gunakan buku tu sebagai motivasi untuk orang lain mengikut kaedah-kaedah dia menghafal, anak dia menghafal Quran tadi. Dan dia telah melatih ramai anak-anak kampung menghafal Al-Quran.
2: Masya Allah.
1: Hebat hebat. Jadi sama macam Mak Ngah tadi lah. Mak Ngah bawa cucu dia mengikut baca Quran tadi kan. Lama-lama esok cucu Mak Ngah ni akan jadi hafiz Quran, insyaAllah.
2: Dia dah terbiasa mendengar ayat-ayat suci. Okey, dah pun pukul 6.43 Ustaz. Macam mana?
1: Sempat lagi ambil satu, ada?
2: Ada, ada insyaAllah.
1: Ada? Kita terima satu lagi pemanggil akhir.
2: Okey, kita bersama pemanggil terakhir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Penutup suara lelaki jadi hari ni lah.
3: Banyak minggu tak dengan ustaz ni.
1: Ya, ada bila juga wakil kan? Kaum kita.
2: Itulah.
1: Lelaki terakhir ni.
2: Ya. Yeah.
3: Buka surat berapa ustaz? Ayat berapa?
1: Ayat 86.
3: 86. Wala takutu udu.
1: Betul.
3: Saya cubalah ustaz, saya baru balik pada bandar ni.
1: Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. ولا

0: الحجاج.
1: إيه.
0: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم.
1: إيه.

0: بيننا وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: Oh, ya, hebat Azri ya. Haji Saidin ni walaupun dia baru balik daripada bandar. Oi, macam orang dah ulang 2, 3, 4 kali baca.
2: Saya hari-hari masuk TikTok, Ustaz.
1: Oh, iya ke?
2: Banyak room saya masuk. Sehari-hari 4, 5 room saya masuk.
3: Alhamdulillah.
1: Dia buat apa tu?
2: Buat baca lah. Tiap-tiap room saya masuk. Kalau tak lepas, saya baca lagi. Room ke orang lain pula. Kalau tak lepas, yang tu, saya baca lagi.
1: Oh, maknanya TikTok kelas mengaji ni?
2: Ah, saya masuk TikTok room-room ni lah. Room Ustaz, Ustazah.
1: Masya Allah, hebatlah Haji Saidin ya.
3: Manfaatkan teknologi tu.
1: Ah, betul. Orang zaman sekarang main TikTok ni dia nak joget-joget je ya.
2: Itulah kan. Tapi pelik juga kalau orang tua-tua main TikTok ni, otak-otak main TikTok kadang-kadang kita suka juga.
1: Rupa-rupanya main TikTok mengaji.
3: Ada manfaat.
2: Ya, betul. Saya main TikTok mengaji. Subuh dah dua room. Lepas tu dah pukul 8 sampai pukul 12. Mungkin 2-3 room. Yang mana saya sangkut, saya ulang balik.
1: Masya Allah. Hebat-hebat. Tahniah Haji Saidin ya.
2: Okey.
1: Jumpa lagi lah pada minggu hadapan.
2: InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu dia Haji Saidin kita.
1: Sempatlah berapa orang tadi kita baca ya?
3: Lima orang.
1: Kalau kita tengok ayat yang kita baca ni, kita tengok terjemahan dia. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakutkan dan menghalang-halang orang yang beriman daripada jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerosakan. Jika ada segolongan di antara kamu beriman dengan ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula golongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Jadi ini sambungan daripada kisah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib, dia punya kaum dia hebat berniaga. Jadi bila dah hebat berniaga, dia menipu pula dalam perniagaan. Dia kurangkan timbangan ya. Dia tipu produk tu, dia tipu produk ni. Atas dia tunjuk yang buah-buah cantik. Rupa-rupanya bila timbang, dia bila serahkan buah, dia bagi buah-buah yang tak elok, yang tak baik. Jadi Nabi Syuaib AS menegur perkara tersebut. Nabi Syuaib menyampaikan dakwahnya. Lalu dalam ayat yang kita baca ni, Allah Subhanahu Taala menegur kepada pengikut kaum-kaum Nabi Syuaib ni yang suka duduk tepi jalan menghalang kaum Nabi Syuaib ini daripada berjumpa dengan Nabi Syuaib. Contoh macam saya lah, orang nak jumpa saya, nak tanya hukum tu, nak tanya hukum ni kan. Tiba-tiba datang kaum dia yang degil ni, kaum yang tak nak beriman tadi, dia duduk tepi jalan menuju ke rumah kita tadi. Jadi mana-mana yang datang tu, habis dia kacaunya, dia halangnya. Jadi dia tak bagi kaumnya mendengar apa nasihat yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Itu maksud wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna ya. Kemudian Allah kata wa tasudduna an sabilillah, menghalang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang ada kumpulan-kumpulan macam ni lah. Jadi pengajarannya, jangan kita ikut perangai macam tu. Duk menepak tepi jalan ya. Orang nak pergi ke masjid, dia pergi baling dengan batu. Duduk orang nak pergi ke masjid, orang nak pergi dengar kuliah, dia pergi kacaunya orang tu sampai orang tu tak jadi nak pergi kuliah, balik semula ke rumah ya. Jadi kemudian yang seterusnya dalam ayat 87 ni, Allah kata jangan risau. Kalau sebahagian beriman, sebahagian lagi tak beriman, jangan susah hati. Tugas kita cuma menyampaikan. Tunggulah sampai hukum Allah diturunkan kepada mereka. Jadi kalau kita tengok dalam kisah Nabi Lut AS, yang mengikut Nabi Lut selamat. Manakala yang tak mengikut Nabi Lut, dihancur, dibinasakan. Termasuklah siapa? Termasuklah isteri Nabi Lut sendiri tak mendengar cakapnya. Jadi akhirnya bumi tersebut diangkat sampai ke langit, lalu dicampak semula ke bumi dan menjadi titik paling rendah dalam bumi. Lautannya itu rendahnya iaitu 400 meter bawah paras laut. Maknanya dalam lah. Biasanya tinggi ya. Ini dalam. Sebab apa? Sebab dibinasakan oleh Allah SWT kerana mereka ini tidak mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada petang ni dapat kita amal dan kita sampaikan. Aku lukau dihada wa astaghfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi kita baru saja bersama dalam ruangan Mari Mengaji bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Saleh bin Ramli. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bersama dalam ruangan Mari Mengaji. Dan sebagai pandang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 7.09 malam.

0: Hashtag Jentik Hati Pahang FM Satu Pilihan.
1: Allah menjadikan di kalangan manusia ni ada yang kaya, ada yang miskin, untuk menguji manusia itu sendiri, menguji kita sendiri.
0: Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit, dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Dengarkan Ruangan Jentik Hati bersama Datuk Dr. Zahazan bin Muhammad setiap Jumaat 8.05 minit pagi, hanya di Pahang FM Satu Pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, jom kita buat baik kepada semua manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia. Hadis riwayat Tabrani. Imam Ibn Hajar pernah menyatakan bahawa manfaat kepada manusia ini termasuklah dengan akhlak ataupun dengan pertolongan. Maka sidang pendengar, hari ini kalau kita tengok ada saudara kita yang susah, adik-beradik kita yang susah, kawan-kawan kita yang susah, maka hulurkan bantuan. Kita bantu dia semana yang kita boleh. InsyaAllah dengan kita bantu itu, sebenarnya kita sedang berusaha menjadi manusia yang terbaik.
1: Cantiknya iman, Pahang

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Fikri Abdul Karim. Beliau akan membaca surah Muhammad bermula ayat 1 hingga ayat 28.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

أموالهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك

في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصم

سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan." Maksudnya, sesungguhnya orang yang terbaik antara kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya. Namun, saudara-saudari sekalian, persoalannya di sini ialah, adakah sifat akhlak mulia ini hanya ditujukan kepada Muslim saja? Bagaimana dengan non-Muslim? Ataupun bagaimana dengan bukan Muslim? Makanya saya ingin kongsikan kepada saudara-saudari sekalian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Diriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pelbagai cerita dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akhlak mulia kepada orang Yahudi, Nasrani, bahkan kepada musyrikin yang berjiran dengan baginda sendiri di Madinah. Baginda sering mengunjungi mereka jika sakit sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang saya sebutkan di awal tadi. Sikap sebegini bukan sahaja Nabi yang lakukan, malah diteruskan oleh para sahabat. Sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di dalam Sunan Abu Daud, diceritakan bahawasanya Abdullah ibn Amr, iaitu seorang sahabat Nabi, ketika dia memerintahkan keluarganya menyembelih seekor kambing, lalu dia bertanya, "Apakah kamu memberi jiran kita yang beragama Yahudi?" Mereka jawab, "Tak." Lalu Abdullah berkata, iaitu ibnu Amr, dia berkata, "Kirimkanlah sebahagiannya kepada mereka, sebab aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Jibril sentiasa berpesan kepadaku untuk menjaga hak jiran sehingga aku menyangka akan memberikan warisan kepadanya.'" Akhlak mulia ni diterus diwarisi oleh generasi tabi'in. Daripada Nabi Muhammad, disambung oleh sahabat, kemudian disambung oleh tabi'in dan seterusnya oleh tabi' tabi'in dan seterusnya. Sebab itu kita jangan hairan apabila seringkali kelihatan kumpulan bukan Muslim mengiringi jenazah seorang ulama ke kuburnya. Sebab itu Ibnu Al-Jauzi, dia meriwayatkan di dalam kitabnya Manakib Imam Ahmad akan kisah berkenaan apabila hari kematian Imam Ahmad, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, majlis takziah dianjurkan oleh empat kelompok manusia, iaitu kaum Muslimin, kaum Yahudi, kaum Nasrani dan juga kaum Majusi. Demikianlah hebatnya para ulama ataupun tabi' tabi'in. Mereka mencontohi Nabi SAW sehingga menimbulkan kekaguman terhadap golongan bukan Islam kepada orang Islam. Dan bukan setakat itu sahaja, peristiwa ini berulang dalam beberapa ratus tahun kemudian setelah Nabi SAW wafat. Sebab itu kalau kita melihat di dalam sejarah Islam, pada tahun 656 Hijrah bersamaan dengan 1258 Masihi, ini tarikh yang sangat diingati oleh orang Islam ataupun para sejarawan, yang mana Hulagu Khan daripada Mongolia Tatar telah menakluk Baghdad, Iraq, yang menjadi ibu negeri kerajaan Islam Abbasiyah pada masa itu. Raja Mongol ini kemudian dia bunuh Khalifah Mu'tasim Billah, yang mana Khalifah itu adalah ketua kepimpinan kerajaan Bani Abbasiyah ketika itu. Raja Mongol ini bakar perpustakaan, membelih tokoh-tokoh agama dan ribuan penduduk negeri Baghdad ataupun negeri Iraq itu kesemuanya disembelih juga. Dikatakan bahawa korban keganasan itu mencapai kurang lebih 2 juta orang. Bayangkan. Lantas, bangsa Mongol ini menjadi penguasa Baghdad yang baru menggantikan Khilafah Abbasiyah yang telah gugur. Sebagai penguasa, mereka ini dia akan berinteraksi dengan rakyatnya yang beragama Islam. Kerana di Baghdad, di Iraq ketika itu, saki-bakinya beragama Islam. Kerana mereka adalah penduduk asal. Dan Raja Mongol ini dan kepimpinan ketenteraan mereka ini memerhatikan kepercayaan, cara hidup dan juga mereka perhatikan akhlak kaum Muslimin. Tak sampai satu generasi, bangsa Mongol yang sebelumnya dikenali sangat kejam kepada umat Islam telah tertarik dengan keindahan Islam lalu menyatakan keislaman mereka. Alhamdulillah, Raja Mongol yang pertama yang menyatakan keislamannya ialah
Ahmad bin Hulagu Khan, iaitu putera yang mengalahkan Baghdad sebelum daripada itu. Kemudian berikutnya ialah Raja Qazan bin Aga Khan, iaitu wafat pada tahun 701 Hijrah. Ia mengucap syahadah, lalu dia ubah namanya menjadi Mahmud pada bulan Syakban bersamaan 694 Hijrah di hadapan Imam Sadruddin Al-Juwaini Asy-Syafi'i. Sebab itu para sejarawan bercerita bahawa keislamannya ini menggemparkan seluruh tanah kekuasaan Mongol di Timur Tengah. Langkah mulia ini, saudara-saudari sekalian, kemudiannya diikuti oleh raja-raja selepasnya yang merupakan para pewaris tahta. Maha suci Tuhan, maha suci Tuhan. Tidak pernah ada agama seindah Islam andai ia disokong oleh sikap sempurna ataupun akhlak kaum muslimin daripada pelbagai kalangan. Ertinya dengan sokongan akhlak yang ditunjukkan oleh kaum muslimin menyebabkan sejarah berubah. Mungkin pada asalnya mungkin kita bayangkan kerajaan yang bertukar itu tadi yang menggantikan Abbasiyah itu kerajaan yang sangat ganas dan kejam terhadap orang Islam. Tetapi dek kerana keindahan akhlak yang ditunjukkan oleh orang Islam, maka mereka terpaut hati mereka, lalu ditakdirkan berubah menganut agama Islam dan seterusnya mengekalkan agama Islam ini. Makanya, jika akhlak mulia yang ditampilkan umat Islam itu tadi dapat menarik bangsa lain kepada agama Islam, maka kita harus sedar perkara sebaliknya juga boleh berlaku. Jika umat Islam menampilkan akhlak yang sangat buruk dalam interaksinya kepada saudara sendiri, sesama Muslim ataupun bukan Muslim, maka hal ini pasti akan membuatkan bangsa lain semakin jauh ataupun semakin membenci kepada umat Islam ataupun agama Islam itu sendiri. Jadi, mungkin satu hari nanti, anak-anak Islam sendiri akan meninggalkan agama mereka sendiri akibat sikap buruk yang ditampilkan oleh bapa-bapa mereka. Justru, mari kita tunjukkan bahawa kita benar-benar layak bergelar Muslim, pengikut Rasul mulia yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekali orang bagi khabar kita baloh dengan siapa? Dengan Pok Long ke? Eh, petang air, Pok Long belanggol.
1: Ya Allah, ya Tuhan.
0: Kat petang Dr. Goh, biar Dr. Goh duduk di mana dia? Ada di hospital ni. Pergi tengok. Assalamualaikum. Eh, Pok Long, buat apa Pok Long? Ah, ulat petang air, jatuh mutuh. Ya Allah, ya Tuhanku. Oh, comelnya hati kita, saudara Muslimin. Tapi kalau nak tahu hati tak comel, kita tak tegur dengan Pok Long, orang bagi khabar petang air, Pok Long jatuh mutuh. Padang muka ia. Satu nak tahu hati bersih senang, ya. Cucikanlah di hati,
2: hindari dicemari. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
4: Radio Malaysia Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Hezri masih lagi temankan anda. Adapun kita berada di jam yang terakhir untuk Zon Rani 6 hingga 9 malam. Dan juga sebagai pandang muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat pada isyak pada malam ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 8.17 minit malam. Dan kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat pada isyak.

0: berikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah, jom kita buat baik kepada semua manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia. Hadis riwayat Tabrani. Imam Ibn Hajar pernah menyatakan bahawa manfaat kepada manusia ini termasuklah dengan akhlak ataupun dengan pertolongan. Maka sidang pendengar, hari ini kalau kita tengok ada saudara kita yang susah, adik-beradik kita yang susah, kawan-kawan kita yang susah, maka hulurkan bantuan. Kita bantu dia semana yang kita boleh. InsyaAllah dengan kita bantu itu, sebenarnya kita sedang berusaha menjadi manusia yang terbaik.
1: Cantiknya iman,

0: #JentikHati.FM satu pilihan.
1: Allah menjadikan di kalangan manusia ni ada yang kaya, ada yang miskin, untuk menguji manusia itu sendiri, menguji kita sendiri.
0: Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit, dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Dengarkan Ruangan Jentik Hati bersama Datuk Dr. Zahazan bin Muhammad setiap Jumaat 8.05 minit pagi, hanya di Pahang FM, satu pilihan.
2: Marathon Hits
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
1: Nasihat saya kepada orang ramai, pastikan kita sedia maklumlah bacaan IPU ataupun Indeks Pencemaran Udara melalui laman web Jabatan Alam Sekitar, PIMS. Sebagai doktor bahagian kesihatan awam, kita selalu tekankan 4 prinsip pencegahan lah. Prinsip pertama adalah pencegahan primordial. Sebelum berlakunya jerebu itu, kita tekankan daripada pihak yang bertanggungjawab sebagai contoh kilang-kilang, cuba sedaya upaya untuk mengurangkan asap ataupun adakan satu sistem di mana asap tu keluar sedikit dan mengurangkan pencemaran udara yang telah tersedia ada. Dan juga kita sebagai masyarakat juga janganlah buat pembakaran secara terbuka. Pencegahan yang seterusnya adalah pencegahan primer, di mana kita tekankan aspek kesedaran sebagai contoh sesi ini, kesedaran dan juga promosi kesihatan. Jadi kalau kita nak keluar, pastikan kita tengok tahap pencemaran udara, kita pakai pelitup muka kalau tidak sihat ataupun berbahaya, pakai pelitup muka yang sesuai. Pastikan pemakaian pun betul. Jika kita tidak perlu untuk keluar rumah, lebih baik kita duduk di rumah saja. Pastikan pemakanan kita juga sihat. Dengan sistem imun yang kuat, insyaAllah kita punya badan boleh melawan bahan-bahan bahaya daripada menerukkan kita punya paru-paru. Dan juga lakukan senaman yang ringkas di rumah, sebagai contoh senaman regangan, lari-lari anak. Kalau kita ada equipment, kita boleh pakai treadmill untuk kita menguatkan kita punya badan untuk melawan apa-apa masalah kesihatan disebabkan jerebu. Pencegahan sekunder, kalau kita ada simptom-simptom sebagai contoh batuk, sesema, kurang sihat, terus cepat-cepat pergi jumpa dengan doktor di klinik ataupun hospital. Dapatkan rawatan saring awal dan rawat awal supaya tidak terlibat daripada dalam komplikasi yang lebih teruk daripada asma, seperti jantung terhenti, pernafasan terhenti dan juga strok. Terakhir adalah pencegahan teacher, peringkat ketiga. Jika kita ada waris ataupun kita sendiri masuk ke hospital melakukan ICU, so doktor akan sedaya upaya untuk membantu dalam pernafasan, dan juga selepas dah okey, dah boleh keluar dari hospital, teruskan rehabilitasi.
0: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Dia baru saja berlalu negara di Sofas dengan lagunya Janjiku. Dah 8.53 minit malam pada ketika ini dan nampaknya kita dah pun berada di penghujung untuk Zon Roni 6 hingga 9 malam. Dan juga diingatkan untuk anda semua dalam keadaan suasana yang tidak sihat ketika ini dengan kadar indeks pencemar udara yang membimbangkan kita sekarang ini, khususnya di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Kalau di Pahang ni ada beberapa kawasan yang telah pun berisiko dengan tahap indeks pencemar udara yang meningkat. Jadi kita harapkan supaya anda semua untuk mengelakkan diri anda untuk sentiasa berada di luar kawasan rumah. Dan paling penting untuk anda semua untuk sentiasa minum air kosong untuk memastikan badan anda sentiasa dihidrasi. Okay? Jadi sama-sama kita jaga diri kita supaya kita tidak berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini dan sentiasa menjaga kesihatan kita walau di mana jua anda berada. Okay, seperti biasa tepat pukul 9 malam nanti kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan insyaAllah di jam yang seterusnya anda akan bersama dengan rakan setugas seterusnya Wawa yang ketemankan anda untuk Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam. Dan insyaAllah bersua kembali dengan saya pada hari Khamis nanti untuk Zon Aktif 6 hingga 10 pagi. Jadi selamat malam untuk anda semua. Assalamualaikum dan jaga diri. Bye-bye.

cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang

15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga, AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam. Kau bertemu
0: aku begini. Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan dan 9.15 minit malam dan sekarang ini. Okey, awal sini bersama dengan anda. Ya, untuk Zon Inspirasi edisi hari ini Selasa 15 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hingga pukul 12.30 malam nanti, ya, 3 jam yang berikutnya bersama dengan anda. Okey, terima kasih dulu buat saya penyerahkan tadi. Oh, saya penyerahkan SD yang telah bersama dengan anda di Zon Nurani. Okeylah, tak nak buang masa kan. Dah 9.15 dah ini sebenarnya. Di jam yang pertama ini nanti kita ada info sukan. Dan memasuki jam yang kedua, kita ada permintaan lagu. Mereka yang biasa mendengarkan Pahang FM memang tahu dah. Orang kata dah bersiap sedia dah nak hantar permintaan lagu dekat WhatsApp Pahang FM kan, 010-320-7448. Jam kedua. Kemudian masuki jam ketiga, kita ada utama 11 malam. Dan kita ke Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda. Ya, 3 jam ini saya bersama dengan anda malam ini sambil orang kata mengira detik nak memasuki Hari Malaysia pada 16 September. Ya. Yeah. Jadi untuk anda, kita mulakan dulu hiburan kita jam yang ini dengan Chris Dayanti, Hati Ini Telah Dilukai.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Okey, info sukan untuk malam ini kita mulakan dengan jerebu bukan penghalang buat Litu di dalam kawi LTDL 2026. Namun penganjur tidak akan mengambil risiko sekiranya keadaan udara berubah hingga boleh mengancam keselamatan pelumba. Ketua Pegawai Operasi LTDL, Emir Abdul Jalal berkata pihaknya turut bersedia dengan laluan alternatif bagi menghadapi kemungkinan perubahan cuaca termasuk jerebu, hujan dan banjir sepanjang perlumbaan berlangsung dari 27 September hingga 4 Oktober ini. Bintang muda sensasi Malayan Tigers bawah 17 B17 tahun Lim Yu sekali lagi akan menjadi antara taruhan utama skuad negara bagi menghadapi kerayakan Piala Asia Wanita B17 2027. Pemain tengah berusia 14 tahun yang beraksi bersama kelab Amerika Syarikat Portland itu berada dalam senarai 25 pemain yang dipanggil ketua jurulatih skuad Malayan Tigers B17 yang baru, Takayoshi Ishihara. Pelumba motor 3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli bertekad meneruskan momentum kebangkitan yang dipamerkannya pada Grand Prix San Marino kemarin apabila turut beraksi pada GP Austria di Litar Red Bull Ring hujung minggu ini. Pelumba berusia 19 tahun itu hadir dengan keyakinan yang lebih tinggi selepas aksi di Litar Misano dan mahu memastikan kesilapan yang menyebabkannya dikenakan penalti grid pada perlumbaan berkenaan tidak berulang sekaligus mengintai peluang untuk memulakan saingan dari kelompok hadapan. Sekian info sukan untuk malam ini, terus mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

Ya, ada mesej banyak fans satu pilihan Indigo dengan istimewa 9.45 minit malam. Okey. Yalah, memandangkan saya rasa mungkin anda juga dapat saksikan ya. Sebenarnya udara kita hari ini mungkin agak kurang baik. Jadi ingin saya kongsi dengan anda indeks pencemaran udara IPU Pahang untuk yang setakat pukul 6 petang tadi lah. Mungkin dari semasa ke semasa, sebenarnya anda boleh juga tengok sendiri dekat laman rasmi JSEQMS lah untuk kualiti udara terkini. Okay. Ini yang setakat pukul 6 petang tadi di Rompin 152, di Temeloh 164, Stesen Jerantut 165, Stesen Indra Mahkota Kuantan 167 dan Stesen Baluk Baru Kuantan 161, dan kesemuanya ialah tidak sihat. Okey, di mana jika sudah memasuki orang kata IPU 201 sudah masuk sangat tidak sihat ya. Jadi sama-sama kita orang kata mengharapkan esoknya baik, InsyaAllah. Okey, dan juga sama-sama orang kata kita bekerjasamalah menjaga alam sekitar kita, janganlah buat pembakaran terbuka. Dan nanti pukul 10 ni kita ada permintaan lagu, ramai yang dah hantar permintaan mereka. Kita berhibur dulu dengan lagu ini dari seorang lelaki.

Ya, Syahir, dengan kebahagiaan dalam perpisahan membawa kita ke tempat jam 10 malam. Okey, kita nak tunai permintaan lagu pendengar-pendengar kita. Terima kasih banyak-banyak yang telah menghantarkan permintaan anda. Ya, yang pertama ini yang hantarkan Kiriman. Katanya, Assalamualaikum, selamat malam, selamat berkonti katanya. Saya Ara Gerar Zam ataupun Zam Wajawali katanya. Kampung Darat Sungai Ular Kuantan. Nak lagu daripada Rahim Makruf dengan ucapan sehat. Semoga sihat seumur. Ya, pada kenalan lama di Cerating, Lin katanya bersama keluarga, Cik Rima sekeluarga, Dr. Min Bukit Sekilau, keluarga Mokcik Wan Hassan, Nasi Ayam di Gebeng sekeluarga, dan semua sahabat pendengar Pai FM katanya. Terima kasih. Ini pula Mi Fit. Mi Fit. Okay. Lagu yang diminta dua. Macam biasa dah dia ni. Dua, saya tunaikan yang pertama lah Mi. Harapnya terhibur. Teruskan lagi ini. Assalamualaikum, selamat malam katanya. Saya Kak Long Wati dari Jerantut. Okey, nak request lagu Mawar Putih untuk Mama, nyanyian Bidu Wanita Syarifah Aini, ya. Untuk bonda saya yang tercinta, yang paling cantik, Puan Nuraini binti Mat Yasin, yang berada di Felda Atas Santiga Raup, dengan ucapan mak buat apa tu, dah makan ubat ke? Lepas jangan lagu ni tidur, ya. Bagus tu, jangan lewat-lewat sangat, sayang mak dunia akhirat. Okey, katanya terima kasih putarkan lagu kesukaan mak sama-sama, ya. Dan juga semoga mak sentiasa sehat selalu, ya. Amin. Kita beri dulu dengan tiga lagu permintaan mereka. Ini dulu Rahim Makruf dengan Usang.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Jas ni ada beberapa saluran lah untuk orang awam membuat aduan sebagainya, khususnya berkaitan dengan aktiviti impakan terbuka. Pertamanya melalui hotline Jas lah di talian 1-800-88-2727. Dua talian am Jas 03-8871-2000. Tiga Jas Negeri Pahang lagi 09-573-0636. Dan yang terakhir melalui portal aduan Jas lah, melalui e-aduan.doe.gov.my.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Ya, yeah, Mama Putih untuk Mama Datuk Sharifah Aini. Itu permintaan lagu daripada Kak Long Wati tadi. Harapnya terhibur. Ya, 10.15 minit malam dah sekarang ini. Kita akan teruskan lagi dengan permintaan pendengar kita yang seterusnya ini. Katanya, Assalamualaikum Mak Tok ni, katanya nak dengar lagu Aku Ingin Selalu Di Sampingmu dari Ujur Rashid. Okey, ataupun lagu Apa Khabarmu Di Sana lah. Saya ambil yang Ujur Rashid ya Mak Tok, untuk ibu dan semua pendengar Pang FM, dan juga buat anak di rumah ni. Katanya, semoga terhibur. Salam untuk semua dari Mak Tok Maran. Terima kasih Mak Tok. Ini pula Acik Intan dari Rompen, katanya Assalamualaikum, nak minta lagu Menanti Dewi, betul, Romzi, untuk hiburan semua. Terima kasih katanya. Dan ini Sadia Osman dari Kemayan, nak dengar lagu Satu Diwana Ko Patahe. Okey, kita tunaikan lagi 3 permintaan pendengar kita.

0: Ya, Dewan Aku Patahir 10.28 malam. Itu permintaan lagu daripada Sadia tadi ya. Okeylah, kita teruskan lagi permintaan pendengar kita. Sebab ya dah separuh jam yang kedua dah sekarang ini. Diteruskan lagi ini daripada Kodri. Katanya tengah balik kampung tiba-tiba dengar lagu. Eh, begitu pula ya. Nak minta lagu Ir Rahman Hassan katanya. Tak mengapa. Terima kasih Kodri. Kemudian ini siapa ini? Romli dari Bera katanya minta lagu. Tapi lagu yang pertama tadi tak ada, saya tunaikan yang kedua tadi ya Romli ya. Katanya terima kasihlah katanya. Sama-sama. Okey, dan ini siapa? Ini ialah Sahidan. Kita dengar dulu.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Wawa,
1: selamat malam.
0: Yeah.
1: Bagus, selamat bertugas.
0: Ya. Yeah.
1: Sihat ke dekonti? Dah makan malam ke belum? Saya baru makan ni Wawa.
0: Okey.
1: Lagu Iwan ni tujukan khas buat sepada semua mengenali saya. Saya nak tunjukkan lagu Iwan. Cinta-cintaan kita ni buat kekasih hati saya yang berada di rumah tu. Mungkin dia, semoga dia mendengar lah ya. Okey. Bahan FM yang terbaik.
0: Terima kasih Syahidan ya. Kita tunaikan lagi 3 permintaan pendengar kita.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Baik, yang pertamanya saya menyerulah dan mohon kerjasama pada semua warga Pahang lah, untuk sama-sama kita mengelakkanlah aktiviti makan buka di dalam keadaan di mana kualiti udara kita tidak sihat, dan juga hentikanlah makan buka kecil-kecil di belakang rumah tu lah,
2: yeah,
1: atau ladang sekalipun. Kita perlu mempertikalkan langkah perlindungan diri kita sendirilah. Kini kadang berjubur, kita kurangkan kita di luar, kaya perlu itu muka yang sesuai, dan pada itu kita perlu minum air yang banyak lah,
2: ya,
1: kopi lah,
2: betul,
1: menghadapi cuaca berjerubu ini. Dan juga seterusnya dari segi pengurusan sisa lah.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

Okey, di Mesa Pan FM, satu pilihan 10.41 minit malam. Terus lagi kita dengan permintaan yang seterusnya. Okey, tapi sebelum itu saya nak kongsi dengan anda status kualiti udara negeri Pahang setakat pukul 10 malam ini. Okey, di mana di Balok Baru IPU-nya 158, di Indra Mahkota IPU 164, Rompin IPU 134, di Temeloh 167 dan Jerantut 169. Ini setakat yang terkini hingga pukul 10 malam baru saja tadi dikeluarkan. Okey, kita tunaikan lagi 3 permintaan pendengar kita sebab nanti pukul 11 kita ada utama 11 malam yang berbaki kita tunaikan di jam yang berikutnya. Okey, Kaisha dari Mengkuang katanya nak dengar lagu swing pergi jauh-jauh buat semua pendengar Pan FM, semoga ceria hendaknya. Terima kasih Kaisha. Kemudian ini siapa? Hanapiah dari Pekan katanya nak lagu tapi lagu pertama tak ada, kita tunai yang kedua tadi ya. Untuk semua pendengar Pan FM dan juga untuk diri saya sendiri katanya, terima kasih. Ini orang Rompin pula katanya, assalamualaikum. Cik Kiah katanya nak minta lagu daripada Deloitte ataupun Salim. Saya Salim Iklim lah ya. Jadi saya tunai kerja Iklim lah sebab lagu tu saja yang ada. Yang ada katanya dengan ucapan selamat malam buat semua yang mendengar radio Pan FM. Semoga Allah merahmati kita semua. Okey, ini dulu swing dengan pergi jauh-jauh.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Seketika kita bersama dengan Harun dan juga Ucup, ya, yang berada di dataran Temerloh. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Ya, kamu di sana.
2: Ay, alhamdulillah.
3: Sihat, sihat.
2: Sihat, cergas.
1: Okey, sihat.
2: Harapnya WAWA pun sihat lah.
3: Sihat di sana.
1: Ya, alhamdulillah. Okey, silakan.
2: Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you kepada anda semua yang terus bersama dengan Pahang FM sehingga gini. Pukul berapa dah kita ni?
3: Ya, sekarang ni dah pukul dekat pukul 11 ni. Lagi 6 minit lagi nak pukul 11 ni.
2: Dah pukul 11?
3: Ya, sedar tak sedar tadi. Kita pun baru saja selesai di dataran Temerloh ni dengan raptai penuh.
2: Okay.
3: Yang telah kita buat untuk acara kita pada esok hari ni, Harun.
2: Pukul patah pinggang ni.
3: Ya, dah penat dah tengok macam-macam. Tapi seronok.
2: Tapi ada kat depan tu.
3: Apa garam, minta maaf.
2: Apa awak ni?
3: Aduh. Okay,
2: kita nak berkongsilah kepada anda. Sebab sebelah petang tadi kita rasa Afrin dengan Aziz dah membawa perkembangan kepada anda semua. Apa yang akan ada hari esok sepanjang pagi.
3: Ya, kalau kita tengokkan acara yang bermula di sebelah pagi, di mana ada pertandingan mewarna ni. Run, melibatkan tadika daripada perpaduan, tadika kemas, yang ini dikelolakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pahang.
2: Okay, dan juga dikabarkan ada pertandingan dengan gasing.
3: Ya, tradisional.
2: Orang main. Saya nak try lah esok.
3: Saya pun nak try ni. Sebab tak pernah ni. Selalu tengok aja orang main. Saya nak try ni. Macam mana?
2: Okey, esok pagi. Janji, ya?
3: Janji. Okey, seterusnya kita ada pertandingan busana tradisional. Ini pun melibatkan adik-adik sekolah, prasekolah dan juga sekolah rendah lah yang terlibat dalam pertandingan busana tradisional di dataran Temerloh ni, Arun.
2: Okey, baik. Selain benda itu, ada juga bimbatan derma darah.
3: Ya.
2: Kalau ada buku tu, bawa buku.
3: Bawa buku datang sini.
2: Okey, bukan buku pink.
3: Bukan buku pink, buku merah.
2: Apa
3: buku
2: merah? Okey, dan pastinya kita ada satu aktiviti menarik juga untuk melibat peringkat umum muda ni.
3: Ya, betul.
2: Iaitu Beyblade.
3: Beyblade, betul, turun.
2: Gasing moden.
3: Gasing moden. Ini memang orang kata bukan saja kanak-kanak je minat, orang tua pun minat juga, Ron.
2: Okey, baik. So, kita rasa untuk pagi esok anda hanya perlu datang awal.
3: Ya. Yeah.
2: Dan kita nak bagi amaran dan peringatan.
3: Okey, apa tu?
2: Sebab sekarang ni indeks pencemaran
3: IPU
2: ni, pasal udara ni kita mengisaukan juga.
3: Betul tu.
2: Kita mengharapkan anda sekeluarga atau individu datang dahulukan ni pelitup muka.
3: Pelitup muka penting. Datang pelitup muka dan pastikan
2: datang pelitup muka.
3: Datang dengan datang hadir dengan memakai pelitup muka.
2: Saya faham.
3: Itu penting tu. kan. Alright.
2: Saya baru nak cerita-cerita konti kau.
3: jangan.
2: Saya dah risau dah.
3: Jangan.
2: Okey, so berseloram-seloram juga kesihatan yang penting.
3: Betul.
2: Untuk kita sama-sama jaga sama kita, sebab esok kita menjaga keramaian berkumpul di sini.
3: Betul.
2: So mengharapkan anda sendirilah jaga diri anda dengan pertamanya kawal diri anda di tempat kawasan sesak ni dengan penggunaan pelitup muka dan juga yang lain-lain. Okay?
3: Ya, yeah, betul tu. Baik, selain itu juga, yang ini juga penting juga, kita ada jualan Rahmah Mega. Telah pun bermula berlangsung hari ini.
2: Dah boleh beli malam ni?
3: Dah boleh beli dah, tapi ini malam ni tutup lah. Dah tutup lah. Besok.
2: Okay, saya ingat boleh beli
3: dah. Okay, itu dia di antara apa ni acara yang akan berlangsung. Selain itu, bomba juga akan buat apa ni Escape 10 untuk kanak-kanak ni.
2: Escape 10 ni apa?
3: Dia macam ada satu pintu tu. Jadi dia masuk tu, dia dalam tu gelap tau. Gelap. Okay. Jadi dia akan
2: mencari. Saya pun gelap.
3: Gelap. Ini lain lah sikit.
2: Masuk pintu tu ada permainan
3: kat dalam. Permainan. Dia pusing, dia akan cari jalan keluar. Dalam tu gelap.
2: Okay.
3: Jadi memang menarik lah permainan Escape 10 ni.
2: So untuk anda yang merasa diri anda kehidupan tu gelap,
3: boleh join kan.
2: Mungkin akan jumpa jalan keluar.
3: Jumpa ni lah jalan keluar.
2: Okay. Dan juga selain dari itu,
3: okey, selain itu juga ini acara ni, selain itu kita ada dua-dua agensi. Daripada LHDN ada, AKPK, lepas tu apa lagi, macam-macam lah. Selain itu daripada pameran kesihatan pun ada juga.
2: Okey, dan sudah pastinya hari esok akan diceriakan lagi oleh penyampai-penyampai kita yang hadir untuk DJ Corner kita. Kita ada Ana Emina
3: ada
2: Nasir Razali, Azhar Aziz,
3: Mastik
2: Afni
3: ada
2: Ocho,
3: dan lain-lain. pun.
2: Semua juga.
3: Ha? Semua juga kena.
2: Aduh.
3: Okey.
2: Okey, baik. Yang penting sekali untuk bagi tahu kepada anda malam esok.
3: Ya, yeah, malam esok yang penting di mana majlis perasmian sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang bagi tahun 2026 ni
2: yang akan disempurnakan oleh
3: Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang.
2: Betul. Dan kita nak ceritalah baris artis yang akan ada.
3: Yeah.
2: Yang akan bersama dengan anda sepanjang malam esok, iaitu kita ada bacalah hati.
3: Okey, antaranya kita ada Tengku Mimi, kita ada Rachel, kita ada Santesh.
2: Okey. Ada juga Nadira.
3: Nadira, peminat Nadira. Okey, silakan.
2: Saya. Okey, dah kita bawakan kepada anda di Temuloh tak lain tak bukan Mus. Awak teringat balik ya zaman-zaman rock retro. Okey, so kita ambil kesempatan malam ini, kalau anda esok rasanya belum ada tentatif untuk acara keluarga ke individu dan juga lain-lain, jom kita ramai-ramai turun di dataran Temuloh ni untuk menghangatkan lagi sambutan Hari Malaysia kita yang akan bermula pagi sebenarnya.
3: Bermula
2: dan
3: pagi
2: diakhiri dengan persembahan pentas pada hari esok sebelah malam.
3: Dan diakhiri dengan bunga api ya. Esok ada pertunjukan bunga api. Yang penting esok jangan lupa datang sebab ada cabutan bertuah turun.
2: Dengan katanya boleh menang motor ya?
3: Motor, betul. Motor EV.
2: Motor EV.
3: Siapakah gerangannya?
2: Nantikan esok, okay?
3: Yeah.
2: So, kita rasa setakat ini dahulu untuk pertemuan malam ini. InsyaAllah esok hari yang kita nanti-nanti bersama untuk sambutan Hari Malaysia 2026.
3: Okay, jadi kembali bersama dengan Wawa di Konti Pang FM. Silakan Wawa.
1: Bye-bye. Bye. Terima kasih juga buat Ucup dan juga Harun yang berada di dataran Temuloh untuk sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur pada hari esok. Jadi untuk anda ramai-ramai boleh datang ke sana ya, dan meriahkan. Ramai tadi yang ada kat sana, yang antara yang mereka dah maklumkan DJ-DJ di sana juga yang ada. Meriahkanlah untuk malam esok pula, ada konsert kan, dan juga hadiah cabutan bertuah. Siapa lain bertuah? Okeylah, nanti pukul 11 kita ada utama selamat malam terus mendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Panah Kira.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya, dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia.

0: Ya, Radio Mans FM, satu pilihan dah 11-11 minit malam. Kita nak ke Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda. Jadi kita akan tunaikan lagi berbaki permintaan pendengar kita ni, Acik Rukia, dan juga dua lagu tadi yang kita tak sempat main pun di jam yang berikutnya tadi kan. Sebab kawan kita yang berada Temeloh membuat yelah info dari sana. Okey, ini dulu daripada Acik Kiah Cerewasih, nak minta lagu Ibnu Reza, katanya mimpi yang tak sudah untuk diri sendiri dan juga kawan-kawan Pang FM semua. Selamat malam katanya. Terima kasih Acik Kiah. Okey, jadi kita dalam Marathon Hits kita akan kembali mendengarkan lagu daripada kumpulan Iklim tadi.
1: Marathon Hits Music tanpa henti.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Jerubu sebenarnya adalah keadaan di mana udara kita dipenuhi oleh zarah halus terampai dan bahan-bahan pencemar seperti asap, habuk dan partikel yang terhasil daripada pembakaran terbuka, pelepasan kenderaan, pelepasan industri, yang mana ia menyebabkan jarak penglihatan kita berkurangan dan menjadi kualiti udara tidak sihat.
2: Yeah.
1: Kita lihat pada fenomena jerubu yang sedang melanda negara pada masa ini, termasuk juga di Pahang, adalah berpunca daripada kebakaran. Kebakaran terbuka di Sumatera dan juga Kalimantan, yang mana jerubu ini dibawa oleh angin, pergerakan angin, dan juga telah membawa partikel-partikel halus tadi ke semenanjung Malaysia, termasuk juga di Sabah Sarawak lah.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: 92.0 MHz.
1: Jam-jam di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Oh tak nak mengaku, oh baby maafkan aku.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

pilihan. 11.46 minit malam menghampiri pukul 12. Akhirnya beberapa minit lagi kita menghampiri 16 September dan juga kita menghampiri Hari Malaysia. Jadi sama-sama kita menyambut Hari Malaysia yang keberapa? Kira sendiri ya. Jadi untuk anda hari esok jangan lupalah seperti sekali lagi ya di Dataran Tembeloh untuk sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Pahang, dan juga saya ada juga hari esok tapi di Zon Nurani lah 6 petang hingga 9 malam. Terima kasih jugalah buat rakan MCR ya, Puan Kamaria dan juga Cik Akma. Jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam dan bye-bye. Radio Malaysia.

0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah. Baik.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

Persembahan Aris Sariwatan dengan Anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Selamat Hari Malaysia 2026 untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dengan segmen Nasional Game Berhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey? Semua berjalan dengan lancar? Saya mengharapkan dan juga saya mendoakan agar anda terus kekal sihat. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Kalau semalam kecewa, mudah-mudahan hari ini bahagia. Kalau semalam bahagia, mudah-mudahan tambah bahagia hari ini, insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini melalui RTM Click. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng buruh hantu. Geng baik tau. Nama je ganas, geng buruh hantu. Tapi hati baik semua. Jangan risau. Mana ada geng-geng saya? Ramai yang bercuti, ramai yang tak bekerja, ramai yang off day, ramai yang public holiday. Kalau bercuti, kita boleh layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pagi, 12 malam sampai pukul 6 pagi, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang ramai tunggu-tunggu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, daripada komposernya Steven Victor Tellerico, Aerosmith dengan Dream On. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu jutaan One Official lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokus, Aku Hanya Serangga. 12.27 minit tengah malam. Semangat-semangat terus sempena dengan Hari Malaysia. Hari Rabu hari ini kan. Jadi Rabu yang semangat, Hari Malaysia yang semangat. Semua orang punya tujuan yang indah, tapi prosesnya bukan mudah ya. Jadi teruslah melangkah dan juga tetap percaya bahawa langkah kecil kita yang kita doakan dan juga kita usahakan setiap hari tidak akan pernah sia-sia. Mana ada geng-geng beruang tu? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram dan juga live TikTok seketika nanti ya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan juga Raja Pemasyarakat Agong Raja Zahid Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara Malaysia. Jadi menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan juga keberkatan Allah SWT, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Jadi Sultan Ibrahim turut menzahirkan rasa syukur atas nikmat perpaduan dan juga keharmonian yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat berbilang kaum serta menjadi asas penting kepada kekuatan dan juga kestabilan negara. Jangan lupa terus kibarkan jarum gemilang, tanda kecintaan kita kepada negara kita. Selain daripada Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan kita yang kita sambut setiap 31 Ogos yang setiap tahun, kita kena ingat juga bahawa 16 September hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk negara kita. Pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada 16 September 1963. Namun begitu, Singapura mengambil langkah untuk keluar dari Malaysia 2 tahun kemudian. Tapi tak apalah, dan selepas itulah kita terus membentuk Malaysia bersatu padu, aman damai, makmur sejahtera. Kita membentuk ekonomi negara kita bersama-sama. Kita dapat lihat dari satu dekad ke satu dekad. Kalau tanya orang lama-lama, tanya atuk nenek moyang kita yang melalui proses ini, dia pasti bercerita tentang keadaan Malaysia pada tahun 1957, tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Dan anda juga telah pun merasainya, bagaimana perubahan negara kita. Semuanya kerana apa? Semuanya kerana perpaduan yang kita bentuk bersama-sama. Tak kira bangsa, tak kira agama, kita bersatu padu untuk membentuk Malaysia yang makmur sejahtera, aman damai, juga maju. Yang sedang memandu, selamat memandu. Mungkin ada juga yang mengambil kesempatan untuk pergi bercuti seketika kan. Hari itu, masa Hari Kebangsaan hari itu tak dapat cuti. Hari Malaysia dapat cuti. Mungkin nak bawa cuti keluarga pergi bercuti, short vacation kata orang tu. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Jadi berhati-hati di jalan raya. Yang memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, apa-apa lori, berada pada bas juga, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya akan laporkan kepada pihak yang berkuasa kalau nampak anda laju, sebab saya sedang memantau anda. Saya ada mangkuk ajaib. Jangan main-main. Terus beribun lagi menerusi lagu ini, Butterfly dengan Syurga Idaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Negeri Berhantu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Zaid Alif.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. 12.41 minit tengah malam. Buat warga Sarawak, jangan lupa ya, untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak. Dan untuk hari ini, pelbagai acara menarik yang menanti anda di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga dijangka akan membuat beberapa pengumuman sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Perkara itu dimaklumkan jurucakap Kerajaan Madani Dato' Sri Fahmi Fadil kepada pemberita selepas menjadi tetamu di Konti Sarawak FM RTM Kuching. Ada beberapa pengumuman yang Perdana Menteri bakal umumkan sewaktu acara pada 16 September pada sebelah malam di BCCK. Namun begitu, beliau juga yang Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut lah mengenai perkara yang bakal diumumkan Perdana Menteri. Mengulas mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak, Dato' Sri Fahmi menyatakan sambutan di negeri itu tahun ini amat signifikan. Jadi pengumuman apakah yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri? Ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya. Nantikan malam nanti, saksikan di TV 1 insyaAllah. Kami bawakan secara langsung, juga ucapannya kami bawakan di Nasional FM juga. Jadi apakah pengumuman penting itu? Ramai rakyat tertanya-tanya kan? Ramai rakyat Malaysia, apa? Mudah-mudahan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan ada berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita doa sama-sama insyaAllah. Geng-geng berhantu, mana anda semua? Elbiana Rosiliana juga terus hadir dari Kumang, Sarawak. Cik Burger dari Kelapa Sawit, Kuala Johor. Kita ada Nenek Andi, Muhammad Yusof, Terengganu. Mona Rahim, Cemoh Perak, Itacho dari Ipoh. Abang JJ Gemas. Nur Azila juga turut hadir. Abdul Jalil Tahir, Marfuan Parlan, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi. Rata-rata rakan-rakan di Facebook yang melaporkan diri mengucapkan selamat Hari Malaysia. Anok Ferda ada dari MSC SM Session 10 Taman Selaman Bandar Baru Bangi. UPS dari Kuala Terengganu. Bida dari Salju Iskandar Puteri Johor. Intan Hamid. Kita ada Muhammad Jasni Moon. Syah Syaz Yasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada juga Mazliza Wati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dayang Heda, Razak Balangi, Jamal Aloha, Zai Zurani, Temeluh, Virginia Vanessa, Ila Enriquez, Syah Putra, Mesing Johor, Mazlan Maria, Kota Baru, Nikmas, Kota Baru, Marsal Saleh. Kita ada Ita Rosaya, Sumandak Sabah, hadir Princess Su, Bia Bia, Salong Jaya, Semarahan Sarawak, Muhammad Rabah Imad. Dia kata, marilah kita sama-sama jaga negara kita. Meru Kelang hadir, Nida Wahida, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Ahmad Nur Amri, Tia Datuk Arin, Asani Patola, Lin Roslinda, Pak Su Omar juga terus bersama-sama, Cik Zamani, Cik Awang. Dia kata, salam GBS, Setiu hadir. Terima kasih yang hadir merusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, mana rakan-rakan saya? Di live TikTok, jom sama-sama memeriahkan live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok kan, kita layan lagu-lagu terbaik. Terus beribun lagi ekspedisi dengan sudah sampai sini. Saya harapkan pemandu-pemandu se-Malaysia yang mana dah sampai tu ucap syukur, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduan kalau mengantuk. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Luncur sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Scorpion dengan Blackout. 1-2 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Selamat Hari Malaysia 2026, 16 September. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan? Sangat-sangat istimewa tau siapa yang menyambut hari lahir hari ini. Senang diingat. Hari Malaysia je hari lahir anda. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Baik, selepas jerbu membaik, semakin baiklah. Jadi Sarawak di Sabah kan, kini jerbu melanda semenanjung Malaysia pula. Banyak negeri yang mencatatkan bacaan yang tidak sihat, antaranya negeri Johor, negeri Sembilan, Kuala Lumpur, di Perak, Pulau Pinang juga, termasuklah di Terengganu dan dua tempat di Pahang. Dan untuk negeri Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT mengarahkan semua sekolah di negeri itu menangguhkan sebarang aktiviti luar berkuat kuasa sedermata. Jadi pengarah JPNT Kamsa Kamal Muhammad menyatakan ia susulan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang melebihi 150 di tiga stesen, iaitu Paker, Kuala Terengganu dan juga Kemaman. Beliau berkata aktiviti yang ditangguhkan termasuklah program sukan, kurikulum pendidikan jasmani, perkemahan, lawatan, rekreasi, aktiviti air sehingga tempoh yang akan dimaklumkan. Jadi sebagai langkah keselamatan sebenarnya, pihak kementerian arahkan semua aktiviti luar ditangguhkan sehingga kualiti udara kembali pada tahap selamat ya. Pihak sekolah perlu sentiasa memantau bacaan IPU serta perkembangan udara semasa menerusi sumber rasmi yang berkaitan. Jadi sekiranya terdapat murid ataupun warga sekolah yang mengalami gejala tidak sihat, tindakan segera perlu diambil seperti rawatan sewajarnya. Dia bukan saja Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, pada saya semua Jabatan Pendidikan di seluruh negara yang sedang memantau pada ketika ini. Dan pastinya Jabatan Pendidikan Negeri yang mengalami jerbu akan menerima arahan yang sama dan juga menangguhkan semua program sukan, kurikulum pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan dan sebagainya ya. Jadi pantau anak-anak kita, jangan lupa minum air, suruh anak kita minum air. Kurangkan aktiviti di luar rumah, terutama bagi anak-anak ataupun warga emas yang ada asma kan. Itu lagi bahaya, mudah dan juga cepat mengalami simptom-simptom jerbu. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Ada Nur Isa, ada Solehadin, Khatijah Syari dari Gerik melaporkan diri. Mana dia geng-geng burung hantu di live TikTok. Okey, jom semarakkan Hari Malaysia menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Kamal Maidi. Juga lontaran suara Kamal Maidi dengan Hari Malaysia 16 September.

sebuah lagu dalam filem Mujhse Doste Karoge. Oh my darling, paduan suara Alicia Cina dan juga Sonu Nigam membawa kita ke 1:28 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional yang baru waktu. Ada yang baru bangun tidur. Terlelap tadi bang, sementara nak tunggu pukul 12. Rupa-rupanya terlajak terus, tapi tak apalah. Jadi sama pagi untuk yang baru bersama-sama dengan saya. Jadi kita luncur sampai pukul 6 pagi. Baik, ini sangat-sangat penting sebenarnya, mengenang sejarah. Apatah lagi sejarah pembentukan Malaysia juga akan diketengahkan menerusi pameran sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka, Kuching, Sarawak. Jadi pameran yang berlangsung sehingga hari ini 16 September dibuka kepada orang ramai dari 10 pagi hingga 10 malam. Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual dan Seni Reka Jabatan Penerangan Malaysia Nor Azdi Muhammad Nor Azian menyatakan pameran berkenaan membantu masyarakat khususnya generasi muda memahami perjalanan pembentukan Malaysia serta peranan setiap wilayah. Dan kita mahu sebenarnya sejarah ini terus kekal mendekati generasi kali ini ataupun generasi muda, sebab pameran ini sangat penting kerana ia bukan sekadar memaparkan sejarah saja, tapi ianya juga membantu kita memahami perjalanan menerusi masa, bagaimana setiap wilayah mempunyai tempat dan juga peranan yang penting dalam pembentukan Malaysia. Jadi anak muda kena tahu sejarah ini, sangat-sangat penting. Boy Tobing, selamat pagi Boy Tobing. Kita ada Muhammad Fikri, Lavender Girl, Caramel Latte, ada Faz, Azrina Ahmad, Zarina Ina, Putri Delisha, Kak Yati, Gedung Jualan Kak Siti, Cik Naulia, Faizal JB, Kak Yana melaporkan diri. Boys 74 dari Penang, Ina, Aini dari Dungun, Arman Man yang sedang meronda di Lembur Raya WCE bersama dengan rakan-rakannya, Faiz Aidil Abdullah. Selamat meronda ya. Okay, salam saya kepada kawan-kawan anda semua. Nur Cahaya dari Perlis, Zaketian, Pengemis Cinta, Aran Burger, Geni, Drive Penang, Dolia Ramli, Maziha Pian, Zenu, Mesara, Kupu-Kupu Beracun, Zaini Omar, Itachot, Rohayati, Nayan. Ada juga Klasik Tu, Green Tea, Pork Kerry, Zai, Megan, Susana Ahmad, Don Ryan. Oi, ramai. Ini semua geng-geng cuti ke? Zabedah Yaya, Yong Iza, Brada Naim, Alifah Imani, Remy 78, Idah Khairi, Pasif Mas, Fisabilillah dari Tiram Johor, Nur Julai, Pak Im Burger 7 Ibaling, Zamani Ismail, Dostafa Marwah, Abang 30 Sen, Kio Kosan lagi. Kita ada Fiza Riza juga, AG, Tun Sri Sa'dun, Putri Lilin melaporkan diri, Anis Harbini, dia katanya salam satu Malaysia. Oh, ramai yang melaporkan diri. Yusra MC Perlis luncur terus. Rohani 3 Ainul. Rata-rata rakan-rakan kita di live TikTok juga mengucapkan salam satu Malaysia dan juga selamat Hari Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Pasti 1:30 minit pagi seperti biasa. Kita akan didengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya tak sabar nak menangis dia bang, semalam dah menangis, hari ini nak tambah menangis lagi. Kalau boleh jangan hari-hari menangis. Kalau hari-hari menangis jadi Kasim Selamat nanti. Cuba tengok cerita ataupun filem Kasim Selamat kan. Dia hari-hari menangis, pagi, petang, siang, malam, akhirnya matanya menjadi buta. Jangan begitu, jangan begitu. Mungkin ada yang kecewa dalam hidup, ada kekecewaan yang melanda anda, tapi percayalah kekecewaan itu akan digantikan sebuah kebahagiaan di masa akan datang. Percaya dan yakin. Ada yang terkenangkan kenangan manis sambil tersenyum, kenangan pahit yang boleh membuatkan kita rasa luka lama berdarah kembali. Tapi yang paling penting dari kenangan manis dan pahit itulah kita mengambil pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup. Kerana setiap kenangan akan tinggalkan kita sebuah pengajaran yang mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kedewasaan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya teruntuk cinta hati, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu ciptaan Ajay, lirik juga oleh Ajay.
lontaran suara Ajay dan juga Nurul, Aku Cinta, Aku Rindu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zoom.

sebuah lagu dan lirik ciptaan Mala, Datang Dengan Sayangku. Mana geng-geng burung hantu yang saya sayangi? Ramai lagi yang tak masuk live ni. 1.56 minit pagi waktu ini. Baik, sempena Semenanjung Malaysia pula dilanda jerebu ni. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Villa Shah menitahkan masjid di seluruh negeri Pahang melaksanakan solat sunat hajat bagi memohon hujan serta rahmat daripada Allah SWT susulan keadaan jerebu dan juga peningkatan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri Pahang. Jadi baginda bertitah usaha berkenaan merupakan ikhtiar umat Islam untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah SWT agar diturunkan hujan yang dapat membantu mengurangkan keadaan jerebu serta memperbaiki kualiti udara. Jadi rakyat Pahang, khususnya umat Islam, diharap bersama-sama berdoa agar Allah SWT menurunkan hujan yang membawa rahmat, membersihkan udara dan juga mengakhiri keadaan jerebu yang sedang melanda di beberapa kawasan negeri Pahang. Bukan saja di negeri Pahang, seharusnya dilakukan khususnya bagi negeri-negeri yang dilanda jerebu pada waktu ini kan. Nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Kuala Muda, Sik, Yan, Pendang, Baling dan juga Padang Teram, Pulau Pinang di seberang Perai Utara, Barat Daya, Timur Laut dan juga seberang Perai Tengah, Perak di Mualim, Pahang di Pekan, Kuantan dan juga Raub, Selangor di Hulu, Selangor dan juga Gombak, termasuk dah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak di Bintulu, Miri, Beluru dan juga Marudi, Limbang, Mukah, Betong, Kabung dan juga Pusah, Seriki, Sibu, Selangau, Kapit. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Kudat, Sandakan, Kinabatangan, Batangan, Paitan dan juga Labuk, termasuklah di Sugut, Tawau dan juga Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu Lapendos katanya on the way ke selatan. Abang lori pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah. Black Ants, kita ada Miza Hotel Laman 3, Gang Rimba, Junaida Kamarin, Nur Sirun dari Kangar Perlis, Nur Bineng, Snow Seputih Salju, kita ada Nela Iridina, Hang Setia, Aizah Suri Maci dari Melaka, Siti Fatima, Manai FC, Zamza Wawi, Putri Farisha, Daya Hassan, Saima Isa, Ati Azriati, Ati 80, Anwar Rashid, kita ada Halimah Hamad, kita ada Miss Strawberry katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh, happy birthday untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT, ditambah rezekinya, hidup berbahagia selalu. Khairul Bahar, Fitri, Muhammad Fadli, Tanker Caltex, pon-pon-pon, Abang Tanker ramai ni. Chef Zack, Nilai, Dihana, Fainiza, Yayang, Visa dari Manjung, Rukiah 65, Fairuz Ahmad, Poya Concode, Queen of Smoking pun hadir. Mantap yang hadir. Anak Azizi juga hadir dari JB. Saya suka sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul. Dah bertahun-tahun saya mengendalikan GBH. Sememangnya geng-geng buruh hantu adalah geng-geng yang terbaik di Malaysia setakat ini. Jasmida Jonit ataupun Waknah Beriani hadir. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu ini. Berbicara mengenai rindu ya. Rindu ni ada dua. Ada dua jenis rindu sebenarnya. Rindu yang dapat diluahkan dengan berjumpa, bertentang mata, dan juga satu lagi rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Itu yang dinamakan rindu yang paling sakit, adalah rindu pada insan yang telah pun tiada. Kita panggil sebagai rindu yang tidak berpenghujung. Ini lagu mengenang bagi mereka yang telah pun tiada. Kita sayang, namun Allah lebih sayang kepada kepada si dia. Lagu dan lirik ciptaan Kamal Halim, Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Jadi terus mendengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

komposernya adalah Wan Zul. X-ray dengan Tiada Lagi Bicara. Berbicara mengenai rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia. Perginya dia dari sisi kita membuatkan kita sakit. Sakit menahan rindu yang tidak berpenghujung. Perasaan pedih dan juga sayu muncul bila kita terlalu menyayangi insan yang telah pun pergi. Namun percayalah, tiada kata-kata yang boleh mengubati hati kita ketika ini. Percayalah, hanya masa yang boleh mengubati segala-galanya. 2.25 minit pagi waktu ini. Buat anda yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ada yang dah menangis dah. Ada yang kata tisu dah habis 3 kotak. Tak apa, kita sambung pakai tuala pula. Ada yang tengah berselimut. Lap air mata pakai selimut.

kita juga mendoakan agar jerebu yang melanda di Semenanjung pada ketika ini akan segera berlalu kan. Kalau tidak, banyak perkara-perkara yang akan ditangguhkan, termasuklah pemeriksaan penilaian sekolah rendah agama PASARA yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan. Mungkinlah sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Bagaimanapun, Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan keadaan indeks penyebaran udara IPU akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai pemeriksaan itu dibuat. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu berkemungkinan larutan hingga pertengahan Oktober. Jadi kena tengok keadaan situasi. Kalau keadaan semakin mendesak, pihak kerajaan negeri juga akan semak. Dan pihak kerajaan negeri juga tidak boleh buat keputusan terus, kerana akhirnya kita kena tengok laporan Meteorologi Malaysia untuk melihat keadaan cuaca dan juga keadaan persekitaran. Jadi kita doa sama-sama, bukan saja di negeri Selangor, malah seluruh Malaysia, keadaan di Sarawak semakin baik ketika ini. Kalau tidak, sebelum ini Sarawak mencecah bacaan IPU sehingga 500 kan. Ada beberapa kawasan diisytiharkan darurat di sana. Dan sekolah telah pun ditutup selama seminggu. Family Boy Scout hadir. Kita ada Ash, Agnes, Emma, Encik Nini, Mat 80, Mizi 85, H Pedari Bekan, Zarina Zek, Intan Abdul Kadir. Kita ada siapa lagi? Puteri Siska Comel, Kak Iyah pun hadir, MIDH, MITS 1981, Fiza Husna, Jaman 67, Nuras Azri Aziz, Masnia Sanawi, Mat Yusri dari Batu Pahat, Metal Sejati juga turut bersama-sama, Yo Kalang dari Kuala Terengganu, Jali Rockers, mantap Jali Rockers, dan Mujib juga turut bersama-sama. Kalau yang hadir, kalau lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju boleh tak eh? Farah Mane, kasut dah buruk. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim Shima, dengan Sepanjang Malam Keresahan. Mungkin ada yang resah, tapi jangan risau. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ada bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

Raya, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

jelas dengan hati kian terluka. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi. 3 pagi kita masuk di jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya harapkan hari ini akan memberikan hari yang paling bahagia untuk anda. Mudah-mudahan kalau semalam rasa kecewa, mudah-mudahan hari ini terbitlah rasa kebahagiaan buat diri anda, ya. Baik, untuk rakyat Malaysia pula, wahai rakyat Malaysia, kita perlu terus memperkukuh rasa kepunyaan dan juga identiti bersama dalam usaha kita membina sebuah negara bangsa yang kukuh dalam kepentingan negara mengatasi perbezaan kaum, agama dan juga wilayah, kan. Jadi rakyat Malaysia, kita kena terus saling menghormati, apalagi berkongsi nilai bersama serta memelihara perpaduan dan juga keharmonian yang menjadi asas keamanan, kestabilan dan juga kemakmuran negara. Jadi selepas 63 tahun kepelbagaian kaum, agama, budaya, bahasa dan juga adat yang ada di Malaysia terus menjadi khazanah dan juga kekuatan negara kita. Dari Semenanjung hinggalah ke Sabah dan juga Sarawak, setiap komuniti yang ada menyumbang kepada wajah Malaysia yang unik dan juga kaya. Jadi terus perkukuhkan perpaduan semena hari Malaysia yang ke 63 tahun. Nah, sebagai rakyat Malaysia, sebenarnya kalau saya lah, saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Kalau pergi ke luar negara tu, saya tak malu menyebut saya anak Malaysia. I'm Malaysian. Biar dunia luar tahu. Sebab Malaysia sekarang dah sangat-sangat terkenal sebenarnya. Pantainya cantik, flora dan faunanya cantik yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kita, sehinggakan menjadikan pelancong-pelancong luar negara bukan sekali, ada yang berkali-kali datang ke Malaysia disebabkan Malaysia cantik, rakyatnya peramah, makanannya sedap-sedap, kan. Dekat Malaysia ni apa yang tak ada? Makanan Korea ada. Kalau orang Korea datang nak cari makanan Korea, ada. Kalau orang barat nak cari western, ada. Tapi kebanyakannya pelancong-pelancong kalau datang ke dalam negara kita, dia nak cuba makanan-makanan yang sememangnya menjadi tradisi dan juga warisan negara kita. Okey, geng-geng Borang tu, Syahir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Norma Dayana, Rus September, Mael, Bidadari Hati, Syah Alvin, G Long, Rosli, Ismail, Ali, Alusta, Syah, kita ada Bonda Ita. Bonda Ita katanya menyambut hari lahir hari ini. Dia kata, bang, boleh tak nyanyikan lagu untuk saya, sempena birthday saya? Saya kalau nyanyilah, alamatnya hujan tu takkan berhenti. Jadi saya biarkan lagu ini untuk anda, boleh ya? Dan juga untuk mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini.

Ya, Allah selamatkan kamu semua. Mudah-mudahan diberi panjang usia, ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Bad SB, apa lori? Pam-pam-pam. Mantap Bad SB. Noliana, Tiger Aini dan 6979 Botak Bahau, Noliana, Mamix pun Abang Lori juga melaburkan diri bersama dengan saya, Fauzia Osman, Purnama Merindu, Muhammad Rosli Seli, Hajimi juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujur katil. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, lontaran Ratu Rock tanah air negara kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keberuhan tu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

komposernya adalah Umarul. Iklim dengan Gerhana Cinta Loka. 3.25 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun, katanya nak solat tahajud. Ada yang baru lepas solat tahajud. Ada yang baru lepas macam-macam lagi ibadah sunat yang dilakukan, ya. Jadi selamat beribadah. Kita doa sama-sama semoga ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita laksanakan akan diterima Allah SWT, insyaAllah. Mudah-mudahan, amin. Itu yang kita harapkan sebenarnya dalam hidup, kan? Kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah SWT. Geng-geng buruh hantu yang sedang memandu dah sampai mana? Sampai destinasi dah? Dah ke belum? Ada yang kata dah sampai, bang. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai tu, kalau mengantuk tu, carilah R&R, kan? R&R untuk berehat, untuk tidur. Ya, ubat yang paling mujarab adalah tidur sebenarnya kalau mengantuk. Lepas bangun tidur, baru cari kopi O. Itu baru betul. Bukan cari kopi O nak hilangkan mengantuk, tidak. Ya, ubat mujarab mengantuk ini adalah tidur. Memang sinonim, mengantuk, tidur. Dia tak ada mengantuk, air kopi tak ada. Mengantuk, tidur.

dapat bangun disulamkan dengan air kopi. Ah, itu baru betul. Baik, industri pelancongan Malaysia menjana RM323 bilion menyumbang 15.9% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK pada tahun lepas. Itu menurut akaun satelit pelancongan 2025 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM semalam. DOSM memaklumkan industri pelancongan berkembang sebanyak 8.6% pada tahun lepas berbanding 7.8% pada 2024, didorong oleh permintaan yang kukuh daripada perbelanjaan pelancongan internal merangkumi perbelanjaan pelancongan inbound dan juga domestik. Dan kita harapkan 2026 industri pelancongan Malaysia terus berkembang. Apatah lagi untuk tahun 2026 adalah tahun melawat Malaysia, kan? Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia. Sebab itu saya sering ingatkan kepada anak-anak Malaysia, warga negara Malaysia, insan yang bergelar anak Malaysia, tolonglah jaga kebersihan tempat-tempat peranginan. Anda pergi tu pusat peranginan tu tak salah, itu betul memeriahkan dan merancakkan lagi pelancongan yang ada. Tapi yang salahnya anda tinggalkan sisa-sisa makanan, tinggalkan sampah sarap di tempat yang tak sepatutnya. Dia disediakan tong sampah tapi anda tak nak buang dekat tong sampah. Anda buang sampah merata-rata, buang sisa-sisa makanan dalam sungai, selama je baling macam itu, kan? Dekat tepi-tepi laut tu, kalau kita tengok di tepi-tepi pantai, banyak sampah sarap sebenarnya. Jadi tolonglah kita jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Cuba cakap dengan saya, siapa lagi nak jaga? Ianya bermula dari kita. Jadi tolong disiplinkan diri kita. Menjaga kebersihan itu dituntut oleh agama Islam, kan? Noli, salam dari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Hari ini nombor 7 juga turut hadir. Hazliza Bahar, Aida, Aida Bahar juga. Kita ada Wangi Su Azizan, Siti Khalijah, Mastura Akmal, Rizal, Abi Hashim, Maksuna, Iris Chome, Sam DZ, my brother Rahimah dari KB, Murni Saan, Nur Ati, Ana Musab, ada Nuri, Pizza Latif, Nenda Siti, ada Anggun juga, Pak Su, Tanker Shell, KBDT hadir, Layan GB, Sabah Manis Luncur, Azu juga turut bersama-sama. Sam DZ katanya hari ini KL berkabus, tapi kabus asmara mungkin akan muncul kot. Mungkin tidak, mungkin tidak. Okay, saya nak bawa anda untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Lagu-lagu koalisi 80-an saya hentikan dahulu. Menangis tepi bujuk katil boleh, ya? Untuk kita bawakan, kita imbau dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya nak bawakan zaman-zaman anda remaja, zaman kanak-kanak mungkin. Dan saya percaya zaman kanak-kanak itu sentiasa meninggalkan memori indah yang penuh nostalgia dan juga mengusik jiwa, kan? Dan apabila kita dewasa, kenangan lama sering bermain di fikiran kita dan juga membuatkan kita tersenyum sendirian. Waktu dulu kita bermain dekat luar rumah, kan? Mandi sungai, terjun parit, memanjat pokok, bermain kejar-kejar dengan kawan-kawan sampai senja. Lepas tu bila kita bermain permainan tradisional menggunakan daripada alam semula jadi, kan, sebagai alat permainan harian. Itu antara momen-momen lah, kenangan-kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Menerusi lagu ini, saya bawa anda kenangan itu. Ia sebuah lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Dan saya percaya anda akan terimbau kenangan itu. Saya terus layan untuk dengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, lontaran suara Allahyarham Dato' Sudiman Haji Arsyad, menerusi lagunya Di Dalam Sepi Itu. Ini lagu tahun 1989, menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu, koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi, di jam yang kelima untuk Nasional Game Burung Hantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur. Ada yang katanya hari ni tak bekerja bang. Tak apa, kita layan GBH sampai pukul 6 pagi. Terima kasih je. Terima kasih banyak-banyak tau. Tanpa sokongan anda, siapalah Nasional FM. Sebab itu, saya sentiasa menghargai pendengar-pendengar. Kami di sini akan menghargai pendengar-pendengar Nasional FM. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya dengan segmen-segmen yang ada, akan terus menghargai pendengar-pendengarnya. Jadi terus kekal sihat semasa jerebu ni. Ada 7 saranan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ya. Jadi kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai seperti N95 ataupun P100. Jika berada di luar rumah, basuh tangan dan juga muka dengan sabun dan juga air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Kita pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, kita gunakanlah pendingin hawa ataupun penapis udara ataupun aircon lah senang cerita. Elakkanlah sumber pencemaran udara dalaman seperti merokok. Perokok-perokok jangan ni. Nak bagi jerebu, bagi dekat luar. Jangan nak bagi jerebu dalam rumah pula. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan juga aktifkan fungsi kitaran udara dalaman. Jadi kalau ada simptom-simptom yang tak sihat tu, segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika tak sihat ya. Cepat-cepat dapatkan rawatan. Jerebu mata pun sakit tau, semput pun datang, apatah lagi mereka yang ada penyakit asma kan. Cepat-cepat memang sangat-sangat bahaya. Okey, geng-geng berhantu, Zulaika Azurin, terima kasih hadir melaporkan diri. Abang Zai ada ada asma. Nur Fatihah Mansur, Hafizuddin, Kiwani, Mama Mira Syah, Ejen White Gluta Horse, Abang Long Awang dari Bintulu, Norina Ina, Nora Edi dari Besut, Farif Hakimi, Suhaila Nizam, Norwati Matahari, Emilia, K Zeng, Joe, Cik Ia, Lina Adam. Lepat pisang pun hadir. Sam Lizzie biasalah hadir. Hari ni dia hadir dengan bangunan tau. Lalu dia hadir dengan kereta apinya, tapi hari ini dia hadir dengan bangunan dia. Okey, waktu sekarang sehingga jam 5 pagi kita sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Ramai yang katanya tak sabar nak menangis lagi ni bang. Okey, tak apa, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi satu lagulah saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika ya. Menerusi paduan suara Sadana Sargam dan juga Udin Narayan, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir Dewanoko Patehe. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lontaran suara Yan Zin bersama dengan kumpulan Mei. Tajuk lagu ini adalah Suci. 4.30 minit pagi waktu ini. Ramai geng-geng kita yang dah bangun dah tu. Terutamanya mereka yang berada di Kepulauan Borneo. Borneo ni di mana? Sabah, Sarawak. Di sebelah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat kan? Kalimantan Timur juga yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga di Riau, Indonesia. Waktu subuh masuk awal di sana, jadi mereka telah pun bangun, siap-siap mandi. Ada yang dah mandi dah tu, dah wangi-wangi dah. Kejap lagi nak pergi ke surau, ke masjid untuk menunaikan solat fardu subuh. Ada yang bertanya dengan saya, bang, jualan rahmah bila bang? Manalah saya tahu jualan rahmah tu bila. Tapi senang je, sekarang kan semuanya di hujung jari. Muat turun aplikasi jualan rahmah Madani. Senang kan, pergi dekat App Store tu, muat turun aplikasi itu, Jualan Rahmah Madani. Aplikasi di hujung jari anda. Jadi dia akan tunjukkan lokasi dan juga tarikh PGRM dalam radius 30 km berdekatan dengan kawasan anda. Boleh buat aduan, boleh buat cadangan, macam-macam informasi ada. Jadi berbagai barangan keperluan asas seperti beras, ayam, segar, telur, lagi apa lagi? Minyak masak kan? Dan barangan dapur serta barangan keperluan dijual pada potongan harga sehingga 30% lebih rendah dari harga pasaran tempatan. Jadi muat turun je. Senang kan muat turun? Yang belum muat turun sekarang. Data internet tu masih ada lagi kan? Muat turun sekarang. Jualan Rahmah Madani. Senang je. Kalau tanya saya, manalah saya tahu tempat awak kan? Tempat anda semua. Kalau tempat saya tahulah. Okey, kita ada Wawa, kita ada Nur Aini dari Terengganu, Kamal juga hadir, Naim, Isamil, Bunga Larangan, Carol Azli, Nizam, Edrin Amin, Jun JR, Maktam Ani, Rinova, Syarul. Hang setia masih lagi kekal setia. Saya nampak dia dari tadi tepi-tepi like-nya. Memang setia betul lah. Nama pun Hang Setia. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. Okey, sambung lagi menangis tepi bucu katil. Menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu daripada ciptaan Maya Sari. Lirik juga Maya Sari. Lagu lama. Persembahan kumpulan Mercury dengan Kamus Asmara. Dan terus layan, terus dengarkan Nasibkan Buruh Hantu. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi lah. Luncur terus.

Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, UKIS dengan Pahit Akan Manis Akhirnya. Okey, menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Rabu. Semoga yang berlalu tak lagi mengganggu, ya. Yang merindu segera bertemu, yang menunggu segera menyatu, yang menuju segera berpadu. Dan semoga hati yang baik dibahagiakan oleh Allah selalu, InsyaAllah. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, kita dah memasuki jam yang terakhir. Kurang sejam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu, 16 September 2026, hari Malaysia tahu, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.52 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.54 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.49 minit pagi, Bandaraya Melaka pula 5.55 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5.56 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.57 minit pagi, Ipoh Perak 5.59 minit pagi, Johor Bahru Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, raudah akan menyusul seketika nanti yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya hari ini sangat-sangat menarik, Mensyukuri Nikmat Harmoni. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti, raudah akan menyusul. Yang sedang buat kuih tu katanya dah siap, alhamdulillah, nak jual awal pagi kan. Ada yang tengah bungkus nasi minyak, nasi lemak, macam-macam dibungkusnya. Jadi selamat berniaga lah. Ada yang tengah nak buka warung dah tu, dah nak buka warung dah, alhamdulillah. Ada juga yang baru bangun tidur, bila bangun tu ucap syukur, ucap terima kasih. Syukur selalu kita diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan kebaikan bukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Okay, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan Mus bersama dengan kumpulan Wings dan juga Mael, Awai Ilham Mael, dengan Nasib Kita. Nasib kita, kita yang tentukan, bukan orang lain tau. Jangan ikut perjalanan hidup orang lain. Perjalanan hidup kita tak sama. Meskipun tujuan kita sama, tapi perjalanan hidup itu tidak sama, berbeza-beza. Kita ikut aturan jalur jalan kita sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dalam program Raudhah di National FM dengan penerbit Wahidah Muhammad Yaakob dengan tajuk yang akan kita bincangkan, mensyukuri nikmat keharmonian yang kita perolehi sebagai rakyat Malaysia sempena kemerdekaan dan Hari Malaysia kita sambut sebagai rakyat yang prihatin dan sayangkan negara. Menjadi tanggungjawab kita untuk kita menzahirkan perasaan syukur kita kepada Allah yang telah mengurniakan kepada kita nikmat kemerdekaan, nikmat kemakmuran dan keamanan di negara kita Malaysia ni. Bahkan subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad mencintai negara kita ni. Tempat tumpah darah, tempat kelahiran kita. Ia merupakan salah satu daripada fitrah manusia yang telah Allah masukkan dalam hati setiap umat. Bila tempat kita dilahirkan, tempat kampung halaman kita, sudah pasti dalam hati kita terkait dengan rasa cinta kepada tempat tersebut. Sebagaimana Nabi SAW sendiri merasakan mencintai tempat lahir baginda Nabi SAW, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana sebuah hadis yang telah disampaikan kepada kita oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan kepada Makkah, Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma atyabaki min balatin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghayraka. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW sebut, alangkah baiknya dirimu wahai Makkah dan betapa cintanya diriku terhadap dirimu, seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, nescaya aku tidak akan tinggalkan selain daripada dirimu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah, Nabi meluahkan perasaannya kepada kampung halaman baginda Nabi SAW, iaitu Mekah. Kalaulah tak kerana dihalau Nabi SAW keluar daripada Mekah, sudah pasti Nabi SAW tak mau tinggalkan Mekah. Itu luahan perasaan Nabi SAW kepada Mekah yang sangat dicintai. Dan kita tidak ada tempat rujukan kita salih ala si Muhammad melainkan baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW sendiri pun menzahirkan kecintaannya kepada kampung halaman dia. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW juga, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, kita juga dituntut untuk mencintai tanah kelahiran kita, negara kita salih ala si Muhammad, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Apatah lagi anugerah kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita. Apabila kita duduk dalam suasana dulu nenek moyang kita subhanallah duduk dalam keadaan terjajah ratusan tahun lamanya, duduk di bawah pemerintahan orang lain, dijajah negara kita dengan peluh, dengan pedih, dengan air mata dan keringat subhanallah, memperjuangkan untuk dimerdekakan negara ini. Dan tuan-tuan subhanallah, akhirnya Allah mengurniakan kepada kita satu perkara yang namanya kemerdekaan. Maka dia merupakan salah satu daripada nikmat yang sangat besar yang Allah berikan dan kurniakan kepada kita rakyat Malaysia, Allahumma salli ala Muhammad, dan kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sama ada dalam bentuk zahir ataupun tersembunyi, sedikit ataupun banyak, cepat ataupun lambat, sama ada kita sedari atau tidak kita sedari, sudah pasti kemerdekaan ini mengurniakan ataupun memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Hari ini kita mampu untuk duduk di rumah-rumah kita sendiri. Hari ini kita mampu untuk pergi beribadat di masjid-masjid. Hari ini kita boleh pergi menziarahi ibu dan ayah dan saudara-saudara kita subhanallah. Salihat-salihat, kita mampu untuk menghantar anak-anak kita untuk menyambung pengajian di tempat yang lebih tinggi. Anak-anak kita dapat masuk ke sekolah untuk belajar. Bahkan kita mampu untuk duduk dalam rumah kita dengan anak-anak kita sama-sama menonton TV, mendengar radio dan sebagainya subhanallah. Dan semua ini dapat kita kecap tapi dengan satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang namanya nikmat keamanan disebabkan oleh kemerdekaan. Bayangkan saudara-saudara kita di luar sana subhanallah, di negara-negara luar yang subhanallah duduk di rumah tapi dalam ketakutan sebab dentuman-dentuman bom yang mungkin saja boleh menghancurkan rumah mereka pada ketika tersebut. Nak keluar untuk pergi berjalan-jalan subhanallah, mungkin saja ditembak, mungkin saja ditangkap dan sebagainya. Nikmat keamanan tidak mereka kecapi, tapi kita Allah kurniakan kepada kita tuan-tuan satu nikmat yang sangat istimewa yang namanya nikmat
keimanan yang tak mampu untuk kita jual dan kita beli. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Kenikmatan ini, nikmat yang namanya kemerdekaan ini tak dapat kita bandingkan dengan wang ringgit. Tak dapat kita bandingkan dengan harta benda dan apa saja bentuk Allah SWT, kekayaan sekali apapun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurun rahim. Allah sebut dalam ayat ini, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Bayangkan, Masya Allah, tuan-tuan, subhanallah, berapa banyak nikmat yang kita kecapi pada hari ini. Salli ala Muhammad. Dapat bangun tidur, dapat makan, Allahumma salli ala Muhammad. Ada rumah, salli ala Muhammad. Ada pakaian, ada anak isteri, ada kenderaan, ada pekerjaan. Kalau kita nak nilai satu demi satu, sudah pasti kita tak akan mampu untuk menilai dia. Bukan sekadar itu, ni tak kira lagi nikmat anggota, nikmat tubuh badan, nikmat salli ala Muhammad kesihatan. Kita tak akan mampu untuk menilai dah satu demi satu. Tapi itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi subhanallah, sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim yang taat, maka kenikmatan yang kita peroleh ini patut kita syukurkan dia. Kita patut mensyukurinya. Macam mana kita nak mensyukuri dia? Kita syukuri dia dengan ketaatan. Kita syukuri dia dengan memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, bila kita dapat nikmat, apa kita buat, tuan-tuan? Yang pertama, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, syukur dia. Sebut puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu-selalulah sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keduanya, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menggunakan nikmat yang kita perolehi ini ialah untuk dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan. Kita manfaatkan dengan melakukan ketaatan. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, buat ibadat. Jangan kita gunakan salli ala sayyidina Muhammad nikmat yang kita dapat ini untuk kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Buat maksiat, maka patut bila kita melakukan kemaksiatan dengan nikmat yang kita dapat, inilah yang disebut sebagai orang-orang yang mengkufuri nikmat. Maka layak tak? Layak sangat untuk Allah cabut balik kenikmatan yang dia perolehi itu, salli ala sayyidina Muhammad, disebabkan salah guna dia.

lambat, cepat-cepatlah, bersegeralah untuk bertaubat. Salam Allah Syamad. Perbanyakkan bertaubat. Mohon keampunan atas segala dosa, kesalahan, kealpaan dan kesilapan yang pernah kita lakukan. Maka subhanallah, dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan ini, inilah pembuktian perhambaan kita kepada Sang Pencipta yang mengurniakan kepada kita segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada-Ku. Dalam Islam, kalau sebut hamba Allah, kalau sebut hamba ni bukan maksud terbelenggu, bukan maksud terpenjara, tapi sebaliknya perkataan hamba dan nilaian hamba Rasulullah SAW kepada hamba-hamba Allah ini disebutkan ataupun dimaksudkan dengan kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan apa sahaja kebaikan-kebaikan yang boleh memberi manfaat selagi mana dia duduk dalam lingkungan batasan agama dan syariat Islam. Sebagai hamba yang merdeka ini, pilihan terbaik yang kita ada selain sebab di tangan kita ialah untuk kita melakukan sama ada ketaatan atau kita memilih untuk melakukan kemaksiatan. Sebab tu Allah sebut, Allah Masyarakat Syamad, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Apa saja nikmat yang kamu perolehi daripada Allah dan apa saja bencana yang menimpa kamu, maka daripada yakni kesalahan diri kamu sendiri, kami mengutuskanmu menjadi rasul kepada sekalian manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi dalam ayat ni cerita dekat kita sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang berlaku sallallahu alaihi wasallam adalah berpunca daripada diri kita sendiri. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ni, bentuk dia macam mana? Kita melakukan ketaatan-ketaatan, kita buat amal-amal soleh, maka subhanallah, itu salah satu cara untuk menzahirkan kesyukuran atas segala nikmat yang kita perolehi. Adapun kalau kita melakukan kemaksiatan, kita Allahumma salli ala sayyidina melakukan kezaliman, kita meninggalkan Allahumma salli ala segala perintah-perintah Allah dan kita melakukan segala larangan-larangan Allah Subhanahu taala, maka perbuatan-perbuatan ini sebut sebagai orang-orang yang kufur nikmat. Kita takut bila kita buat, bila kita melakukan perkara tersebut, kemurkaan Allah ni, Allah mencabut balik nikmat tersebut. Sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat balik nikmat yang nama dia kemerdekaan dan keamanan ni. Itu yang kita risau dan kita takutkan. Syukurlah dengan apa yang ada. Belajarlah untuk bersyukur. Berhenti untuk komplain. Berhenti untuk kita mempertikaikan itu dan ini. Dengan kita menzahirkan kesyukuran, Allah sebut apa? Allah kata, Allahumma salli ala Muhammad, dalam surah Ibrahim ayat ketujuh, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan untuk dia. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maka kesimpulan daripada apa yang nak kita bincangkan pada hari ini, subhanallah, nikmat keimanan, nikmat keamanan dan kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ini merupakan satu kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri. Dan cara untuk kita mensyukuri nikmat ini ialah paksa diri kita dan pastikan diri kita untuk kita menjadi orang baik, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Kita ambil satu nikmat Allah bagi, gunakan nikmat itu untuk kebaikan-kebaikan yang boleh menjadi manfaat kepada diri kita dan manfaat kepada orang lain. Itu salah satu daripada cara untuk kita menunjukkan kesyukuran. Dan jangan kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ni untuk kita melakukan kemaksiatan. Takut-takut kita jadi orang yang kufur nikmat. Kalau kita dapat nikmat, kita guna untuk maksiat, kita takut pula Allah akan mencabut dan mengangkat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan kita melakukan kemaksiatan itu. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan sedikit kesyukuran yang kita zahirkan itu, Allah akan mengurniakan kepada kita dan menambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan kita berkat daripada kemerdekaan yang telah Allah kurniakan kepada negara kita yang kita cintai ini, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Naden, lirik oleh Jui. Kumpulan warisan bersama dengan lagunya Sabar. Jadi sabarlah dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang kepada diri anda, ya. Nah, kalau tak sabar, boleh terkejut parit tau. Jadi kena sabar selalu. Semoga Allah SWT akan membimbing langkah kita, ya. Menolong segala usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita, juga melindungi diri kita. 5.40 minit pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan Diana Wai yang akan terbang secara solo hari ini. Hari ini tak ada tiga suara, ya. Sebab hari ini hari Malaysia, Diana Wai akan terbang secara solo selama 6 jam, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan juga dengan rakan-rakan ATM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak bila nak bersuara ni, bila nak bersuara, sabar. Macam lagu tadi, lagu warisan Sabar, buat rakan-rakan saya. Pukul 6 pagi ambillah kembali siaran anda, kerana perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang melaburkan diri bersama dengan saya di Facebook, Instagram. Ramai hari ini yang melaburkan diri, termasuklah di live TikTok pada ketika ini. Yang paling penting, anda jaga makan, jaga kesihatan baik-baik. Baik, maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.57 minit pagi nanti. Ada juga yang nak ke tempat kerja tau, walaupun hari ini ramai yang cuti, ramai yang dapat public holiday, hari kelepasan am, tapi hari ini ramai juga yang bercuti, yang bekerja. Ah, betul, polis, kakak polis kerja. Tu yang kerja dekat hospital, kerja. Yang jadi penyampai radio, kerja. Ramai yang bekerja. Jadi selamat bekerja kepada yang bekerja, yang bercuti, selamat bercuti. Di kala jerbu ni, kurangkan aktiviti luar rumah. Jadi rehat-rehat, tenang-tenang. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kibarkan jalur gemilang, kita semarakkan Hari Malaysia kita. Bagi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa ya, semarakkan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya baik adalah orang yang memberi kebaikan pada orang yang ada di sekelilingnya. Dan ianya bermula dengan apa? Bermula dengan memperbaiki dirinya sendiri dengan sikap bersangka baik pada orang sekelilingnya. DJ Double A di Langkawi juga telah pun bersiap sedia di sana. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Hajah Nur Azrah Ayub. Beliau akan membaca surah Al-Fat ayat 1 hingga 9.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir

akan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

Radio Brescia. Behang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berkongsikan dengan tuan-tuan satu kisah yang dipetik di dalam kitab Syiar A'lam min Nubala yang ditulis oleh tokoh sejarawan yang sangat terkenal, iaitu Al-Imam Az-Zahabi. Kisah yang ingin dikongsikan pada kali ini ialah seorang tokoh yang berasal daripada negeri Mesir. Namanya ialah Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi, ataupun gelarannya lebih dikenali sebagai Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau ini dilahirkan pada tahun 237 Hijrah. Terkenal seorang faqih mazhab Hanafi sekaligus seorang ahli hadis yang bergelar Al-Hafiz. Untuk makluman kita semua, saudara-saudari sekalian, pada awalnya Abu Ja'far At-Tahawi ini hanyalah seorang pemuda biasa. Dia bukanlah juga pengikut mazhab Hanafi yang seperti mana kita kenali ia pada hari ini. Tetapi pada asalnya, beliau seorang pengikut mazhab Syafi'i. Jadi bagaimana, kenapa dan macam mana menyebabkan ia bertukar dikenali sebagai tokoh mazhab yang berlainan pula? Begini ceritanya. Pada mulanya, beliau ini berguru dengan pakciknya yang bernama Abu Ibrahim Al-Muzani, seorang murid Imam Syafi'i. Jadi Abu Ja'far At-Tahawi ini tadi berguru dengan Abu Ibrahim Al-Muzani, seorang murid Imam Syafi'i yang bermazhab Syafi'i. Satu hari ditakdirkan, Abu Ja'far banyak melakukan kesilapan dalam membaca kitab fiqah di hadapan pakciknya itu. Lalu Al-Muzani itu tadi mencela dan memakinya, lebih-lebih lagi pangkatnya sebagai pakcik. Makanya dalam keadaan yang sangat emosi, lantas pakciknya itu tadi Al-Muzani bersumpah mengatakan bahawasanya, demi Tuhan, demi Allah, engkau yakni Abu Ja'far At-Tahawi tidak akan berjaya di dalam pelajaran. Abu Ja'far At-Tahawi dengar celaan dan makian itu menyebabkan dia jadi sangat marah. Lalu dia meninggalkan majlis Al-Muzani itu dan beralih kepada satu tokoh yang lain, iaitu Ibnu Abu Imran, untuk mengaji fiqh Hanafi daripada guru yang baru tersebut. Kekesalan ataupun kekecewaan Abu Ja'far At-Tahawi disebabkan celaan pakciknya itu tadi Al-Muzani. Makanya, tuan-tuan sekalian, apabila kita berhadapan dengan keadaan seumpama ini, iaitu apabila kita berhadapan dengan celaan, ada dua pilihan yang boleh kita lakukan. Pertama, kita pendam perasaan kita dan kita bertekad untuk membalasnya pada kesempatan yang ada. Manakala satu lagi ialah kita menjadikan celaan itu sebagai semangat untuk kita mengorak langkah ke hadapan. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Celaan Al-Muzani pakcik dia itu tadi telah membakar semangat dia untuk belajar dengan penuh kesungguhan. Dan beberapa tahun kemudian, At-Tahawi ini tampil menjadi seorang ulama yang terkemuka sekaligus pembela mazhab Hanafi yang terbesar sehinggalah dikenali pada hari ini. Kepakaran dia dalam hadis membuat ijtihad-ijtihad Imam Abu Hanifah yang sebelumnya dikenali sebagai ahli ra'yu dilihat sangat dekat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Muzani telah lama wafat apabila Abu Ja'far At-Tahawi itu sudah menjadi ulama yang terkemuka. Kemudian apa yang disebut oleh Abu Ja'far At-Tahawi? Abu Ja'far At-Tahawi kata, semoga Allah merahmati Abu Ibrahim Al-Muzani. Jika beliau masih hidup pada saat ini, beliau perlu membayar kafarah, membayar denda untuk menebus sumpahnya, kerana apa yang berlaku adalah di sebaliknya. Kerana dia sudah terkenal, dia sudah berjaya, kerana dahulu dia disumpahi oleh pakciknya bahawa ia takkan berjaya, dan akhirnya ia membuktikan ia berjaya pada hari ini. Saudara-saudari sekalian, saya ingin sebutkan pada kesempatan kali ini bahawa celaan ini perlu dianggap sebagai ubat, manakala pujian itu adalah umpama racun. Demikianlah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, bahawa seringkali manfaat yang kita perolehi daripada celaan-celaan orang yang memusuhi kita lebih banyak manfaatnya yang kita boleh perolehi
daripada teman-teman yang selalu memuji kita. Ya, pujian sebenarnya jauh lebih bahaya daripada celaan. Memang manis apabila kita dipuji, namun ia sangat mengandungi racun yang dapat merosakkan hati manusia. Semakin terbiasa kita mendengar pujian, semakin hati kita tertutup kepada kebenaran. Mudah-mudahan kita ini dirahmati Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, lagu daripada Amy Masura, C-I-N-T-A, Cinta, telah bawa kita ke pukul 6.45 minit pagi. Kalau ditanya tentang cinta kan, cinta kita ataupun kita nak tanya kepada rakan-rakan pendengar kita, cinta ke tidak akan negara kita ni, Malaysia. Pastinya kita cinta kan, sebab inilah tanah tumpah darah kita, tempat kita lahir, tempat kita membesar, cari rezeki dan bina keluarga. Cinta pada Malaysia bukan sekadar kata-kata, tapi bagaimana kita hargai, jaga dan hidup harmoni bersama. Okey, apa-apa, selamat hari Malaysia semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni anda bersama-sama dengan saya, Atira Wahab, menerusi Zon Aktif 6.10 pagi. Saya akan teman anda sebelum hari Malaysia hari ini untuk hari Rabu 16 September 2026, bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kibarkan bendera panji kemegahan tanah tumpah darah. Ayo kita kibarkan jalur gemilang kita, akan tanda cinta akan negara kita. Okey, baik, di jam ini kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk ini.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: tajuk utama akhbar.
0: Untuk 4 tajuk utama akhbar hari ini, untuk yang pertama, kita bacakan dahulu untuk Sinar Harian. Malaysia tidak akan jadi haluan transit bagi penghantaran kargo ketenteraan ke Israel. Ini yang dikongsikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengulangi pendirian Malaysia untuk tidak membenarkan negara ini dijadikan sebagai laluan transit bagi sebarang kargo yang menyumbang kepada operasi ketenteraan Israel. Menerusi kenyataan yang dimuat naik di akaun X, Perdana Menteri kongsikan Malaysia kekal dengan pendirian yang jelas dan tegas dalam memastikan bahawa negara tidak menyokong sebarang bentuk tindakan ketenteraan ataupun pencerobohan yang boleh mengancam nyawa orang awam. Dan pendirian Malaysia adalah jelas dan tegas, kami tidak akan membenarkan negara ini digunakan sebagai laluan bagi sebarang penghantaran yang menyokong ataupun menyumbang kepada keupayaan ketenteraan Israel serta kekejaman terhadap rakyat Palestin dan nyawa orang yang tidak berdosa. Itu menerusi Sinar Harian. Dan kita beralih pula menerusi My Metro. Jabatan Immigration tumpaskan sindiket EPLKS. Jabatan Immigration Malaysia JIM menumpaskan sindiket penyediaan pas lawatan kerja sementara elektronik EPLKS dan laporan polis palsu menerusi Opserkap di kawasan komersial Jalan Chan Solin semalam. Operasi bersepadu bermula pukul 12.50 tengah hari itu, disertai sepasukan 40 pegawai dari bahagian penguatkuasaan Ibu Pejabat Immigration Putrajaya. Mereka melaksanakan serbuan serentak ke atas 11 premis di lokasi berkenaan. Dan Ketua Pengarah Immigration Malaysia, Datuk Zakaria Syakban, juga kongsikan menerusi serbuan itu, 11 warga negara Bangladesh yang bertindak sebagai dalang sindiket berjaya ditahan. Kita beralih pula menerusi berita harian online. Pirana di empangan cloud, foto video dihantar ke Institut Penyelidikan Perikanan untuk pengesahan spesies. Jabatan Perikanan Pahang menghantar rakaman video dan gambar ikan yang didakwa sebagai pirana perut merah yang ditemukan di empangan cloud raup kepada Institut Penyelidikan Perikanan IPP di Negeri Sembilan bagi mengesahkan identiti spesies itu. Dan Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein juga kongsikan proses pengesahan sedang dilakukan bersama-sama IPP, manakala pemantauan di empangan turut dilaksanakan dengan kerjasama komuniti perikanan darat setempat dan agensi berkaitan. dan orang awam tidak perlu cemas dan dinasihatkan tidak membuat sebarang kesimpulan sehingga pengesahan spesies diperolehi. Dan untuk tajuk utama akhbar yang terakhir hari ini menerusi bernama Agong Raja Permaisuri Zahir ucapan selamat Hari Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah SWT, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Apa-apa pun kita semarakkan keharmonian Hari Malaysia kita dengan bersyukur, okey? Itu untuk empat utama tajuk kita hari ini. Untuk anda membaca dengan lebih terperinci lagi, mohlah ke dara-dara akhbar tempatan kita. Sinar Harian, My Metro, Berita Harian dan juga yang terakhir sekali sebentar tadi bernama, okey? Jadi seperti biasalah pukul 7 pagi kita akan terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dan macam-macam kita nak kongsi bersama-sama dengan anda ni. Sebenarnya sambutan Hari Malaysia ini, okay? Jadi ayo kita semarakkan Hari Malaysia untuk hari ini dengan lagunya General orang kata Pak Etnik daripada Afiq Syazwan. Kepuk-kepuk katanya. Terus layan.

0: Berita seterusnya. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keperkembangan luar negara, konflik terbaru di Yaman memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap agensi pelarian pertubuhan bangsa bersatu Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandib. Sukan bola sepak Johor Darul Azim JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan di hadapan kira-kira 32,000 penonton itu menyaksikan kedua-dua pasukan dilayangkan kad merah. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos bagaimanapun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya yang berjaya menguasai permainan hingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldi perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi negeri Pahang. Jadi moh, ayuh kita semarakkan selamat dari Malaysia semua. Pagi ini 16 September 2026. Anda bertemankan bersama-sama dengan saya ni, Atira Wahab dekat sini pagi ni ya. InsyaAllah selama 4 jam kita bersiaran pagi ini hingga ke pukul 10 pagi. Apa-apa pun kita semarakkan semangat dari Malaysia kita dengan semangat patriotisme, cinta akan tanah air kita. Okay? Dan pagi ini apa khabar godang-godang semua? Sihat ke ya? Moga diberikan kesihatan yang baik untuk godang-godang kita. Dan juga hari ni ada yang bekerja, selamat bertugas ya. Samalah macam saya pagi ni. Dan selamat bercuti jugalah kepada godang-godang kita yang hari ini bercuti. Anak-anak kita juga hari ini cuti sekolah kan? Dan pagi ini saya nak kongsi sikit lah berkenaan tentang bacaan IPU di negeri Pahang setakat pukul 7 pagi tadi menerusi eqms.doe.gov.my ni. Setakat pukul 7 pagi tadi, tahap IPU ataupun indeks pencemar udara kita di negeri Pahang dirompin 122, di Termelo 164, di Jerantut 163, di Indra Mahkota Kuantan 159, dan yang terakhir sekali di Balok Baru Kuantan bacaan IPU-nya adalah 154. Jadi kalau kita baca dari Rompin hingga ke Balok Baru Kuantan ini, kelima-lima bacaan IPU-nya berwarna kuning ya. Iaitu kalau kuning ni warna macam mana? Sihat ke tidak tau? Okey, kalau kita tengok bacaan IPU ini berwarna kuning adalah tidak sihat. Okey, jadi godang-godang semua diingatkan juga kepada awak ya. Kalau rasa tak ada keperluan, kurangkanlah aktiviti-aktiviti di luar rumah ya, terutama bagi golongan yang sensitif terhadap pencemaran udara. Sakit tau kalau menghirup udara jerebu ini, ni boleh jadi sakit tekak, kita boleh jadi batuk kan, kita punya pernafasan pun sukar. Dari awak nak apa, rasa macam nak keluar tu, janganlah keluar dulu, okey. Dan sentiasa pantau bacaan IPU dari semasa ke semasa, dan insyaAllah kami dari semasa ke semasa juga akan kongsikan bacaan IPU-nya setiap jam untuk godong-godong kita. Okay? Tuhan dengar je Pahang FM, satu pilihan. Baik, pagi ini untuk macam biasa kita ada awesome. Jadi untuk tema awesome kita hari ini adalah temanya pop etnik. Jadi antara lagu yang awak boleh awesome lagu ini.

lagu nombor 1 ke lagu nombor 2? Boleh awesome sekarang tau. Di talian 0103207448 dan pukul 9.45 pagi, saya akan siarkan antara awesome yang paling mendapat undian yang tertinggi. Dan semestinya pukul 7.30 pagi, kita nak kongsi bersama-sama dengan anda juga ni terapi jiwa. Dan pukul 7.45 pagi, Khabar Pahang akan menyusul. Seketika kita nak bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza. Kesuma, terus layan Pang FM, satu pilihan.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Jerubu sebenarnya adalah keadaan di mana udara kita dipenuhi oleh zarah halus terampai dan bahan-bahan pencemar seperti asap, habuk dan partikel yang terhasil daripada pembakaran terbuka, pelepasan kenderaan, pelepasan industri, yang mana ia menyebabkan jarak penglihatan kita berkurangan dan menjadi kualiti udara tidak sihat.
2: Yeah.
1: Kita lihat pada fenomena jerubu yang sedang melanda negara pada masa ini, termasuk juga di Pahang, adalah berpunca daripada kebakaran. Kebakaran terbuka di Sumatera dan juga Kalimantan, yang mana jerubu ini dibawa oleh angin, pergerakan angin, dan juga telah membawa partikel-partikel halus tadi ke semenanjung Malaysia, termasuk juga di Sabah Sarawak lah.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Pada pagi ini, saya Encik Mazlan akan berkongsi sedikit ilmu bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, apakah isu topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah sikap prihatin. Apa yang saya maksudkan di sini adalah kadang-kadang apabila kita hadir ke pejabat, kita ada melihat rakan kita mungkin dalam keadaan yang agak sedih ataupun kemurungan. Jadi kita sebagai sahabat mereka, cubalah kita ada sedikit perasaan empati ataupun prihatin. Bagaimana? Kita bertanyakan kepada mereka apakah masalah ataupun isu yang mereka hadapi sehingga menyebabkan mereka menghadapi kemurungan dan nampak sedih. Mungkin jika kita mampu membantu dari segi sebanyak mungkinlah, dari segi bentuk kewangan, kita bantulah setakat yang kita mampu. Yang keduanya, paling tidak kita menjadi pendengar yang baik, di mana rakan kita tersebut dapat meluahkan masalah ataupun isu yang mereka hadapi sehingga menyebabkan mereka kemurungan dan juga mungkin kesedihan. Jadi mungkin dengan bantuan kita tersebut yang tidak seberapa tersebut dapat meringankan sedikit tekanan ataupun masalah yang dihadapi oleh mereka. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, janganlah jadi pula sebagai radio Empat Pahang di mana tuan-tuan dan puan-puan pula bercerita masalah yang dihadapi oleh rakan tersebut kepada rakan-rakan yang lain di dalam pejabat, dan akhirnya berita tersebut sampai balik kepada rakan kita. Ini akan menyebabkan mereka lagi tertekan dengan tindakan kita. Jadi apa jua masalah yang diceritakan, dikongsi, kita simpanlah untuk diri kita sahaja. Itulah yang saya nak kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada pagi ini, adalah sedikit perasaan empati atau prihatin terhadap kawan-kawan kita yang mungkin menghadapi masalah dari segi kewangan dan sebagainya, dan bantulah mereka setakat yang kita mampu. Jadi sehingga itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama esok. So, assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab, dalam Khabar Pahang edisi pagi 16 September 2026. Sorry, berita utama. Sultan Pahang mengingatkan penerima rumah rurasa untuk tidak menjual kembali premis itu. Usaha pesalah mengelak daripada menjalani khidmat masyarakat SWCorp ditolak. Berita sepenuhnya. Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah mengingatkan semua penerima rumah rakyat Al Sultan Abdullah Rurasa tidak sesekali menjual atau menyewakan rumah itu kepada pihak lain. Baginda menegaskan rumah yang dikurniakan itu tidak boleh dijual atau disewakan kerana ia disediakan khusus untuk manfaat penerima dan keluarga mereka. Dalam titah berasingan, baginda menzahirkan penghargaan kepada UAE atas kerjasama dan keprihatinan dalam membantu rakyat Pahang, khususnya melalui penyediaan kediaman serta bantuan lain yang diperlukan. Segelintir pesalah yang membuang sampah merata-rata cuba mencari jalan keluar dengan membuat tawaran membayar denda lebih tinggi bagi mengelak menjalani Perintah Khidmat Masyarakat PKM. Pesalah terbabit termasuk penjawat awam dan golongan profesional datang ke Pejabat Pengurusan Sisa Pepejal untuk cuba berunding dengan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCorp. Namun, usaha itu tidak dilayan. Pengarah SWCorp Pahang, Chairul Hisham Jalaluddin berkata, sebanyak 3,295 notis dikeluarkan di seluruh negeri itu bagi tempoh 1 Januari hingga 14 September tahun ini dengan kira-kira 200 pesalah diarahkan menjalani PKM. Program PKM yang berlangsung semalam membabitkan 22 pesalah membuang sampah yang menjalani khidmat masyarakat di 4 daerah iaitu Kuantan, Perak, Pekan dan Termeloh. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM memperluas peluang pendidikan dan kemahiran kepada anak nelayan menerusi program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya dalam bidang pembaikan bot dan enjin. Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fazli berkata, program berkenaan dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK dan institusi kemahiran berkaitan dengan tempoh latihan selama 15 bulan merangkumi pembelajaran teori dan amali. Katanya seramai 12 anak nelayan dipilih sebagai kumpulan pertama untuk mengikuti program berkenaan yang melibatkan latihan teori dan institusi kemahiran, manakala latihan amali dilaksanakan di Limbungan di Kuantan Pahang. Faiz berkata LKIM memperuntukkan kira-kira RM150,000 bagi melaksanakan program berkenaan yang bukan menggunakan peruntukan belanjawan tahunan.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.